0: Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
1: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
0: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawan di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan, tidak boleh langka biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
5: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
6: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Makasih kami temani pastinya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar Hayung Buruk 70. Dan masih saya Hafsar Nachwa di ruang dengar Anda, Harry Styles as it was. Ya, sebagaimana biasanya ya, atur aja gitu. Kalau katanya zaman sekarang tuh atur aja lah, sepelengar mungkin gitu katanya. Ya, untuk Anda pagi hari ini, hari Minggu, ya mungkin atur aja deh gimana tidurnya. Silahkan, mungkin yang car free day juga diatur aja. Yang pasti parkirannya jangan sampai gak bisa keluar ya. Kalau sudah namanya car free day, kita tahu lah tantangannya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, pendengar masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayamuruk 70. Kita update terkini dulu ya untuk informasi cuaca. Kali ini ada rekan Agus Mahendra dari BMKG. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Berikut informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bali berlaku Minggu 31 Mei 2026. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Kemudian untuk suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kembali ke studio.
0: Ya rekan Agus, saya mau tanya nih, ini kan beberapa hari dingin sekali ya, terutama pagi dan juga malam hari. Apakah ini terpengaruh dari angin Australia?
1: Ya betul sekali. Memang angin suhu udara beberapa hari terakhir terasa lebih dingin. Ini merupakan ciri khas dari puncak musim kemarau, di mana angin monsun timur sedang aktif. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh tutupan awan, di mana ketika musim kemarau tutupan awan itu sangat rendah, sehingga pelepasan panas dari permukaan bumi ke angkasa itu lebih cepat dari biasanya, sehingga suhu di permukaan itu terasa lebih dingin.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Mahendra untuk informasinya. Tapi mungkin terakhir sebelum saya akhiri, kira-kira kapan akan berakhir cuaca dingin ini?
1: Suhu yang lebih rendah dari biasanya ini umumnya terjadi selama periode musim kemarau. Jadi memang di bulan-bulan seperti Juni, Juli, hingga Agustus, pada saat malam hari terutama, memang cenderung suhunya lebih rendah dari biasanya, seperti itu.
0: Oh, berarti memang kalau sudah musim kemarau harus terima nasib ya rekan Agus ya. Kita ya, berdingin-dingin ria di malam hari hingga pagi hari ya. Oke, baik. Terima kasih rekan Agus untuk informasinya pagi hari ini. Ya, pendengar, demikian informasi dari BMKG untuk Anda. Semoga menambah persiapan kita. Jangan lupa juga nih, pastikan Anda pakai jaket ya. Karena di musim kemarau ini, kabar dari BMKG tadi menjelaskan udara lebih dingin.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pesta Bola Dunia 2026 RRI. Selamat pagi, salam olahraga. Masyarakat olahraga dimanapun berada, dalam Variety Show Piala Dunia edisi Minggu 31 Mei kali ini, kami hadirkan sejumlah informasi menarik ke ruang dengar Anda, di antaranya, Base Camp Tim Piala Dunia 2026 ditetapkan. FIFA luncurkan Fans ID, supporter bisa akses pengalaman eksklusif. Bersama saya Oscar Robert, inilah informasi selengkapnya.

FIFA resmi menetapkan lokasi tim base camp atau TBC training sets untuk FIFA World Cup 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sebanyak 48 tim peserta telah menentukan markas latihan yang akan menjadi pusat aktivitas mereka dalam fase grup turnamen dengan total 48 lokasi TBC tersebar di 3 negara tuan rumah. Chief Operating Officer FIFA World Cup 2026, Himo Sirgi menyebut tim base camp menjadi bagian penting dari pengalaman Piala Dunia sekaligus membawa dampak ekonomi dan sosial bagi komunitas di luar kota penyelenggara pertandingan. Sebanyak 39 tim akan bermarkas di Amerika Serikat, 7 di Meksiko, dan 2 di Kanada. Sementara 20 komunitas non-tuan rumah juga akan ikut merasakan atmosfer turnamen terbesar sepanjang sejarah tersebut.

dalam ajang Piala Dunia FIFA menunjukkan perjalanan panjang inovasi teknologi sejak edisi perdana pada tahun 1930 hingga turnamen 2022 di Qatar. Dari bahan sederhana hingga teknologi mutakhir, bola menjadi elemen penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, terjadi perdebatan unik antara tuan rumah Uruguay dan Argentina terkait bola yang digunakan di final. Argentina membawa bola Tiento, sementara Uruguay memilih T-Model. FIFA akhirnya menggunakan dua bola berbeda, Tiento pada babak pertama dan T-Model di babak kedua. Argentina unggul 2-1 di paruh pertama. Namun, Uruguay membalikkan keadaan dan menang 4-2. Memasuki Piala Dunia 1934 di Italia, bola mulai mengalami perubahan material. Bola Federal 102 diperkenalkan dengan bahan katun menggantikan kulit tradisional. Hingga tahun 1950, bola masih belum memiliki katup untuk mengatur tekanan udara. Inovasi penting hadir pada Piala Dunia 1950 melalui bola Super Bowl Duplo T. Bola ini dilengkapi katup udara yang memungkinkan pengaturan tekanan menjadi dasar bagi standar bola modern saat ini. Perkembangan signifikan lainnya terjadi saat diperkenalkannya Telstar pada Piala Dunia 1970. Bola ini menjadi bola resmi pertama yang diproduksi secara global oleh Adidas dengan desain panel hitam putih ikonik yang memudahkan visibilitas di televisi. Selanjutnya, Etresco Unico pada Italia 1990 memperkenalkan material polyurethane foam diikuti tricolor pada Prancis 1998 yang dianggap sebagai salah satu bola paling modern pada masanya. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola Al-Rihla diperkenalkan dengan teknologi terbaru, termasuk speed cell yang meningkatkan kecepatan dan aerodinamika. Nama Al-Rihla sendiri berarti perjalanan, mencerminkan evolusi panjang bola dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, bola resmi belum lama diperkenalkan secara luas, namun diperkirakan masih dikembangkan oleh Adidas dengan teknologi lebih canggih. Fokus inovasi memungkinkan meliputi aerodinamika lebih stabil, material ramah lingkungan, integrasi sensor digital untuk membantu VAR dan analisis pertandingan. Evolusi bola Piala Dunia mencerminkan kemajuan teknologi dalam sepak bola, dari bola kulit sederhana tanpa standar hingga bola pintar berteknologi tinggi. Setiap generasi menghadirkan perubahan yang mempengaruhi gaya bermain dan kualitas pertandingan di level dunia.

0: FIFA resmi meluncurkan FIFA Fans ID jelang bergulirnya FIFA World Cup 2026 pada 11 Juni mendatang di Mexico City, Meksiko. Kartu fisik gratis yang tersedia bagi seluruh pemegang tiket ini dapat diambil di 16 stadion penyelenggara dan berfungsi sebagai akses menuju berbagai pengalaman digital eksklusif selama turnamen berlangsung. Presiden FIFA, Gianni Infantino mengatakan, FIFA Fans ID menjadi pintu masuk menuju konten dan pengalaman tak terlupakan bagi para supporter. Melalui fitur tap ke smartphone, penggemar dapat mengakses augmented reality, FIFA Rewards, informasi stadion, hingga membuat merchandise resmi yang dipersonalisasi menggunakan foto dan konten pribadi mereka sepanjang Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan, kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, gol! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya, Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan gedip terlalu lama. Karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan beredar di media sosial mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengizinkan Israel untuk melakukan uji coba rudal ke Indonesia dengan syarat tepat sasaran. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama Lambe Lamis. Unggahan tersebut telah mendapatkan 24 likes, 28 komentar, dan 3 kali dibagikan. Lantas benarkah Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tepat sasaran? Faktanya, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran mengarah pada akun Instagram Tempo yang menampilkan video serupa. Video asli tersebut menampilkan Prabowo yang mengklaim transisi kepemimpinan antara dirinya dengan mantan Presiden Joko Widodo berjalan lancar. Prabowo mengatakan tidak semua negara bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan baik. Dilansir dari media utama Antara, gambar tersebut merupakan tangkapan layar Prabowo menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta. Lebih lanjut, Tito mengetik kata kunci Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke Indonesia di mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada akun Instagram @humaspoldajabar yang menyatakan bahwa informasi yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan Israel melakukan uji rudal di wilayah Indonesia dipastikan tidak benar atau hoax. Senada dengan hal tersebut, Kompas disebutkan bahwa klaim yang menyebut Prabowo memperbolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau keliru. Berdasarkan penjelasan, disimpulkan informasi yang mengklaim Prabowo mengizinkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asalkan tempat sasaran merupakan klaim tidak berdasar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Foto yang beredar diambil dari video asli pidato Prabowo para di rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Semoga ke depan kita bisa lebih waspada terhadap hoax, informasi menyesatkan, dan menambah kehati-hatian dalam beraktivitas di dunia digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tabiskan ibadah kita minggu pagi hari ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan
1: yang menjadikan langit dan bumi.
0: Nats pembimbing dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terimalah salam rasuli. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
1: Dan melimpah atas

0: pengakuan dosa. Sudahkah kita benar-benar dituntun oleh Allah Bapa? Sudahkah kita selalu mewartakan karya kasih Sang Putra? Sudahkah kita rela hidup di bawah pimpinan Roh Kudus? Mari kita mengakui kegagalan kita untuk hidup setia dalam pelukan kasih Allah Tritunggal.
1: Ya Allah Tritunggal, kami memohon pengampunan-Mu saat kami mengabaikan pertolongan-Mu melalui orang tua, kakek dan nenek, guru dan para pelayan-Mu. Engkaulah yang menciptakan kami, berkuasalah atas perkembangan kami, agar di saat yang sulit kami dapat mendengar suara-Mu. Ya Allah Tritunggal, kami memohon.
2: Tuhan, kasihanilah kami.
3: Ya Allah Tritunggal, kami mohon pengampunan-Mu saat kami hidup dalam persekutuan jemaat-Mu, tapi hidup kami tidak semakin serupa dengan-Mu. Engkau yang rela menyelamatkan kami, kuasailah kami dengan cinta-Mu, agar hidup kami dapat selalu mewartakan kasih-Mu. Ya Allah Tritunggal, kami memohon.
2: Kristus, kasihanilah kami.
4: Ya Allah Tritunggal, kami mohon pengampunan-Mu saat kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mewartakan kasih-Mu, tapi kami ingin menerima pujian. Banyak pelayanan yang kami lakukan hanya untuk membuktikan kemampuan diri kami. Ya Roh Kudus, peganglah kami erat-erat di saat kami ingin melepaskan diri kami dari tuntunan-Mu. Ya Allah Tritunggal, kami memohon.
2: Tuhan, kasihanilah kami.
5: Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, berita anugerah pengampunan dalam surat Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih di dalam Dia. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
2: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Setelah kesalahan kita diampuninya, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, "Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari keuntungan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah yang baik, Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami hadir saat ini untuk mempersiapkan diri kami masuk dalam persekutuan dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan perenungan firman-Mu. Tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak firman-Mu serta memampukan kami menjadi pelaku firman yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kami mohon semuanya ini dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari Kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 30 sampai dengan 30.

0: Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang yang tua dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Apabila yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan, menyangkut ukuran, timbangan, dan sukatan. Haruslah kamu memakai neraca dan batu timbangan yang benar, eva dan hin yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan.
1: Demikian pembacaan Alkitab.
2: Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa kabar hari ini? Kabar baik ya. Biasa apa luar biasa? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, kita ada dalam Minggu Trinitas pada Minggu pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah dengar cerita Alkitab tentang seorang anak yang diambil oleh putri Firaun dari aliran Sungai Nil? Kemudian anak ini menjadi bagian dari perlakuan khusus kerajaan Mesir waktu itu, dan ia bertumbuh menjadi putra atau pangeran di kerajaan itu. Dia gagah dan rupawan. Bapak Ibu, siapa dia? Kurang dengar. Siapa dia Bapak Ibu? Musa. Ya, semua tahu ya. Ya. Musa bertumbuh menjadi seorang laki-laki yang pandai dan tampan. Ia bertumbuh dalam kehidupan yang sangat menyenangkan. Musa hidup dalam kehidupan yang terjamin. Kalau dibandingkan dengan pemuda-pemuda Israel waktu itu, mereka hidup dalam ketidakpastian, sengsara, menderita karena perbudakan di Mesir. Musa mendapat pendidikan khusus dalam istana. Ia hidup dalam tata cara kerajaan yang ketat. Semua serba layak dan menyenangkan. Tetapi apakah kenyamanan itu membuat Musa lupa bahwa dia bukan keturunan orang Mesir, melainkan dilahirkan dari leluhur orang Israel? Ya, Musa menyadari siapa dirinya. Karena itu dalam satu peristiwa ia membunuh seorang Mesir karena menindas seorang Israel waktu itu. Kemudian karena peristiwa itu ia harus melarikan diri ke daerah Midian. Bapak Ibu,

Musa dipanggil, Musa diutus, dan Musa diperintahkan untuk melepaskan, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa yang didampingi oleh kakaknya Harun waktu itu melakukan firman Tuhan dengan taat. Bangsa Israel dengan berbagai mujizat yang dikaruniakan Allah kepada Musa, akhirnya mereka dapat keluar dari masa perbudakan di Mesir. Dan mereka harus mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Ya, kita tahu ceritanya ini pasti, karena dari sekolah minggu sudah diajarkan cerita perjalanan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan panjang inilah Musa dilengkapi Allah dengan menyiapkan peraturan-peraturan yang harus dilakukan dan ditaati oleh umat Israel agar mereka layak masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekali lagi saya mengatakan bahwa peraturan-peraturan inilah yang melayakkan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Musa pada waktu itu menuliskan 5 kitab, ya, yang disebut kitab Taurat. Ya, kita tahu kitab Kejadian, kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Salah satu kitab, yakni kitab ketiga, kitab Imamat, akan menjadi dasar perenungan kita pada minggu pagi hari ini. Di dalam kitab Imamat ini ada 5 aturan yang ditekankan Allah bagi umat Israel. Yang pertama, peraturan tentang korban persembahan. Itu yang pertama. Kemudian peraturan yang kedua adalah tentang hidup kudus. Peraturan yang ketiga adalah tentang tugas para imam. Kemudian peraturan keempat tentang hukum tahir dan najis. Serta peraturan yang kelima adalah tentang hari raya ibadah. Tetapi kita tidak akan membahas semua peraturan-peraturan ini, melainkan kita akan fokus pada peraturan kedua, yaitu peraturan tentang kekudusan hidup. Mengapa? Ya, tadi saya ulang tentang layak atau tidak umat Israel masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Ada 2 faktor penting yang menjadi perhatian Allah tentang tanah perjanjian yang akan menjadi tempat umat Israel hidup untuk selamanya. Ya. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal. Ini muncul dari 7 bangsa yang waktu itu hidup di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Kalau kita baca dalam Ulangan 7 ayat 1, di sana dikatakan ada orang Het, ada orang Girgasi, ada orang Amori, ada orang Kanaan, ada orang Feris, ada orang Hewi, dan orang Yebus. Bangsa-bangsa ini hidup dalam kejahatan dan dosa. Mereka hidup dalam penyembahan berhala, dosa percabulan, kesombongan, dan membuat patung-patung tempat penyembahan. Ya, kita tahu di situ ada patung Baal, ada patung Asitores, juga ada patung Dewa El. Semuanya ini adalah perbuatan-perbuatan jahat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa kafir ini. Ya. Kalau kita lihat, semuanya ini adalah kekejian bagi Allah. Dengan tegas dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau

sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Allah menginginkan umat Israel tidak terpengaruh oleh kehidupan bangsa-bangsa itu. Mereka hidup harus hidup dalam kekudusan dan tidak hidup serupa dengan bangsa-bangsa lain itu. Ya. Kemudian dalam Imamat 11 ayat 44a, juga nanti kita lihat di Imamat 19 ayat 2, dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka hendaklah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab Allahmu kudus. Selanjutnya juga kita baca dalam surat Petrus yang pertama, ayat pasal 1 ayat 15 sampai 16 ditegaskan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu faktor eksternal yang harus diperhatikan oleh umat Israel ketika mereka harus masuk ke tanah perjanjian, agar mereka tidak hidup serupa dengan bangsa-bangsa kafir, agar mereka tidak terpengaruh oleh pola hidup dari bangsa-bangsa waktu itu, dan disadari benar oleh Tuhan, oleh Allah, bahwa mereka harus dibersihkan dari kekotoran-kekotoran itu. Kemudian kita lihat ada juga faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah bagi bangsa Israel ya, bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka melawan ketentuan-ketentuan yang atau peraturan-peraturan yang dikehendaki Allah lewat hambanya Musa. Kita tahu dalam perjalanan panjang dari Mesir, selama perjalanan di padang gurun, mereka sering bersungut-sungut. Mereka sering melawan apa yang dikehendaki Allah. Apa yang harus mereka lakukan, mereka melawan perintah Allah. Ya. Beberapa ayat yang kita coba lihat bagaimana ketegaran tengkuk dari bangsa ini adalah dalam Keluaran 14 ayat 12 sampai 14. Dalam sungutnya, salah satu yang mereka katakan adalah, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Ini sungut mereka kepada Musa waktu itu. Ada lagi, mereka mengeluh tentang makanan. Masa hanya mana, hanya burung puyuh terus menerus. Atau mereka mengeluh tentang air. Bagaimana dalam kekeringan kita harus minum air. Atau juga mereka membuat patung anak lembu emas ketika Musa berada di puncak Gunung Sinai waktu itu. Bapak Ibu, kita tahu ya, mereka membuat itu dan menyembah. Ini adalah satu kekejian bagi Tuhan. Dan yang paling parah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika umat yang tegar tengkuk ini menolak masuk ke tanah Kanaan. Kita baca dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 ya, yang terutama di situ dikatakan bahwa setelah para pengintai, 12 pengintai itu kembali dari salah satu kota di Kanaan, maka bangsa Israel mengatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu kita pulang ke Mesir. Ya, ini salah satu ketidaktaatan mereka, salah satu hal yang mempengaruhi mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, kita tahu bahwa ketika pengintai-pengintai itu pulang, ada cerita-cerita yang menyeramkan, yang menakutkan, dan ini membuat mereka takut untuk masuk ke sana, dan mereka tidak mau masuk ke tanah perjanjian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua ini membuat umat Israel harus benar-benar dipersiapkan Tuhan, dan mereka harus kudus
dari faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka itu, agar mereka tidak dipengaruhi oleh kehidupan kekejian bangsa-bangsa di sekitar mereka. Saat ini mari kita coba melihat apa yang menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita lihat dalam ayat ke-30, dikatakan di sana, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Ya, Bapak Ibu, Tuhan menghendaki agar umatnya menempatkan Dia sebagai pusat kehidupan. Menguduskan hari Sabat Tuhan bukanlah sekedar rutinitas dalam ibadah belaka, melainkan harus menjadi bukti konkret bahwa kita harus bergantung sepenuhnya pada otoritas Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita datang dalam ibadah hari Minggu, karena kita adalah orang Kristen, kita harus datang ke gereja untuk beribadah. Kadang-kadang ini menjadi rutinitas, lalu kita lupa bahwa hari itu adalah hari kudus Tuhan yang harus kita persiapkan dengan benar lewat sikap, lewat tingkah laku, lewat perbuatan dan perkataan kita. Artinya, apapun yang kita lakukan haruslah semata-mata dan benar-benar hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini akan nampak dari sikap dan tanggung jawab kita sebagai umat yang diselamatkan. Artinya, di hari kudus itu kita tidak asal-asalan. Kita harus benar-benar ada dalam satu sikap yang benar-benar mau menguduskan Allah. Banyak kali kita hanya datang untuk memilih siapa pendeta yang mimpin, siapa paduan suara atau vokal grup yang nyanyi, siapa kira-kira orang-orang jemaat yang akan datang. Kadang-kadang kita memperhatikan kiri kanan, muka belakang, tanpa menyadari sepenuhnya bahwa ketika kita datang dalam ibadah, di sana Tuhan hadir, Tuhan ada di situ. Berarti bahwa kehadiran kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak bisa mempungkiri itu, bahwa kadang-kadang hari-hari itu hanya menjadi rutinitas dalam hidup kita. Kita tidak menghargai dengan sepenuhnya bahwa hari itu adalah hari Tuhan. Hari-hari ini kita terlalu sibuk, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sibuk dengan bekerja, sibuk dengan mencari uang, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan urusan orang lain. Kita sibuk dari sana, sibuk sini, sibuk situ. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri, ibu bapak dan saya mengalami itu. Kita berada dalam posisi seperti itu. Banyak hal yang mempengaruhi kesediaan hati kita, pikiran kita, bahkan jiwa kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Lalu dalam ayat ini dikatakan, di bait Allah harus menjadi tempat kudusku. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita pernah dengar cerita tentang Yesus marah kepada orang-orang Yahudi di bait Allah waktu itu, karena mereka memakai bait Allah tempat untuk bertransaksi dagang. Tuhan Yesus membongkar

Apakah di gereja sudah baik-baik saja? Apakah di gereja sudah aman-aman saja? Justru di gereja, ya ini bukan di Maranatha, kalau kita ambil istilahnya ibu KMJ kita, di gereja antah berantah, tidak di Maranatha. Bagaimana, apakah baik-baik saja? Terkadang gereja menjadi tempat gontok-gontokan. Gereja menjadi tempat kita bertengkar dan berhantam. Gereja kadang-kadang menjadi tempat di mana kita saling mencurigai satu dengan yang lain. Gereja menjadi tempat kita marah-marah. Gereja tempat kita bergosip dan memfitnah. Gereja kadang-kadang menjadi tempat kita saling nunjuk satu dengan yang lain. Gereja menjadi tempat kita saling menjatuhkan. Mungkin ada keluarga-keluarga besar dari cara hidup yang seperti ini ada. Kita dapat melihat, kita dapat menyaksikan justru dalam kehidupan persekutuan kita. Ya. Kalau kita lihat sekarang di kuburan-kuburan, banyak orang datang dan selfie-selfie. Banyak orang menjadi kuburan menjadi tempat untuk berfoto-foto ria. Ya. Artinya, apakah di sana ada iblis, atau iblis itu lebih banyak di tempat kita bersekutu dengan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi ibu bapak dan saya. Kemudian kita melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bapak ibu dan saya sebagai orang yang dikatakan percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Namun kita harus ingat bahwa ketaatan pada Tuhan haruslah menjadi tolok ukur agar kehidupan beriman orang-orang Kristen tetap terjaga. Ini kita lihat di ayat 30. Kemudian kalau kita lihat ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah-arwah atau kepada peramal. Bapak Ibu, betapa seringnya, mudah-mudahan juga tidak ada di sini ya, kita berpaling dari Allah untuk mencari kekuatan-kekuatan di luar Allah. Kita lebih percaya pada ramalan atau kata-kata dukun ketimbang kita membaca firman Allah. Lebih baik cari orang pintar yang nyata ketimbang sekedar berdoa dan mencari pertolongan Tuhan. Ini masalah. Ya, karena apa? Karena kadang-kadang kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita berusaha agar persoalan kita dapat terselesaikan, tapi tidak terselesaikan. Ada yang bisik, ini loh, ada orang pintar, ini ada orang yang lebih hebat, dia akan melepaskan kamu dari persoalan. Ini terjadi dalam persekutuan-persekutuan kita. Kemudian juga misalnya ketika kita sakit, banyak kali kita melihat penderitaan dari sisi yang lain, ya. Kadang-kadang kita mengatakan, wah, saya sakit ini karena diguna-gunai orang, ya. Sepertinya sakit saya ini mencurigakan, tidak wajar, ya. Itu sering terjadi, menjadi hal-hal yang membuat kita labil, ya. Kita tidak tahu kita harus berbuat apa. Padahal Tuhan mengatakan, mintalah maka aku akan memberikan kepadamu. Ketuklah pintu, pintu akan dibuka. Kadang-kadang itu menjadi slogan yang hanya slogan. Kita lebih baik mencari hal-hal yang lebih instan. Toh ada situ orang pintar, dia ketok
tempat sakit kita langsung sembuh, langsung hilang. Itu lebih nyata dari hidup kita ya. Sering terjadi dalam kehidupan kita. Lagi-lagi tidak di sini Bapak Ibu. Kalau jemaat Maranatha ini mengikuti aktivitas normal. Jadi kalau sakit harus ke dokter ya, tidak ke dukun-dukun atau peramal. Ada juga yang berpendapat bahwa ya, dalam kehidupan keseharian kita, mengapa hidup saya kok begini-begini saja? Ya. Kadang-kadang kita sikut sana sikut sini. Wah, ini kenapa hidup saya, anak-anak tidak berhasil, pekerjaan saya selalu gagal, karena apa? Orang di sebelah saya ini tidak senang sama saya. Jadi dia buat sesuatu yang membuat saya tersendat-sendat dalam hidup, ya. Ini juga terjadi kadang-kadang dalam kehidupan kita. Dan selalu ada dalam asumsi-asumsi dalam pikiran kita. Ya, Bapak Ibu, ada juga yang takut jimat, ya. Ada yang takut sabuk-sabuk atau kuasa kegelapan. Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kita tidak pungkiri bahwa dalam situasi kehidupan yang seperti ini kita harus punya pegangan katanya, ya. Kalau ada begal, saya harus lawan begal itu dengan sabuk. Jadi harus ada jimat, ya. Bukan lagi apa? Bukan lagi tinju, bukan lagi kemampuan kita untuk bela diri menjadi pegangan, tapi sabuk atau jimat kita. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita lihat ayat ke-32 dan ke-34. Di sana berbicara tentang penghormatan kepada orang-orang ubanan, orang tua atau orang-orang yang lebih tua, ya. Mungkin ini lebih mengena ke anak-anak muda. Bapak Ibu, dulu kalau orang tua marah-marah, anak-anak biasanya hanya diam, menunduk atau mengangguk-ngangguk. Dulu, ya. Sepertinya sekarang ini sudah berubah, ya. Banyak orang tua yang harus mengangguk-angguk ketika anaknya berbicara. Mungkin banyak orang mengatakan ini salah satu akibat dari orang tuanya esteler, anaknya S4, anaknya S7 katanya. Jadi ya wajarlah kalau dia bicara orang tua yang mengangguk-ngangguk, ya. Bapak Ibu, kita harus sadar, Bapak Ibu dan saya yang sudah melewati masa-masa generasi apa katanya itu, generasi apalah ya. Kalau pegang HP, begitu HP-nya hang, yang kita tanya anak-anak, lihat dulu ini. Dasar bapak, dasar mama gak tahu apa-apa. Ini begini. Akhirnya, ya, kita yang mengangguk. Ini perbedaan dulu dan sekarang. Ya. Menghargai orang tua mungkin sudah, orang Bali bilang saru-saru. Kalau orang tua marah, biasanya, awas, kalau bapak pukul saya, ingat hukum KDRT. Ya. Kalau dulu rotan gak masalah, biru-biru enggak apa-apa. Kalau sekarang berani merah sedikit masuk, mau orang tua mau apa masuk, ya. Ini menjadi senjata bagi anak-anak muda. Tetapi di sini kita diingatkan, hormati orang yang ubanan, ya, maksudnya orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita. Jadi kalau kita lihat orang yang rambut putih harus dihormati. Sini ada yang rambut putih, ya, itu harus dihormati Bapak Ibu. Kalau yang dicat ya boleh tidak dihormati, boleh dihormati, yang dilihat kerut-kerutannya. Tapi orang yang beruban, orang yang rambut putih harus dihormati, dikehendaki oleh Allah, ya. Karena kita sedang dalam penggambaran itu. Kalau dulu bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian itu mengembara di padang gurun selama 40 tahun, kita juga sedang mengembara. Berarti kita juga harus mempersiapkan diri kita, harus menguduskan diri kita menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya kita di mana, Bapak Ibu?
Di mana? Tapi tidak mau berangkat sekarang, ya, di Yerusalem yang baru. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang melawan Tuhan dengan tingkah laku, sikap, perbuatan dan perkataan kita. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kemudian di ayat 35 dan 36, ayat-ayat ini berbicara tentang timbangan dan ukuran yang jujur. Bapak Ibu, Tuhan peduli akan dan memperhatikan kehidupan keseharian kita, ya. Sebagai orang Kristen yang berdagang misalnya, apakah kita telah berdagang dengan baik dan benar? Ya, maksudnya kadang-kadang ketika kita berdagang, ya, misalnya penjual ayam, ya, dia atur timbangan itu ketika dia membeli pasokan ayam dari produsen, dia akan mengurangi timbangannya itu 10 gram agar ketika dia timbang harusnya 100 menjadi 110. Ada keuntungan 10% di situ. Tetapi ketika dia menjual, dia akan melebihkan timbangannya menjadi 1,1. Juga 10%. Ada keuntungan di situ. Itu tidak dikehendaki Allah. Berdagang harus benar-benar baik dan jujur. Kemudian dalam pekerjaan, kita harus bekerja juga baik dan jujur. Tidak mencuri waktu ketika kita sedang bekerja untuk kesenangan dan kepentingan kita. Atau di hari-hari kerja kita lebih banyak santai padahalnya pekerjaan menumpuk. Kita menipu, kita korupsi, berdusta, berbohong, menilap hak orang lain. Kadang-kadang terjadi dalam pekerjaan di mana Tuhan menempatkan kita. Juga ketika menyangkut berdampingan dengan orang lain, hidup berdampingan dengan

harus beli agar timbangannya sama. Kalau dia naik ini, saya juga harus naik yang sama. Selalu kita menimbang-nimbang dalam kehidupan kita ketika kita berada dengan orang lain. Bukan hanya terjadi di luar, di pasar dan lain sebagainya, terjadi juga dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita sering menimbang-nimbang, kita sering mencari-mencari celah agar kita lebih diutamakan, lebih dihormati ketimbang orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan apa yang bisa kita renungkan bersama melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini? Yang pertama, Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita hidup tetap setia dan tekun dalam seluruh sikap dan perilaku kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari. Itu penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kemudian yang kedua, hormatilah Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hiduplah dalam kekudusan, tetaplah beribadah kepadanya dengan baik dan berkenan. Selalu siapkan hati dan seluruh keberadaan hidup kita dan fokus pada Kristus sebagai pusat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Ya. Kemudian, kuduskanlah hari Sabat dengan selalu mewarnai hari-hari hidup kita selanjutnya dengan hidup yang berkenan, jujur, dan baik. Baik kepada sesama kita dan terutama kepada Allah. Kalau kita sudah menguduskan hari Sabat, kita sudah memahami arti persekutuan, maka sikap ini akan mewarnai hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Itu berarti kita telah hidup dalam kekudusan yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Yang terakhir, hiduplah dalam damai dengan orang lain dan sesama. Karena itu adalah warna hidup orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Semua ketaatan ini pastilah berujung pada hidup yang bersuka cita, dan kita akan meraih kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Ketaatan membuat kita menjadi berbahagia. Dalam Minggu Trinitas ini kita belajar dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tentang kasih, tentang ketaatan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus Kristus sendiri taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan kita umatnya. Kita dituntut untuk hidup taat, hidup setia kepada Tuhan dalam hari-hari hidup yang Tuhan peruntukkan bagi kita. Ketaatan mungkin tidak mudah, sangat sulit kita mentaati sesuatu, tetapi dampaknya selalu membawa damai, sukacita, dan kebahagiaan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memperingati hari lanjut usia nasional. Karena itu saya mau mengatakan, berbahagialah orang tua yang sudah menjadi teladan dan berkat bagi anak-anak, cucu, dan sesama. Ya. Teruslah berada dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan, dan tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati hidup kita, langkah-langkah hidup kita, aktivitas kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan akan memberkati kita dalam seluruh keberadaan hidup kita sekarang dan selama-lamanya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya siang hari ini saya Lili Lintang kembali hadir lagi untuk menemani ruang dengar Anda di akhir pekan ini ya. Gimana nih kabarnya pendengar siang hari ini? Kira-kira kegiatan apa aja nih yang udah pendengar lakukan ya? Mungkin ada yang tadi udah CFD gitu ya, lari-lari kecil atau mungkin olahraga yang lain, atau mungkin ada yang udah pagi-pagi mencari sarapan gitu, mumpung ini adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga, atau mungkin ada yang di rumah aja nih bersih-bersih di rumah gitu ya, terus bikin sarapan sendiri di rumah. Wah, pasti banyak sekali kegiatan yang sudah pendengar lakukan di rumah ya, atau mungkin masih pada rebahan di atas kasur sambil buka sosial media dan tentunya dengerin RRI Pro 1 dan Pasar. Pokoknya apapun yang pendengar sedang lakukan hari ini atau rencana-rencananya nanti nih sampai di malam hari, semoga semuanya lancar ya. Karena kalau ngelihat kondisi cuaca sih, kalau di Hayamuruk 70 sendiri ini cuacanya terlihat sangat cerah ya, awannya sangat biru, terus langitnya biru, awannya juga kelihatan banget ini cerah gitu. Walaupun tadi memang pagi rasanya tuh dingin ya, kayak ala-ala di Kintamani gitu ya, tapi memang itu beberapa hari kebelakang memang sekarang rasanya tuh hawanya dingin kalau pagi-pagi, dan biasanya ini agak memicu kondisi tubuh yang kurang sehat gitu ya, mulai dari batuk, pilek, sakit tenggorokan gitu. Wah, pasti banyak nih beberapa pendengar yang juga merasakan mulai-mulai batuk pilek gitu ya, tapi semoga semuanya tetap diberikan kesehatan ya, dan akhir pekannya lancar ya, karena ini termasuk long weekend juga ya, apalagi hari ini, hari Minggu, tanggal 31 bulan Mei 2026. Ini adalah perayaan Hari Waisak yang diperingati oleh umat Buddha di berbagai negara ya. Jadi Lili juga mengucapkan selamat merayakan Hari Waisak untuk seluruh umat Buddha di seluruh Indonesia ya. Dan pendengar, nanti pasti Lili akan menyampaikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan untuk Anda ya. Anda bisa menyimak siaran kami tentunya di 105,2 MHz, dan Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital ya, yang sudah bisa Anda download melalui App Store maupun Play Store. Dan bagi Anda juga yang ingin mengikuti sosial media kami, bisa banget ya follow di Instagram kami di @rripro1denpasar dan juga di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar ya, karena kita juga sering streaming di Facebook gitu ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, terus dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
8: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
9: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
8: Hah? Masa sih?
10: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal, dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PAS.
11: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,
0: punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Ada Muluka dari Arsi Widianto, pendengar sudah mengudara untuk Anda semua ya. Ini juga lagu yang mengawali sesi kita di Denpasar siang ini. Nah pendengar, kalau berbicara soal peringatan Hari Waisak ya, memang Hari Waisak ini diperingati oleh umat Buddha di seluruh dunia, yang dimana Hari Waisak ini adalah sebagai perayaan untuk mengenang tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Dan biasanya di setiap negara, pendengar, ini memiliki tradisi Waisak yang berbeda-beda, yang pastinya khas ya. Dan kalau misalkan di Tiongkok sendiri, ini ada tradisi upacara Yufoji atau memandikan Buddha. Sedangkan kalau di Jepang, ini ada festival Hana Matsuri. Dan di Thailand juga ada ini namanya tradisi Visakha Puja ya. Yang dimana memang perayaan Waisak ini sebenarnya mencerminkan nilai kepedulian dan penghormatan ya. Dan masih ada beragam lainnya pendengar tradisi perayaan Hari Waisak dari berbagai negara di dunia. Nanti akan Lili sampaikan lebih lengkap lagi ya, berbagai tradisi Hari Waisak di seluruh dunia. Kira-kira ada apa aja ya, mulai dari negeri Tiongkok, di Thailand, di Vietnam, hingga di Sri Lanka. Nanti akan Lili sampaikan pendengar, tapi setelah satu lagu berikut yang mau lewat untuk Anda. Ini lagu dari Tiket yang berjudul Hanya Kamu Yang Bisa.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

upacara Yufoji atau artinya memandikan Buddha. Dan caranya ini adalah dengan menuangkan air wangi ke patung bayi Buddha. Dan patung bayi ini jari telunjuk kanannya menunjuk ke atas, ke langit, dan jari kiri ke bawah atau ke bumi, yang mana merujuk pada kelahirannya. Dan kalau di Hong Kong dan Taiwan juga ya, perayaan ini bahkan menjadi hari libur resmi. Nah, kalau tadi sudah dari Tiongkok, di Jepang juga ada nih, namanya Festival Hana Matsuri. Dan di Jepang ini tradisinya cukup unik ya, karena berfokus pada bunga teratai serta ritual memandikan patung Buddha menggunakan teh manis. Dan tradisi ini dilakukan dalam acara utama yang disebut Kanbutsue atau Festival Hana Matsuri, atau yang sebenarnya disebut Festival Bunga. Wah, menarik ya. Dan kalau tradisi di negara lain lagi, ini ada dari Thailand. Kalau di Thailand ini namanya Visakha Puja. Nah, kalau di Thailand sendiri, hari Waisak ini memang disebut dengan Visakha Puja, yang diperingati dengan mendengarkan ceramah dari biksu. Dan biasanya umat Buddha yang merayakan ini juga memberikan persembahan berupa makanan, bunga, dan lilin yang melambangkan ketidakkekalan hidup. Nah, kalau dari negara yang lain lagi nih, masih di Asia ya, ini dari Vietnam. Nah, kalau di Vietnam ini perayaan Hari Waisak ini disebut juga dengan Le Pat Dan, yang dimana ini ditandai dengan adanya parade dan lentera. Dan parade ini biasanya menghiasi jalan-jalan serta kuil yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Wah, menarik pasti, cantik sekali ya mendengar kalau kita bisa melihat langsung nih bagaimana perayaan-perayaan di negara-negara lain gitu. Dan pendengar, kalau tadi dominan di Asia ya, nah nanti Lili juga akan sampaikan perayaan Hari Waisak lainnya, ada dari Sri Lanka, kemudian dari India juga, dan dari Nepal ya. Tapi nanti ya pendengar, setelah satu lagu berikut ini yang mau Lili putarkan untuk Anda supaya lebih semangat lagi di akhir pekannya. Ini lagu dari Run featuring Salma Salsabil yang berjudul Hey Tunggu Dulu.

0: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
0: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
0: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Pola hidup bersih dan sehat PHBS secara umum bermanfaat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaat PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Manfaat PHBS di rumah tangga antara lain, setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, dan manfaat PHBS lainnya adalah agar keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizinya. PHBS di tempat kerja adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS di tempat kerja, yaitu para pekerja mampu meningkatkan kesehatan secara personal dan tidak mudah sakit, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Manfaat PHBS di masyarakat adalah agar masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, dan masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan, serta mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat.

Never Leave Ya dari GAC nih, pada Garuda mengudara untuk Anda semua ya. Lagunya nih bikin semangat untuk gerak gitu ya. Atau mungkin ada yang dengerin lagu ini sambil bersih-bersih rumah, wah langsung rajin ya bersihin rumahnya, ngelap, ngepel, nyapu, langsung kinclong semua di rumahnya. Nah, pendengar, kalau tadi Lili sudah sampaikan ya beberapa tradisi Hari Waisak di berbagai negara, mulai dari Vietnam, kemudian dari Thailand, Tiongkok gitu ya. Dan masih ada lagi nih perayaan Hari Waisak di negara-negara lainnya. Salah satunya ini dari Sri Lanka. Hari Waisak di Sri Lanka ini berlangsung selama 2 hari, pendengar, dengan penutupan toko minuman keras dan rumah potong hewan. Hal ini memang dilakukan untuk memastikan tidak ada kematian selama perayaan. Nah, ini namanya kalau di Waisak disebut dengan Dansala dan Pandol ya. Kalau Dansala ini artinya buffet gratis untuk para biksu dan kaum miskin, yang dimana ini dibuka selama perayaan Waisak. Nah, sementara itu Pandol ini maknanya gerbang dekoratif yang melambangkan pencerahan, dibangun dengan berbagai kisah kehidupan Buddha yang ditampilkan di seluruh negeri. Unik ya, pendengar ya. Dan kalau tadi di Sri Lanka, sekarang kita beralih ke Kamboja. Kalau di Kamboja, ini Hari Waisak disebut juga dengan Visak Bocha. Ya, semoga benar ya penyebutannya ya. Dan hari tersebut dirayakan dengan arak-arakan biksu yang membawa bendera Buddhis, bunga, dan dupa di jalan-jalan. Nah, terus masih ada lagi nih, pendengar, ini dari India ya. Nah, kalau di India sendiri ini ada namanya Buddha Purnima atau Buddha Jayanti. Dan Hari Waisak ini dirayakan dengan berbagai tradisi lokal. Salah satunya adalah mengenakan pakaian putih dan mengkonsumsi makanan vegetarian sebagai bentuk persembahan. Dan yang terakhir nih, pendengar, ini dari Nepal. Nah, kalau di Nepal sendiri ya, sebagai tempat kelahiran Buddha, suku Newar di Lembah Kathmandu ini mengeklaim keturunan dari klan Buddha yang sangat menghormati hari ini. Jadi perayaannya dilakukan dengan penuh penghormatan melalui pakaian putih dan persembahan makanan manis. Tuh, pendengar, ada ternyata berbagai tradisi yang berbeda-beda ya di setiap negara gitu ya. Tapi apapun tradisinya gitu ya, semua pasti tujuannya sama ya, untuk merayakan Hari Waisak, untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama atau yang dikenal sebagai Buddha ya. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri, kira-kira paling tertarik dengan perayaan yang mana nih, atau tradisi mana yang sekiranya pengen pendengar tuh lihat langsung gitu ya. Mungkin habis ini bisa langsung terbang gitu ya untuk melihat langsung perayaan tradisi dari Hari Waisak ya. Dan pendengar, informasi tadi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id ya. Jadi Anda bisa langsung menyimak juga nih informasinya tadi di laman resmi kami. Dan pendengar, setelah ini ada satu lagu untuk Anda ya. Ini lagu dari, ini kecintaannya para remaja-remaja aja nih kayaknya nih ya. Ini lagu dari Hi-Fi yang berjudul Tersenyum Untuk Siapa.

0: termasuk sering gagal dengan resolusi? Coba metode SMART. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound. Spesifik karena makin spesifik, resolusi Anda makin efektif dan mudah diwujudkan. Misalnya ingin rajin olahraga. Tentukan olahraga apa saja yang ingin dilakukan, berapa kali dalam seminggu, dan lain sebagainya. Measurable atau terukur karena yang terukur akan lebih mudah untuk diwujudkan. Misalnya ingin membeli suatu barang, hitung uang berapa yang harus ditabung setiap hari, minggu, atau juga bulan. Achievable alias bisa dicapai. Sangat tidak disarankan mengulang resolusi yang sebelumnya gagal. Fokus hanya dalam satu hal, realistis, dan buat mudah dicapai. Relevan atau sesuai dengan kepribadian, karakter, keadaan Anda, dan pastinya bukan ikut-ikutan, sehingga lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Terakhir, time bound, yang artinya memberi Anda waktu yang cukup karena jangka waktu pun harus realistis. Tips tambahan, sertakan mengembangkan passion dalam resolusi Anda. Cari tahu hambatan sekaligus solusinya dalam mewujudkan resolusi. Dan terus semangat karena setiap orang tentu memiliki fase naik dan turun, begitu juga dalam mewujudkan resolusi.
1: Eh, Win, sini deh, sini nih, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya, rame banget.
2: Oh, si artis ini?
3: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
3: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
4: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
4: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Game.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tentunya masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini sampai nanti ya pukul 3 sore. Dan pendengar seperti biasa kalau di hari Minggu siang ya, kita selalu ada idola yaitu siaran Indonesia Layak Anak. Dan di hari Minggu ini tanggal 31 bulan Mei 2026 kita akan menyimak bersama nih, mendengarkan bersama libur sekolah dari TK Dewi Kunti. Selamat mendengarkan pendengar. Yeah.

0: Sahabat kecil dan anak-anak di seluruh Nusantara, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, sudah semangat untuk berkegiatan pada hari ini. Senang sekali kembali lagi bersama RRI Kota Denpasar di acara kesayangan kita semua, libur sekolah bersama RRI. Tempatnya anak pintar, berani, kreatif, dan berakhlak mulia. Kali ini kami dari TK Dewi Kunti yang akan menemani sahabat kecil semua selama beberapa menit ke depan. Kita akan mendengarkan lagu-lagu seru dan cerita dongeng yang menyenangkan. Bu Guru harap kegiatan hari ini akan memberikan semangat dan pengetahuan baru untuk anak-anak semua. Sebelumnya, kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini berjalan

0: Astu.
1: Nah, sebelumnya Ibu Guru akan memperkenalkan sekolah TK dan teman-teman yang akan menemani kalian hari ini. Kami berasal dari TK Dewi Kunti yang berada di wilayah Desa Sanurkaje, Kecamatan Denpasar Selatan. TK Dewi Kunti sudah berdiri tahun 2002. Sudah lama sekali kan? Alamat sekolah kami ada di Gedung Serbaguna Banjarburuan, Desa Sanurkaje. Di TK Dewi Kunti, kami punya misi yang sederhana tapi bermakna, yaitu menjaga anak agar selalu ceria dan semangat dalam menyambut pagi berikutnya. Di mana fokus kami adalah membantu anak menjadi percaya diri, mandiri, dan punya budi pekerti yang baik. Kami mengajak anak untuk mengenal budaya dan lingkungan di sekitar sekolah, mengenalkan kepada anak bahwa bermain adalah belajar dengan memanfaatkan benda-benda di sekitar mereka. TK Dewi Kunti memiliki 6 orang pendidik yang semuanya merupakan lulusan sarjana pendidikan anak usia dini yang paham tentang tahap perkembangan anak. Semuanya sudah memiliki lisensi resmi untuk menemani dan menjaga anak-anak. Sekarang, Ibu Guru akan memperkenalkan siapa-siapa saja yang akan menemani dan menyapa sahabat kecil semua. Hai sahabat kecil, nama saya Ibu Dayuwati. Saya sebagai kepala sekolah TK Dewi Kunti, hobi saya menyanyi dan jalan-jalan. Selanjutnya,
2: hai sahabat kecil, nama Bu Guru Dayumika, hobinya masak dan menyanyi.
1: Selanjutnya,
3: hai sahabat kecil, nama saya Anentia, umur saya 6 tahun, hobi saya menari.
1: Selanjutnya,
4: hai sahabat kecil, nama saya Adista, umur saya 6 tahun, hobi saya menari.
1: Selanjutnya,
5: hai sahabat kecil, nama saya Aruna, umur saya 6 tahun, hobi saya menyanyi.
1: Selanjutnya,
6: hai sahabat kecil, nama saya Gus Rapi, umur saya 6 tahun, hobi saya bermain bola.
1: Selanjutnya, mari kita akan menyanyikan lagu Guru Tersayang. Sahabat kecil yang tahu lagu ini, kita bernyanyi bersama-sama ya.

0: kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Kesombongan Beyu. Di mana dongeng ini bercerita tentang seekor burung beo yang sangat sombong. Kita mulai ya, silakan.
1: Kesombongan Beyu. Di sebuah hutan yang sangat lebat, di antara pohon-pohon besar terlihat Rangku si burung rangkong dan Kiku si burung kakak tua sedang bermain bersama. Mereka saling menyayangi dan menghargai meskipun bentuk dan rupa mereka berbeda.
2: Kiku, kamu sedang apa? Yuk kita bermain bersama.
1: Rangku terbang menghampiri Kiku yang sedang bertengger di atas dahan.
2: Hai Rangku, wah, ayo kita bermain. Enaknya kita main apa ya?
1: Terlihat Kiku sedang memikirkan sesuatu rencana main yang menyenangkan. Tiba-tiba datanglah Beyu, seekor burung beo yang ingin ikut bermain bersama mereka. Beyu adalah seekor burung yang sangat sombong. Dia suka memamerkan kemampuan bicaranya kepada teman-temannya.
2: Halo teman-teman, perkenalkan aku Beyu, si pintar bicara. Bolehkah aku bermain bersama kalian?
3: Tentu saja, ayo kita bermain bersama. Perkenalkan, aku Rangku.
4: Kalau aku Kiku.
2: Aduh, kalian main apaan sih? Lebih baik kita adu kemampuan saja. Kalian tahu kan siapa aku? Aku adalah burung yang paling pintar menirukan suara.
1: Beyu menantang teman-temannya untuk mengadu kemampuan. Dia berbicara dengan sombongnya.
4: Hai Beyu, kamu jangan sombong begitu ya. Aku juga punya kelebihan. Nih, lihat, aku punya jambul yang indah yang suka dikagumi orang-orang. Selain itu, aku juga pandai menari. Tapi di sini kita saling menghargai.
1: Kiku tidak terima dengan ejekan Beyu. Dia menggerak-gerakkan jambulnya yang indah dan menunjukkan kemampuan menarinya.
2: Ya, hanya itu kan yang kamu bisa. Kalau aku bisa menirukan berbagai macam suara, aku juga bisa menirukan suara manusia. Selamat pagi, selamat pagi. Suara binatang lain juga aku bisa. Kukuruyuk. Kalian tidak bisa kan seperti aku?
1: Merasa tertantang, Beyu tambah sombong. Dia menunjukkan kemampuannya untuk menirukan berbagai jenis suara. Suasana terlihat tambah panas. Akhirnya Kiku bertindak bijaksana.
4: Sudahlah teman-teman, Tuhan menciptakan setiap makhluk hidup dengan kelebihannya masing-masing. Lihatlah Rangku yang mempunyai paru yang besar dan ada tanduknya di atasnya. Jadi kita semua tidak boleh sombong.
1: Tapi apa yang terjadi? Ternyata Beyu tetap keras kepala. Ia merasa sebagai burung paling pintar di dunia ini.
2: Hahaha, sudahlah. Apapun yang kalian katakan, aku tetap burung yang paling pintar di dunia ini. Hahaha.
4: Hei Beyu, sepintar apapun kamu tidak boleh besar kepala seperti itu. Kiku, ayo kita pergi saja.
1: Rangku yang merasa kesal terbang meninggalkan tempat itu diikuti oleh Kiku. Tapi ternyata Beyu tidak peduli. Dia terus menyombongkan dirinya sambil bernyanyi-nyanyi. Tiba-tiba jauh di atas angkasa lewatlah Eagle si burung elang.
5: Ada apa di bawah sana ya? Kok ramai sekali?
1: Eagle terbang berputar-putar di angkasa.
2: Tralalalala, aku burung paling pintar. Hahaha.
5: Wah, ternyata ada makanan enak yang sedang bernyanyi. Kebetulan perutku sedang lapar.
1: Eagle terbang menukik ke bawah dan tiba-tiba menyambar tubuh Beyu.
2: Tolong, tolong.
1: Rangku dan Kiku yang melihat kejadian itu tidak berbuat apa-apa karena Eagle sudah terbang dengan cepat.
4: Kasihan sekali ya nasib Beyu. Kesombongannya lenyap dalam sekejap.
2: Oleh karena itu, kita semua harus menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga. Kesombongan itu hanya akan mendatangkan petaka bagi diri sendiri.
1: Nah, sahabat kecil, kita tidak boleh terlalu menyombongkan diri sendiri. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bisa menghargai dan menghormati teman kita. Demikianlah dongeng kesombongan Bio ini. Semoga sahabat kecil bisa mengambil manfaat dari dongeng ini. Sahabat kecil semua, bagaimana dengan dongeng tadi? Menarik bukan?
6: Menarik.
1: Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Stop Bullying. Di sini teman, di sana teman. Yang tahu lagu ini, ayo kita bernyanyi bersama-sama.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar siang ini.
4: Ya, pendengar gimana nih? Tadi sudah menyimak belum? Tadi ada libur sekolah ya dari adik-adik dan juga ibu guru dari TK Dewi Kunti. Wah, tadi mereka sempat nyanyi-nyanyi gitu ya dari lagu Sayonara gitu. Terus tadi juga ada dongeng ya. Nah, ini dari anak adik-adik yang sangat berbakat gitu ya. Kecil-kecil udah bisa berdongeng ya. So, ngomongnya juga udah lancar, bisa bercerita gitu ya. Masih rasa kita juga senang sekali mendengarnya ya, mendengar ya. Itu tadi persembahan libur sekolah dari TK Dewi Kunti. Dan pendengar, sampai nanti pukul 12.00 kita akan menyajikan untuk Anda lagu-lagu anak ya, lagu-lagu anak. Dan nanti juga Lili akan sampaikan beberapa informasi juga soal anak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan satu buah lagu ini akan mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Clarice yang berjudul Sahabat Selamanya.

0: Coklat adalah produk yang dikonsumsi secara luas oleh seluruh generasi. Coklat kaya akan lemak, protein, karbohidrat, polifenol, dan senyawa bioaktif lainnya. Biji coklat atau disebut kakao adalah bahan utama dari pembuatannya. Pada kakao yang diproses melalui fermentasi, akan mengeluarkan rasa aroma khas. Sama seperti kopi yang rasa aroma khasnya disebut single origin, pada coklat rasa aroma khas disebut dengan profile aromatik. Profile aromatik pada kakao artinya rasa aroma kakao spesifik yang muncul dari biokimia dan reaksi kimia yang kompleks selama proses pasca panen saat biji masih mentah. Rasa aroma khas ini banyak dipengaruhi oleh tipe gen kakao, peningkatan kimiawi pada benih mentah, kondisi lingkungan, praktek pertanian, pemrosesan, dan tahap pembuatan.
1: Berbahagialah Bapak Ibu yang senantiasa sabar untuk membiasakan, menuntun anak-anak, cucu, dan sanak keluarga Anda untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Terlebih-lebih, sayur dan buah ada di sekitar kita. Mudah didapat dan harganya pun terjangkau. Kenapa tidak? Sejak dini kita tanamkan kesukaan mengkonsumsi sayur dan buah kepada sanak keluarga kita. Enggak ada yang salah dan keliru untuk itu. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari. Sehat dan cerdas

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi satu buah lagu sudah mengedara untuk Anda. Ini lagu dari dinyanyikan oleh idola cilik ya. Ini yang berjudul Bukan Superstar. Gemes ya kalau dengar-dengar suaranya anak-anak gitu ya. Mereka kecil-kecil tapi suaranya udah bagus-bagus semua nih, udah pada pinter-pinter nyanyi. Nah, pendengar, ada satu informasi nih ya. Ini berhubungan dengan bayi. Nah, mungkin banyak dari pendengar yang juga masih punya bayi kecil ya. Dan memang sekarang kan kalau ngomongin soal cuaca, cuaca ini kan suka nggak pasti ya pendengar. Kalau siang panas, kalau pagi sekarang dingin, malam dingin gitu ya. Tapi kalau siang tuh mataharinya menyengat. Nah, dan beberapa hari yang lalu ya, seperti di minggu-minggu lalu juga cuaca tuh panas banget. Rasanya kayak, aduh, kita ini udah memasuki musim kemarau nih jangan-jangan ya. Dan cuaca panas ini memang biasanya bisa memperparah eksim pada bayi. Karena musim kemarau dengan suhu yang lebih panas ini memang biasanya sangat berisiko pada kesehatan kulit bayi ya. Karena cuaca panas ini bisa buat bayi jadi lebih mudah berkeringat, dan paparan udara kering ini bisa menyebabkan kulit kehilangan kelembapan lebih cepat. Dan biasanya pada bayi dengan kulit yang sensitif, kondisi ini bisa memicu atau memperparah eksim ya, atau yang biasa disebut dengan atopic dermatitis. Dan dari penelitian juga ini menunjukkan bahwa suhu panas, perubahan iklim, serta gangguan pada lapisan pelindung kulit ini dapat memperburuk eksim pada anak. Dan eksim pada bayi ini bukan hanya berkaitan dengan masalah kulit semata ya pendengar. Eksim ini sebenarnya bisa menjadi bagian awal dari proses atopic march atau perjalanan alergi, yaitu kondisi ketika gangguan alergi berkembang secara bertahap ya, mulai dari eksim, alergi makanan, alergi saluran pernafasan, hingga asma. Jadi anak dengan eksim sejak dini ini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami alergi lain pada masa pertumbuhannya. Oleh karena itu nih pendengar, jadi menjaga kesehatan kulit bayi sejak dini ini menjadi salah satu langkah penting yang harus diperhatikan oleh para orang tua ya, apalagi di tengah suhu panas saat musim kemarau. Dan ini ada beberapa tips and trick ya untuk Anda para orang tua untuk menjaga kesehatan kulit bayi ya, yang saya kutip dari laman resmi www.rri.co.id. Tapi nanti akan Lili sampaikan setelah satu lagu berikut ini yang mau lewat ya. Ini lagu dari idola cilik juga nih, dinyanyikan oleh adik-adik hebat yang berjudul Kepompong. Selamat mendengarkan.

0: Lazimnya orang memahami bahwa biasanya fisiklah yang perlu didetoksifikasi dari polusi, racun, dan zat-zat berbahaya lainnya dari lingkungan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi kita pun penuh sesak dengan toksin yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana cara mendetoks emosi? Pertanyaan yang menarik. Louis Smart, BA, seorang konselor holistik dan stress management consultant, mengatakan, sepanjang perjalanan hidup manusia, kita sering menyimpan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, seperti kemarahan, dendam, duka, dan rasa takut. Ternyata, emosi-emosi negatif itu bisa menghalangi kita dalam mencapai tujuan hidup yang hendak kita capai, kesuksesan, dan tentu saja kebahagiaan. Bisa jadi kita merasa telah berhasil mengusir rasa-rasa yang negatif itu, tetapi nyatanya tanpa disadari, kita hanya memasukkan memori yang tidak nyaman itu jauh ke alam bawah sadar kita, bukan menghilangkan. Yang kita sebut sebagai meredam emosi sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah, begitu kata para pakar. Senyampang Rani Anggraini Dewi, seorang konsultan kesehatan, menambahkan, emosi-emosi negatif yang ditekan itu akhirnya akan mendominasi emosi positif kita dan memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif. Yang juga harus diwaspadai adalah gangguan emosi kita bisa menular ke orang lain. Dan emosi itu punya kekuatan yang mempengaruhi orang dan lingkungannya serta berdampak pada perilaku orang, baik secara positif maupun negatif, kata Rani. Perilaku agresif, fitnah, dan membicarakan sisi negatif orang lain di belakang adalah bentuk-bentuk emosi negatif yang bisa ditularkan ke orang lain. Ketika kita menyiarkan emosi negatif, kita bisa meracuni orang lain. Jika seorang pemimpin memiliki gangguan emosi, mungkin ia akan menggunakan kata-kata yang tidak santun, kasar, dan menyakitkan saat berbicara dengan karyawannya. Akibatnya, para karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan akhirnya ikut-ikutan menjadi agresif juga.
1: Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut, daratan, dan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan, meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya glasier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Apakah kita akan diam membisu sejuta kata, atau menunggu bumi ini tenggelam? Banyak hal sesungguhnya bisa kita lakukan dari hal terkecil, semisalnya mengajak serta membiasakan anggota keluarga untuk menyayangi lingkungan dan menjaga selalu kebersihan lingkungan, rajin menanami lingkungan kita dengan tanaman kebutuhan sehari-hari. Di samping dapat mengirit keuangan rumah tangga, pekarangan menjadi asri, bisa menekan polusi udara, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Mari bertindak sekarang juga. Selamatkan bumi kita. Sehatkan generasi anak bangsa.
2: Ya, pendengar, berikut tips and trick ya untuk bagi orang tua ya, agar anaknya ini atau bayinya ini terjaga kesehatan kulitnya di musim kemarau atau saat cuaca panas ya. Nah, untuk tips yang pertama nih, pastikan untuk menjaga kelembapan kulit bayi secara rutin. Jadi setelah mandi, orang tua memang disarankan untuk segera mengoleskan pelembab tanpa pewangi ya ketika kulit masih sedikit lembab. Kenapa? Karena pelembab ini bisa membantu memperkuat skin barrier atau lapisan pelindung kulit agar tidak mudah kehilangan air dan mengurangi masuknya zat pemicu alergi melalui kulit. Nah, untuk tips yang kedua yaitu menghindari paparan panas yang berlebih. Dan biasakan ya pendengar, kalau saat cuaca panas, bayi ini sebaiknya menggunakan pakaian yang longgar berbahan katun yang pastinya mudah menyerap keringat. Karena kalau keringat berlebih, ini bisa memicu rasa gatal sehingga bayi lebih sering menggaruk kulitnya. Karena kita aja yang sudah dewasa, kalau di cuaca panas malas ya pakai baju yang ketat-ketat gitu. Jadi pastinya lebih nyaman kalau pakai pakaiannya yang longgar. Dan kemudian tips yang ketiga nih pendengar, yaitu memandikan bayi dengan air hangat suam-suam kuku gitu ya, dan tidak terlalu lama. Karena memang mandi atau menggunakan air panas kalau terlalu lama ini bisa menghilangkan minyak alami kulit ya, jadi bisa membuat kulit jadi semakin kering. Jadi lebih baik kalau airnya itu hangat-hangat tipis lah ya. Nah, untuk tips yang terakhir nih pendengar, yaitu menghindari produk dengan pewangi atau bahan kimia yang terlalu keras. Jadi kalau memandikan bayi gitu ya, ini hindarilah pemakaian seperti sabun atau lotion tertentu yang memiliki kandungan pewangi berlebih atau bahan kimia yang terlalu keras, karena ini bisa membuat kulit dari bayi ini jadi mudah mengalami iritasi ya, apalagi bagi bayi-bayi dengan kulit sensitif. Nah, jadi pendengar, meskipun tidak semua bayi dengan eksim akan mengalami alergi hingga asma gitu ya, atau alergi lainnya, tapi penanganan sejak dini ini pasti sangat penting dilakukan ya, apalagi di tengah cuaca yang panas, musim kemarau, menjaga kelembapan kulit bayi ini sangat harus diperhatikan ya, untuk melindungi kesehatan si kecil juga. Nah, mendengar informasi ini, Lili kutip dari laman resmi www.rri.co.id.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
4: sepak bola dan cinta merdeka. Trivia Piala Dunia RRI. Menjadi juara dunia itu luar biasa, tapi mempertahankannya seringkali seperti kena kutukan. Di FIFA World Cup ada pola aneh yang berulang. Tim juara bertahan sering gagal total di turnamen berikutnya. French National Football Team juara 1998 tersingkir di fase grup 2002. Italy National Football Team juara 2006 pulang cepat di 2010. Germany National Football Team juara 2014 tersingkir di fase grup 2018. Kenapa bisa begitu? Banyak yang bilang tekanan mental. Ada juga yang bilang taktik mereka sudah dibaca dunia. Atau mungkin semua tim lain bermain 200% saat melawan sang juara. Sepak bola bukan hanya soal skill, tapi juga momentum, mental, dan sedikit misteri. Jadi, kalau tim favorit kamu jadi juara tahun ini, jangan langsung pede untuk edisi berikutnya. Karena di Piala Dunia, tahta itu lebih sering jatuh daripada dipertahankan.

gitu-gitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ra ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: terbaik sepak bola Paraguay. Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
3: Today I am so happy to be here just to say to
1: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini.

O'Neal. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Gian Antonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di tengah hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena court ya, kita lebih diuntungkan dengan menang angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did he?

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Ed Sheeran, Drive ya. Dan tadi kita juga sudah menyimak beragam informasi olahraga ya, dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Dan pendengar, gimana nih? Sekarang udah menunjukkan pukul 12.45 ya. Siang-siang gini biasanya udah pada selesai makan siang nih. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri, menu makan siangnya apa nih? Karena kalau di hari Waisak seperti hari ini ya, ternyata ada jenis-jenis makanan atau kuliner yang ini khusus dihidangkan saat hari Waisak. Dan ini dari berbagai negara, pendengar. Dan salah satunya dari Tibet. Nah, kalau di Tibet ini ada tradisi unik sebenarnya, yaitu berupa pelepasan hewan ke alam bebas seperti ikan dan ayam. Nah, ini adalah salah satu kuliner yang biasanya juga di konsumsi gitu ya. Dan dari umat Buddha setempat juga meyakini bahwa tindakan melepas hewan ke alam bebas ini adalah perbuatan yang terpuji dan mendatangkan pahala gitu. Jadi selama Waisak, masyarakat Tibet ini tidak mengkonsumsi makanan berbasis hewan ya, jadi hanya mengkonsumsi buah serta sayur. Nah, kalau dari Jepang, ini tadi kan sudah sempat Lili sampaikan ya, ada festival bunga Hanamatsuri. Dan salah satu makanan khas yang disajikannya ini adalah chirashi, yaitu sushi yang disajikan dengan sayuran dan aneka seafood. Kalau di Jepang udah percaya ya, seafoodnya pasti seger-seger banget gitu. Nah, kemudian ada di Sri Lanka juga, dan makanan khas Waisaknya ini adalah kaju pan, yang ini kerap juga sih disajikan dalam perayaan keagamaan lain. Nah, makanan ini dibuat dari campuran tepung kacang mete dan bahan lainnya yang diisi dengan gula, kacang almond dan kelopak bunga mawar. Wah, ini cukup unik ya, dan sepertinya ini masih agak asing bagi kita masyarakat Indonesia gitu. Dan terakhir ini ada makanan khas Waisak dari India. Nah, kalau di India sendiri ini kan dikenal tradisinya adalah Buddha Purnima ya. Dan ini biasanya disajikan hidangan khas kir namanya. Nah, kir ini sendiri merupakan bubur nasi yang dimasak dengan susu, gula, kismis, kapulaga dan kacang almond. Nah, beragam sekali ya pendengar, dan pastinya semua yang dikonsumsi ini mengandung maknanya tersendiri dari tradisi yang dilakukan. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri yang hari ini merayakan hari Waisak, kira-kira apa nih menu makan siangnya? Apakah ada menu khusus gitu ya, atau ya layaknya makan siang biasa aja ya. Tapi untuk pendengar jangan lupa makan ya, karena udah mau jam 1 nih, biar gak kumat ya asam lambung atau mahnya gitu. Dan ini ada satu buah lagu pendengar untuk menemani Anda ya, yang lagi makan siang atau lagi ngopi gitu kan, selepas makan siang. Ini lagu dari Jonas Brothers yang berjudul I Can Lose.

0: merasa sangat mudah lapar meski sudah makan. Bisa jadi itu disebabkan oleh kurang berkualitasnya tidur tadi malam. Sebab mudah lapar merupakan salah satu tanda tidur kurang berkualitas. Begitu kata Shelby Harris, Direktur Pengobatan Perilaku Tidur di Amerika Serikat. Lalu apa saja tanda-tanda Anda kurang mendapat tidur berkualitas meski durasi tidur sudah cukup? Yang pertama, terus mengantuk. Normal jika Anda merasa mengantuk setelah makan siang, tetapi kualitas tidur yang buruk bisa jadi penyebab mengapa Anda juga mengantuk di pagi hari, sore, serta terus-menerus menguap. Dua, daya ingat menurun. Tidur sangat penting untuk performa otak, terutama di bagian prefrontal cortex, area yang penting untuk perhatian dan memori jangka pendek. Tidur kurang nyenyak bisa menurunkan fungsi otak. Yang ketiga, gampang marah. Ya, jika Anda mengalami tidur yang kurang dalam, akan gampang sekali emosi. Penelitian menunjukkan orang yang kurang tidur memiliki mood yang lebih buruk. Selain itu, tidur dan depresi juga berkaitan erat. Empat, mudah lapar, sulit menahan rasa lapar dan terus mengemil makanan tinggi kalori. Mungkin pemicunya karena kualitas tidur Anda buruk. Tidur tidak nyenyak bukan cuma membuat kita kelelahan, tetapi juga bisa membuat keputusan dengan baik. 5. Malas melakukan aktivitas fisik. Bila kualitas tidur buruk selama beberapa malam, mood akan berantakan dan juga kurang berenergi keesokan harinya. Ini sebabnya mengapa Anda jadi malas melakukan aktivitas fisik seperti olahraga.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Diam-diam suka dari Cherry Bell, pendengar sudah mengudara untuk Anda. Ini lagunya agak bikin nostalgia ya, ke zaman-zaman tahun mungkin 2013 ya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin masih SMP deh kala itu ya. Tapi ini lagu yang cukup populer di saat itu. Kayak siapa sih anak remaja yang saat itu gak suka sama Cherry Bell ya. Dan pendengar jangan bosan-bosan ya untuk terus mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar, karena kami masih akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Dan nanti pada pukul 13.00 Wita, kami akan hadirkan beragam informasi penting untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Banjirop adalah genangan di daratan wilayah pesisir selama air laut pasang sangat tinggi atau adanya gelombang badai. Banjir ini umumnya terjadi sementara dan biasanya terjadi dalam waktu singkat saat air pasang saja. Banjir ini berasal dari kombinasi angin, badai di lepas pantai, sampai siklus bulan purnama selama pasang tinggi, seperti bulan baru dan bulan purnama. Ciri utama banjirop adalah airnya nampak lebih jernih daripada banjir bandang. Tindakan jitu saat banjirop adalah membantu siapapun di sekitar kita yang mungkin kurang mampu, seperti orang tua atau orang cacat, tetapi hanya jika aman untuk melakukannya. Jika tidak, beritahu layanan darurat terkait hal tersebut. Selain itu, hindari berjalan atau mengemudi melalui atau dekat daerah banjir. Hal penting lainnya, menghindari menyentuh sumber listrik saat berdiri di air.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di tengah kehidupan yang terus bergerak dinamis, kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dan diwariskan. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak tahun 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Suci Waisak menjadi momentum untuk menumbuhkan kebijaksanaan, welas asih, serta kedamaian dalam menjaga Bali dan Indonesia tetap aman, tentram, dan penuh toleransi di tengah keberagaman. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Menyiapkan pendataan yang bagus terkait dengan pencatatan dirinya sebagai warga masyarakat.
2: Pengurangan anggaran ini, misalnya jadi hal-hal mana yang menjadi fokus, mudah-mudahan ini salah satu menjadi fokus untuk bisa didorong nantinya di bidang pembangunan.
3: Selamat siang. Keberhasilan program cek kesehatan gratis tidak hanya bergantung pada kesiapan layanan kesehatan. DPRD Buleleng dorong anggaran perbaikan situs budaya ikonik. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi akademisi menilai keberhasilan program cek kesehatan gratis tidak hanya bergantung pada kesiapan layanan kesehatan, tetapi juga didukung oleh validitas data kependudukan masyarakat. Data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam memastikan setiap warga memperoleh hak pelayanan kesehatan secara merata dan tepat sasaran.
1: Kalau sudah itu tidak bisa mereka penuhi, ya sulit mereka akan menjangkau semua pelayanan pemerintah masyarakatnya, terutama di bidang kesehatan misalnya.
5: Kelengkapan dan akurasi data kependudukan dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Masyarakat diharapkan lebih aktif memperbarui data administrasi kependudukan agar dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara optimal. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Dr. Niwayan Widiastini mengatakan, data kependudukan merupakan pintu masuk utama bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik termasuk layanan kesehatan.
1: Yang pertama data dulu ya, masyarakat kita menyiapkan pendataan yang bagus terkait dengan pencatatan dirinya sebagai warga masyarakat itu sih mas. Dan kalau sudah itu tidak bisa mereka penuhi, ya sulit mereka akan menjangkau semua pelayanan pemerintah masyarakatnya, terutama di bidang kesehatan misalnya.
5: Menurut Widiastini, masih terdapat masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya pembaruan data kependudukan, khususnya di wilayah pedesaan. Program cek kesehatan gratis merupakan implementasi nyata paradigma pelayanan publik modern yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan pemerintah.
1: Yang pertama, program ini sangat berguna dan sudah juga merupakan salah satu bentuk aplikatif dari paradigma baru tata laksana pemerintahan, yaitu new public service. Jadi memang harus dilanjutkan dengan segala, tentu dengan perbaikan tadi yang masalah sarana-prasarana, kemudian SDMK terutama ya.
5: Widiastini berharap sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat semakin kuat sehingga program cek kesehatan gratis mampu menjangkau lebih banyak warga dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Igusti Ayu Raka Susanti, mengatakan penyebaran penyakit DBD masih menunjukkan grafik yang mengkhawatirkan, mencapai 1.167 orang dan 2 pasien diantaranya meninggal. Dijelaskan selain memperketat deteksi dini dan menggalakkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+, Dinkes Bali juga menggandeng stasiun klimatologi BMKG guna merancang sistem peringatan berbasis cuaca untuk memproyeksikan potensi wabah di masa depan. Menurut Raka Susanti, pengasapan atau fogging massal akan dilakukan secara selektif apabila indikator penularan di suatu wilayah terbukti krusial. Kesadaran perempuan terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara masih perlu terus ditingkatkan. Organisasi perempuan dinilai berperan penting dalam memperluas edukasi kesehatan di tingkat komunitas.
6: Sudah stadium tinggi baru tahu. Nah, itu dah edukasi-edukasi itu yang perlu digencarkan lagi.
7: Upaya peningkatan kesadaran kesehatan perempuan khususnya terkait penyakit seperti kanker serviks dan kanker payudara dinilai semakin penting di tengah masih ditemukannya kasus keterlambatan deteksi di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi dan sosialisasi hingga ke tingkat komunitas termasuk melalui organisasi perempuan. Kelompok ahli pembangunan Gubernur Bali bidang perempuan dan anak, Dr. Igusti Ayu Ilmiah Werni Sri Kandi menyoroti bahwa kanker pada perempuan, khususnya kanker serviks dan kanker payudara, masih kerap terlambat terdeteksi karena kurangnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan dini. Ia juga menilai perempuan Bali memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kesehatan di tengah aktivitas yang padat.
6: Dan sekarang kan yang perlu kita ini kan untuk orang rentan kan di perempuan itu kan kanker itu loh ya, kanker serviks kan banyak juga yang ini karena kan terdeteksinya kan terlambat biasanya. Jadi sudah stadium tinggi baru tahu. Nah, itu udah edukasi itu yang perlu digencarkan lagi. Dan saya juga melihat bahwa perempuan Bali itu dengan rutinitasnya yang sangat sibuk ya, mereka pasti memperhatikan kesehatan mereka, karena perempuan Bali itu kan selain rumah tangga ikut juga kegiatan adat, kemudian juga harus bekerja.
7: Diah Werdi Sri Kandi menilai organisasi perempuan memiliki peran penting dalam memperkuat kesadaran kesehatan melalui edukasi dan sosialisasi yang dimulai dari lingkungan internal sebelum menjangkau masyarakat luas. Menurutnya, penguatan pemahaman di dalam organisasi perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kemudian disebarluaskan kepada komunitas yang lebih luas.
6: Peran organisasi itu ya dalam hal edukasi dan sosialisasi. Jadi mereka itu kan seharusnya dengan organisasi mereka yang jumlahnya anggotanya juga komunitasnya banyak tuh, dimulai dengan diri-diri mereka sendiri dulu kan, di internal dulu bagaimana pemahaman anggotanya, kemudian baru bisa memberikan edukasi dan sosialisasi.
7: Sementara itu, edukasi kesehatan selama ini masih banyak dilakukan oleh lembaga kesehatan formal, sehingga keterlibatan organisasi perempuan dinilai perlu diperluas agar kesadaran deteksi dini kanker pada perempuan lebih merata. Penguatan peran organisasi perempuan diharapkan dapat menekan angka keterlambatan penanganan penyakit di masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, mengatakan Pemprov memberi perhatian ekstra ke sektor peternakan babi untuk menangkal ancaman virus ASF yang berpotensi memicu dampak masif. Dijelaskan hal tersebut diwujudkan melalui pengawasan ketat kesehatan hewan, edukasi masif disiplin biosecurity, hingga persiapan menyambut program vaksinasi massal yang disokong oleh pemerintah pusat Juli mendatang. Wayan Sunada menegaskan langkah preventif tersebut sangat krusial karena hantaman virus ASF tidak hanya mengancam populasi ternak, tetapi juga bayang-bayang kerugian finansial yang besar bagi para peternak lokal.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi bagi situs budaya ikonik di Singaraja. Hal ini bertujuan menjaga aset sejarah sekaligus menggerakkan ekonomi dan pariwisata daerah.
2: Pengurangan anggaran ini misalnya jadi hal-hal mana yang menjadi fokus.
8: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi untuk situs budaya ikonik di Kota Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik karena dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata budaya daerah. Tua Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarmen, turun langsung meninjau kondisi gedung Sasana Budaya Singaraja yang saat ini memerlukan penanganan serius. Sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan mulai dari atap, plafon hingga fasilitas pendukung yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas seni dan budaya masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Komisi 4 menegaskan bahwa kebutuhan anggaran renovasi harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD mendatang. DPRD menilai pemerintah tidak boleh menunggu kondisi bangunan semakin rusak karena situs budaya tersebut merupakan aset penting yang menjadi identitas sekaligus ikon kebudayaan Buleleng.
2: Asungkare karena bagaimana dengan pengurangan anggaran ini pengusaha jadi hal-hal mana yang menjadi fokus. Mudah-mudahan ini salah satu menjadi fokus untuk bisa didorong nantinya di bidang pembangunan ini, karena kalau ini dibiarkan lama nanti malah lebih parah.
8: Menurut Sukarmen, keberadaan situs budaya itu memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal apabila ditata dan difungsikan secara maksimal. Aktivitas seni, pertunjukan budaya, pameran UMKM, hingga event pariwisata diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku seni dan usaha kecil di Buleleng.
2: Di salah satu menjadi urgen kita yang harus didorong. Kalau kita menyediakan sesuatu kepada pengunjung, atau penambahan suatu income suatu daerah. Namun sisi lain yang kita sajikan kurang maksimalkan juga. Ya, harapan kita dengan penganggaran ini bisa diperbaiki, jadi ikon kita sasana budaya dan kebudayaan di Buleleng ini bisa lebih wah lah gitu.
8: Sementara itu Komisi 4 DPRD juga meminta agar renovasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, namun dibarengi konsep pengelolaan yang berkelanjutan sehingga situs budaya tersebut benar-benar hidup dan produktif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Eksistensi organisasi kepemudaan tradisional di Bali dinilai efektif menjadi wadah pelestarian filosofi menyame braye. Hal ini penting guna membentengi generasi Z dari dampak negatif disrupsi kebudayaan asing.
9: Menjaga keberlangsungan tradisi di tengah kepungan arus modernisasi digital menuntut adanya keterlibatan aktif dari generasi muda sebagai agen penerus kebudayaan. Di tengah kekhawatiran memudarnya jati diri bangsa akibat paparan budaya asing yang masif, Bali memiliki sistem pertahanan sosial yang unik melalui pranata adat di tingkat Banjar. Keberadaan wadah kepemudaan lokal terbukti efektif mempraktikkan langsung nilai persaudaraan universal atau menyamu braye, sehingga nilai gotong royong dan tolong menolong tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjelma menjadi gaya hidup lintas generasi. Dosen Antropologi Universitas Udayana Putu Karina Profitasari kepada RRI menyampaikan, pengenalan tradisi ini sebenarnya telah dimulai sejak dini dari lingkungan keluarga. Namun, organisasi pemuda adat seperti Sekat Teruna Teruni atau STT menjadi ruang inkubasi krusial yang mengajari generasi Z untuk bekerja sama secara inklusif tanpa memandang latar belakang hubungan darah.
10: Konsep menyama braye ini masih tetap eksis hingga sekarang, walaupun dia sudah lintas generasi gitu ya, sampai sekarang generasi Z gitu, itu masih menerapkan. Karena kan di Bali itu ada juga organisasi sosial tradisional untuk pemuda, kepemudaan, kemudian yang disebut Sekat Teruna. Bahasa Sunda ini diajarkan kerjasama

0: Budaya-budaya asing itu banyak sekali masuk ke Bali ya, dibawa oleh berbagai macam orang yang datang ke Bali juga. Nah, itu juga sebenarnya menjadi tantangan tersendiri, karena budaya-budaya asing itu kalau dibiarkan, artinya kalau kita tidak bisa memilah, itu ya hanya menyerap mentah-mentah, maka budaya asli yang kita miliki itu bisa hilang.
1: Melalui pembiasaan yang konsisten di dalam organisasi kepemudaan tradisional, rantai pewarisan kebudayaan Bali diyakini tidak akan terputus. Semangat gotong royong inklusif ini diharapkan tetap menjadi identitas utama pemuda generasi Z di Bali dalam mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dan damai. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
2: Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia atau Mapan Bumi Provinsi Bali menggelar beragam kegiatan serangkaian Hari Tri Suci Waisak 2570 di Mahavihara dan Pusdiklat Buddha Maitreya Bali sejak kemarin hingga hari ini. Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Bali sekaligus Ketua Majelis Mapan Bumi Bali, Heri Sudiarto menjelaskan perayaan Waisak tahun ini mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia sebagai respons terhadap kondisi dunia yang saat ini dinilai memprihatinkan. Menurutnya, ajaran kebaikan dan welas asih dalam agama Buddha akan menjadi perekat keharmonisan global tanpa memandang sekat perbedaan suku, agama, ras maupun golongan demi kebahagiaan semua makhluk. Heri Sudiarto menambahkan sebagai simbol penyucian diri dalam perayaan Waisak, digelar pemandian Rupang Buddha yang bermakna filosofis menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan agar senantiasa selaras. Rangkaian libur panjang dan sejumlah hari besar nasional dinilai mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Di balik peluang pertumbuhan ekonomi yang tercipta, persoalan kemacetan dan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
3: Karena libur panjang, ya tentu ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang masuk.
4: Rangkaian libur panjang dan hari libur nasional yang berlangsung sejak akhir Mei hingga memasuki musim liburan sekolah diperkirakan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Dosen pariwisata dan akademisi Universitas Udayana, Dr. Niketut Arismayanti menilai kondisi tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, namun juga menghadirkan tantangan bagi infrastruktur dan lingkungan. Menurut Arismayanti, kemacetan lalu lintas masih menjadi persoalan utama di sejumlah kawasan seperti Canggu, Seminyak, Kuta, Uluwatu, Ubud, hingga akses menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kondisi ini dipicu ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang terus meningkat dengan kapasitas jalan yang terbatas, ditambah minimnya kantong parkir yang memperparah kepadatan lalu lintas.
3: Jadi penyebab utamanya karena libur panjang, ya tentu ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang masuk. Nah, ini baik itu mobil pribadi, dari luar pulau, bus pariwisata yang besar, kemudian juga lonjakan kendaraan sewaan dengan kapasitas jalan raya yang sempit. Nah, selain itu juga minimnya kantong parkir.
4: Arismayanti menegaskan upaya menjaga keberlanjutan pariwisata Bali memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah seperti rekayasa lalu lintas, penguatan pengamanan di titik rawan kemacetan, serta peningkatan pengelolaan sampah perlu terus dilakukan.
3: Seperti kita ketahui kan, Bali sekarang lagi berperang dengan sampah, jadi bisa mengatur jadwal pengangkutan sampah lebih intensif, terutama di malam hari, pagi hari, jadi sebelum aktivitas wisata dimulai.
4: Arismayanti berharap momentum meningkatnya kunjungan wisatawan dapat diiringi dengan perbaikan tata kelola destinasi, sehingga Bali tetap mampu menawarkan pengalaman wisata yang berkualitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
2: Keberlangsungan program Wing Shine pada Sabtu 30 Mei kemarin menunjukkan penguatan literasi di kalangan generasi muda semakin berperan sebagai instrumen strategis dalam memperluas manfaat jangka panjang pembelajaran. Program ini dilakukan melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemahaman informasi, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
5: Perkembangan literasi di kalangan generasi muda semakin mendapat perhatian sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperkuat kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Keberlangsungan program Wing Shine pada Sabtu 30 Mei kemarin menunjukkan bahwa literasi tidak lagi dipahami sebatas kemampuan membaca dan menulis, melainkan sebagai kompetensi yang mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta mengolah pengetahuan untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan. Ketua event, Idewa Ayu Agung Mira Prema Suwari dikonfirmasi RRI Denpasar menyampaikan peningkatan

0: literasi dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap perluasan manfaat jangka panjang proses pembelajaran.
1: Meningkatkan kesadaran orang tua serta anak-anak mengenai pentingnya kemampuan berbahasa Inggris sejak dini sebagai investasi masa depan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi interaktif, sharing session, dan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan komunikasi anak sejak kecil.
0: Mirah menambahkan, individu yang memiliki tingkat literasi baik cenderung lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu mengikuti dinamika perubahan sosial, ekonomi, maupun budaya secara lebih efektif.
1: Kedepannya, Wingshine diharapkan dapat terus berlanjut sebagai program edukasi berkelanjutan dengan jangkauan peserta yang lebih luas sehingga mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perkembangan generasi muda.
0: Melalui pengembangan budaya literasi yang konsisten, manfaat pembelajaran tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek melalui peningkatan prestasi pendidikan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup, produktivitas, serta kesiapan generasi muda menghadapi perubahan global yang semakin kompleks. Dengan demikian, literasi menjadi investasi strategis dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kade Sutawa, keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pemanfaatan media sosial untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah. Ia yakin penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, dan dukungan regulasi pemerintah akan menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Gusti Kade Sutawa menambahkan, selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Dari dunia olahraga dilaporkan, Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna secara resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Kabupaten Jembrana di Gor Krisna Jvara. Pelepasan ratusan atlet pelajar tersebut ditandai dengan pemberian semangat dan motivasi agar mampu mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali.
3: Kalian ini adalah orang-orang yang kita andalkan dalam porjar kali ini.
4: Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna secara resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Kabupaten Jembrana di Gor Krisna Jvara Sabtu kemarin. Pelepasan ratusan atlet pelajar tersebut ditandai dengan pemberian semangat dan motivasi agar mampu mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali. Bupati Kembang menegaskan bahwa para atlet yang tergabung dalam kontingen Porjar merupakan putra-putri terbaik yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan. Karena itu, ia meminta seluruh atlet menjadikan perjuangan di arena pertandingan sebagai bentuk pengabdian dan kebanggaan bagi Kabupaten Jembrana.
3: Dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah pertarungan, tidak boleh ada kata-kata ragu. Sekalipun kita menghadapi lawan yang katanya juara, bertahan, yang katanya tangguh, tetapi di hati kita tidak boleh ada keraguan. Begitu kita ragu, maka setengahnya kita kalah. Setuju?
4: Bupati juga menyoroti capaian Jembrana pada Porjar tahun sebelumnya yang berada di posisi ke-9 atau peringkat terakhir di tingkat provinsi. Berkaca dari hasil tersebut, pihaknya optimis mampu mencatatkan prestasi yang lebih baik tahun ini. Menurutnya, jumlah kontingen yang besar, tingginya partisipasi atlet, serta adanya dukungan dari atlet yang maju secara mandiri menjadi modal penting untuk mendongkrak prestasi daerah. Selain kesiapan teknis dan mental bertanding, Bupati juga mengingatkan para atlet untuk menjaga kesehatan serta disiplin selama mengikuti kompetisi. Ia menekankan pentingnya dukungan spiritual sebelum berangkat bertanding.
3: Keyakinan itu harus ada di hati kita, bahwa kita bisa menang. Harus bisa naik. Minimal ada di 5 besar. Sanggup? Sanggup? Ini janji kalian loh. Kalian sanggup. Artinya apa? Kalian harus sungguh-sungguh. Jaga kondisi. Dan pastikan sebelum berangkat minta doa restu orang tua.
4: Yang menyebutkan total kontingen Jemberana yang diberangkatkan mencapai 414 orang, terdiri atas 352 atlet dan 62 pelatih. Kontingen Jemberana akan mengikuti 30 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porjar Bali 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung selama 6 hari, mulai 5 hingga 10 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Keberhasilan program cek kesehatan gratis tidak hanya bergantung pada kesiapan layanan kesehatan. DPRD Buleleng dorong anggaran perbaikan situs budaya ikonik. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.
2: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pumpunan berita selama bulan Mei 2026 bersama reporter Ayurini.

Radio Republik Indonesia RRI Denpasar menyampaikan pumbunan berita. Pumbunan berita ini mengungkap berbagai peristiwa dan kegiatan selama bulan Mei 2026. Di antaranya, Hari Buruh menjadi titik evaluasi berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Pengembangan Bali sebagai pusat keuangan internasional. Jangan mengabaikan identitas utama Pulau Dewata. Bersama saya, Ayurini, inilah pumbunan berita bulan Mei 2026.

Peringatan Hari Buruh menjadi momentum refleksi terhadap kondisi kesejahteraan pekerja termasuk di Bali. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab menilai secara umum pekerja di Indonesia belum sepenuhnya sejahtera. Ia menyebut masih banyak pekerja yang hidup dalam keterbatasan mulai dari tempat tinggal sempit hingga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan kesejahteraan pekerja belum merata baik di sektor formal maupun non-formal. Umar Ibnu Al-Khattab menambahkan, Hari Buruh harus dimanfaatkan pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Terkait perlindungan tenaga kerja, ia menilai pekerja di sektor formal relatif lebih terlindungi dibandingkan sektor swasta yang belum sepenuhnya terpantau. Meski demikian, secara umum perlindungan kesehatan dan jaminan kerja mulai menunjukkan peningkatan. Umar Ibnu Al-Khattab berharap momentum Hari Buruh dapat dimanfaatkan pekerja untuk memperkuat organisasi dan mendorong perubahan dalam sistem pengupahan. Ia juga mengajak pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja untuk terciptanya keadilan sosial.

Penguatan peran pers menjadi faktor krusial dalam menjaga kedaulatan bangsa di tengah dinamika arus informasi yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga institusi yang memastikan akurasi, independensi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap produk jurnalistik yang dihasilkan. Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Hindu Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Inyoman Surpa Adisastra menyampaikan, pers memiliki fungsi strategis sebagai penyedia informasi yang kredibel, sekaligus pengawas terhadap jalannya kekuasaan. Surpa Adisastra menambahkan, melalui praktik jurnalisme yang profesional dan beretika, media mampu membangun ruang publik yang sehat, mendorong transparansi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dengan pendekatan komunikasi kritis. Penguatan pers di era digital perlu didukung peningkatan kompetensi jurnalis, penguatan regulasi yang menjamin kebebasan sekaligus tanggung jawab, serta kolaborasi lintas sektor. Literasi media masyarakat juga menjadi aspek krusial agar publik mampu menyaring informasi secara kritis dan tidak terpengaruh oleh konten yang menyesatkan.

Program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Namun implementasinya perlu terus disempurnakan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan gizi baru. Hal itu disampaikan dosen jurusan gizi Poltekkes Denpasar Dr. Insinyur Ikomang Agus Jaya Mataram. Menurutnya program MBG secara konsep sudah baik karena menyasar berbagai kelompok rentan mulai dari anak sekolah, balita hingga ibu hamil. Program ini diharapkan mampu menutup kekurangan asupan gizi yang selama ini masih menjadi tantangan. Namun Agus Jaya menekankan pentingnya penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok usia. Selain itu, Agus Jaya menekankan pentingnya evaluasi berkala agar pemberian makanan tidak berlebihan dan memicu obesitas. Dukungan pola makan di rumah juga diperlukan untuk melengkapi kebutuhan gizi harian secara seimbang. Hingga saat ini program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menargetkan cakupan program ini meningkat hingga sekitar 82 juta penerima pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas gizi nasional.

0: Pengembangan Bali sebagai pusat keuangan internasional diingatkan agar tidak mengabaikan identitas utama Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali Iwan Puspenegara menilai pembangunan ekonomi baru harus tetap menjaga keseimbangan dengan pelestarian budaya dan ekologi Bali. Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi Bali memang ditopang sektor pariwisata. Namun di sisi lain, sektor pertanian yang kontribusinya kecil terhadap ekonomi justru memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan alam dan lingkungan Bali.
1: Selama ini kita kan melulu melihat backbone pertumbuhan ekonomi Bali ini kan dari sektor pariwisata. Sedangkan sektor pertanian kontribusinya sangat kecil, tetapi sektor pertanian meskipun kontribusinya kecil, tapi secara pertahanan alam atau pertahanan ekologi dia kontribusinya luar biasa.
0: Puspenegara menegaskan pembangunan pusat keuangan internasional di kawasan ekonomi khusus Sanur dan Serangan harus mampu memberdayakan masyarakat serta memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Menurutnya, pengembangan kawasan jangan sampai bersifat eksklusif dan justru menjauhkan masyarakat dari manfaat pembangunan. Selain itu, Puspenegara meminta pemerintah memperkuat pengawasan, monitoring, evaluasi, dan penegakan hukum agar pengembangan kawasan tetap berjalan sesuai aturan.

0: Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Dr. Niwayan Widyastini mengatakan posisi RRI sangat istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, melalui siaran RRI akan dapat menggugah hati masyarakat untuk cinta Indonesia di tengah munculnya degradasi kebangsaan.
1: Rasa keindonesiaannya itu akan digugah dengan mendengarkan RRI. Saat ini mungkin RRI juga sudah bertransformasi ke arah digitalisasi, tetapi rohnya RRI yang selalu mengudara di setiap hati dan masyarakat Indonesia itu nggak bisa kita hilangkan.
0: Widyastini mengakui saat ini informasi yang beredar sangat berlimpah. Ini menjadi tantangan bagi RRI untuk menyajikan konten atau sudut pandang yang berbeda dengan media lain, sehingga hal tersebut akan menjadi lebih istimewa dan mengangkat branding di mata publik.

Momentum Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga kualitas generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi. Peningkatan karakter, budaya, serta literasi dinilai menjadi pondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di masa depan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imadi Arbawa mengatakan, tema Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara sebagai panggilan strategis untuk memperkuat karakter generasi muda di tengah era digital. Ia mengatakan tantangan global saat ini tidak hanya dihadapi melalui kekuatan fisik, tetapi juga kualitas karakter, budaya, dan ketahanan mental generasi muda. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui konsep Nangun Satkerti Loka Bali dengan nilai Trihita Karana. Langkah tersebut dilakukan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki identitas budaya yang kuat. Arbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda agar tumbuh berkembang sebagai penerus bangsa yang mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pumpunan berita edisi Mei 2026 produksi RRI Denpasar. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang yang menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti ya pukul 3 sore. Dan tadi kita juga sudah membagikan beragam informasi penting dan menarik pastinya di Warta Berita Lintas Dewata Siang. Dan pendengar, ini waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 2 siang ya. Dan sekarang ini adalah long weekend ya, kemarin libur, hari ini libur, besok juga libur ya. Wah, pasti banyak sekali nih para turis-turis lokal ya yang lagi berdatangan atau berwisata ke Bali. Kira-kira kalau dari pendengar sukanya jalan-jalan kemana nih kalau long weekend gini? Apakah milih pantai gitu ya? Pantai atau mungkin tempat wisata lainnya yang ramah anak dan keluarga? Atau mungkin sukanya jalan-jalan ke mall aja cari makan yang adem-adem gitu ya. Dan pastinya kalau long weekend gini biasanya tuh di Bali semua daerah pasti rame ya. Dari daerah Canggu contohnya, Seminyak, Kerobokan, bah itu pasti macet semua ya. Dan jadi pendengar harus bersabar ya kalau jalan-jalan di kala long weekend kayak gini tuh, harus banyak-banyakin bersabar, apalagi bagi yang naik mobil. Wah, itu adalah salah satu pilihan yang sebenarnya agak kurang tepat ya kalau mau naik mobil jalan-jalannya, apalagi ke daerah yang jalannya agak kecil kayak Canggu atau Seminyak. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga ini liburan, harus dinikmati gitu ya, gak boleh bete, harus banyak-banyak bersabar. Tapi bersyukurlah bagi Anda pendengar ya yang jalan-jalannya lebih suka naik motor gitu ya, atau kebetulan emang cukup gitu naik motor, pasti nggak akan semacet kalau bawa mobil gitu. Tapi ya apapun pokoknya pendengar, aktivitas yang Anda lakukan di long weekend ini gitu ya, jalan-jalan kemanapun bersama orang-orang tercinta ya, semoga perjalanannya menyenangkan gitu. Karena ini menuju bulan Juni ya, ya dimana bulan Juni ini sepertinya liburnya tidak banyak kayak bulan Mei gitu, udah nggak obral libur lagi kayak Mei ya. Jadi dinikmati aja, di pokoknya semoga semuanya seneng dan bahagia ya. Dan ini ada satu buah lagu pendengar untuk menemani Anda pendengar yang mungkin saat ini lagi macet-macetan di jalan ya, di dalam mobil atau dimanapun ya. Ini lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Bergema Sampai Selamanya. Selamat mendengarkan.

0: Air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak, maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa, Nek? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jageboh, Gen.
2: Bro.
3: Bapakmu nih.
1: Slow, bro. Kan anak milenial.
4: Dan pasar siang ini.
2: Ya, pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar, kalau ngomongin soal jalan-jalan ya, kali ini ada jalan-jalan yang ternyata menyehatkan loh. Dan ini menjadi salah satu tren yang cukup populer nih akhir-akhir ini. Ini adalah tren olahraga sederhana yang bernama Japanese Walking. Ini juga cukup ramai dibahas di media sosial TikTok ya, salah satunya. Jadi Japanese Walking ini adalah metode jalan kaki asal Jepang yang menarik perhatian karena ini sangat mudah dilakukan. Tidak butuh alat khusus, tapi ini memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan tubuh. Japanese Walking ini dikenal juga sebagai Interval Walking Training atau IWT, yang mana ini adalah teknik berjalan dengan menggabungkan jalan cepat dan jalan santai secara bergantian dalam satu sesi latihan. Dan untuk caranya, ya pendengar, cara melakukan Japanese Walking ini, langkah pertamanya pasti harus pemanasan ringan ya, sekitar 5 menit agar otot lebih siap untuk bergerak. Nah, setelah itu Anda bisa melakukan pola berikut ini, seperti yang pertama yaitu jalan cepat selama 3 menit. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan dengan jalan santai selama 3 menit. Lalu Anda bisa mengulangi pola ini sebanyak 5 kali ya, dan pola ini bisa dilakukan selama sekitar 30 menit. Terdengarnya sangat ringan ya. Jadi memang pada fase jalan cepat, tubuh ini dianjurkan untuk berjalan dengan kecepatan lebih tinggi sampai nafasnya mulai terasa lebih berat, namun masih tetap bisa berbicara singkat ya. Nah, tapi setelah itu bisa langsung jalan santai, jadi tubuh diberi waktu untuk memulihkan napas dan detak jantung, dan setelah latihan selesai bisa melakukan pendinginan ringan selama beberapa menit agar tubuh kembali rileks. Wah, ini ringan ya untuk dilakukan, semuanya pasti bisa melakukannya gitu. Dan manfaat dari Japanese Walking ini juga banyak ya, mendengar banyak manfaatnya seperti membakar kalori dengan lebih efektif, menurunkan tekanan darah, membantu menjaga kadar gula darah, melatih pernafasan dan stamina, lalu juga mengurangi resiko penyakit jantung dan menjaga berat badan ya, karena ini termasuk olahraga yang low impact. Jadi Japanese Walking ini ringan sekali untuk persendian dibandingkan dengan olahraga yang intensitasnya tinggi seperti lari. Jadi metode ini cocok ya dilakukan untuk pemula pemula atau lansia gitu ya, ataupun masyarakat yang baru ingin mulai rutin berolahraga. Jadi udah gak ada alasan lagi ya buat para pendengar yang males-malesan nih olahraga atau gak kuat gitu ya. Ini bisa dilakukan nih, Japanese walking ini salah satu tren olahraga yang bisa Anda coba ya. Anda bisa menyimak informasi tadi ini melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Informasi dan
5: inspirasi terus satu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar, sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya aturan bagi mobil dengan tipe 1400cc akan dilarang mengisi Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama Indra Nirwana dengan menampilkan gambar yang di dalamnya dituliskan daftar merek dan tipe mobil yang akan dikenai larangan isi Pertalite, yaitu mulai dari mobil Toyota, Daihatsu, Honda, Kia, Wuling, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Hyundai, Isuzu, dan BMW. Tirto juga menemukan unggahan serupa pada akun Instagram, salah satunya di @syukri_masuti dan juga @harisuwondo, atau juga di threads dengan akun @andi_atira dan Facebook Sugianur pada obrolan grup Avanza Senia Community. Semua unggahan tersebut menampilkan gambar yang sama dengan klaim data tersebut merupakan daftar merek dan tipe mobil di atas 1400cc yang akan dilarang mengisi Pertalite. Lantas bagaimana kebenaran klaim tersebut? Mari kita cek faktanya. Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci mobil 1400cc dilarang isi Pertalite pada mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada akun Instagram @pertaminapatraniaga.kalimantan yang menyatakan bahwa mobil di atas 1400cc ke atas bisa mengisi Pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina menegaskan informasi yang menyebutkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1400cc dilarang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar. Senada dengan hal tersebut, dalam akun Instagram @jawapos, PT Pertamina Patraniaga memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar alias hoax. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak serta sesuai spesifikasi kendaraan dengan pembelian dalam jumlah wajar. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan pendengar, unggahan yang mengeklaim bahwa sejumlah merek dan tipe mobil di atas 1400cc akan dilarang mengisi Pertalite mulai 1 Juni 2026 bersifat salah dan menyesatkan atau false and misleading. PT Pertamina membantah klaim tersebut dan menegaskan mobil 1400cc ke atas masih bisa mengisi Pertalite dan masyarakat tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka.
4: Trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia dikenal sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai negara. Di balik kemegahan turnamen ini, sejarah mencatat berbagai kontroversi yang kerap menyertainya. Mulai dari isu politik, boikot, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia tidak hanya menjadi panggung olahraga, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan di luar sepak bola. Berikut sejumlah kontroversi besar yang mewarnai perjalanan turnamen tersebut. Kontroversi sudah muncul pada edisi 1934 di Italia. Saat itu, Uruguay sebagai juara bertahan memilih untuk memboikot turnamen. Keputusan ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap minimnya partisipasi tim Eropa pada edisi sebelumnya di 1930. Hingga kini, Uruguay menjadi satu-satunya juara bertahan yang tidak mempertahankan gelarnya di edisi berikutnya. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1938 di Prancis dimanfaatkan oleh rezim Italia di bawah Benito Mussolini sebagai alat propaganda politik. Tim Italia tampil dengan simbol-simbol yang merepresentasikan ideologi fasis sehingga memicu gelombang protes di berbagai negara. Pada 1966, kontroversi datang dari Afrika. Sebanyak 31 negara Afrika memboikot turnamen karena merasa diperlakukan tidak adil oleh FIFA dalam sistem kualifikasi. Mereka menuntut jatah otomatis untuk wakil Afrika di putaran final, yang akhirnya baru terrealisasi pada edisi 1970. Isu politik kembali mencuat pada Piala Dunia 1978 di Argentina. Turnamen tersebut berlangsung di bawah pemerintahan junta militer yang dipimpin George Rafael Videla. Banyak pihak menilai ajang ini digunakan sebagai sarana sport washing untuk menutupi pelanggaran HAM. Meski tidak terjadi boikot resmi, gelombang kritik dari komunitas internasional tetap menguat. Kontroversi internal juga terjadi pada Piala Dunia 1986. Di Meksiko melalui peristiwa yang dikenal sebagai Saltillo Affair. Tim Portugal dilanda konflik antara pemain dan federasi terkait fasilitas serta masalah pembayaran yang berujung pada ancaman mogok kerja dan performa buruk di lapangan. Sedangkan pada tahun 2002, untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia dengan tuan rumah bersama Jepang dan Korea Selatan. Namun, menjelang turnamen, kedua negara sempat terlibat ketegangan diplomatik terkait penyelenggaraan, termasuk persoalan simbol dan penamaan dalam distribusi tiket. Berbagai kontroversi tersebut menunjukkan bahwa Piala Dunia tidak hanya sepenuhnya lepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi global. Meski demikian, turnamen ini tetap menjadi magnet utama bagi miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RR.

0: nama atau identitas, status kebangsaan, makan, akses kesehatan, rekreasi, dan kesamaan hak berperan dalam pembangunan untuk membentuk karakter positif anak sejak dini agar anak tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, penuh cinta kasih.
1: Endorfin penting untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa senang, dan juga kekebalan tubuh atau imunitas. Karena manusia secara alami berusaha merasakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita cenderung melakukan suatu aktivitas jika itu membuat kita merasa senang. Hormon bahagia yang satu ini juga didapatkan harus dengan dipicu. Ada beberapa cara bisa dicoba, seperti menolong orang lain, mendengarkan musik atau lagu kesayangan, menonton film lucu, dan makan coklat.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang yang menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti ya pukul 3 sore. Dan pendengar, di akhir pekan ini biasanya sih agenda yang paling sering dilakukan yang memang ini menyenangkan ya, yaitu adalah menonton film di bioskop gitu ya, bersama keluarga, bersama teman, atau bersama pacar nih ya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi film Indonesia ya yang bisa Anda saksikan di bioskop. Ini salah satunya ada film Sekawan Limo 2 Gunung Klawih ya. Nah, ini salah satu film yang populer ya kalau nggak salah di tahun 2025 kemarin. Ini udah ada yang pertama ya, dan sekarang sudah muncul lagi nih yang kedua. Dan ini memang penontonnya juga cukup banyak ya. Yang dimana film Sekawan Limo 2 ini menceritakan tentang persahabatan yang diuji oleh waktu, jarak, dan nasib. Dan ada hal-hal gaib yang mulai mengancam nyawa orang yang mereka cintai. Jadi kelima sahabat ini harus kembali bersatu untuk menghadapi teror yang jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Jadi film Sekawan Limo 2 Gunung Klawih ini pendengar hadir sebagai sequel ya, yang dimana ini membawa 5 sekawan yang kembali ke dalam perjalanan penuh misteri, horor, dan komedi di gunung terpencil yang menyimpan ritual pesugihan berdarah. Wah, ini jadi ini bergenre horor, komedi, dan petualangan juga ya, yang dimana ini diproduksi oleh Star Vision dan Skak Studio ya. Mungkin kalau kalian tahu Bayu Skak ya. Nah, itu salah satu yang memproduksi film ini. Dan ini sudah tayang ya, mulai dari 27 Mei 2026 kemarin di bioskop. Jadi Anda pendengar sudah bisa menonton langsung ya. Dan durasi film ini sekitar 2 jam 2 menit. Nah, akan membawa penonton masuk ke dalam petualangan kelima sekawan yang pastinya gak bosenin ya. Karena ini kalau film-film garapannya Bayu Skak ini pasti lucu-lucu gitu, tapi ada sedikit sentuhan horor-horor komedinya biar enggak bosen ya. Dan film ini juga mendapat rating di umur 13 ke atas karena memang mengandung adegan horor, ketegangan supranatural, beberapa adegan kekerasan, dan juga tema dewasa tentang pesugihan dan kutukan yang memang tidak cocok ya untuk penonton anak-anak di bawah usia 13 tahun. Dan untuk film Sekawan Limo ini kemarin juga ada beberapa aktor atau aktris kenamaan Indonesia ya, seperti Benedicto Siregar gitu ya, dan ada juga Nadia Arina, dan pastinya ada Bayu Skak juga, dan juga ada Giselle, ada Audi Ananta juga ya. Wah, ini menarik sekali nih, sekarang masih tayang di bioskop terdekat Anda pendengar. Jadi bagi Anda yang bingung akhir pekan mau kemana, long weekend mau kemana, males macet-macetan gitu ya di daerah Seminyak atau Canggu, mending nonton bioskop aja ya. Langsung cus datang ke bioskop-bioskop terdekat dari rumah Anda. Dan pendengar, kalau tadi film Sekawan Limo 2 Gunung Klawih ya, nanti juga masih ada rekomendasi film lainnya yang bisa Anda tonton di bioskop. Tapi setelah satu lagu berikut ini ya, nanti akan Lili kasih tahu kira-kira ada rekomendasi si film apa lagi sih. Ini Lili putarkan dulu satu buah lagu dari Lewis Capaldi yang berjudul Something in the Heavens.

0: kotak.
1: Iya, bahannya di lemari es kan?
0: Aku aja buka lemari es ya, Mbak.
2: Aduh, apa ini? Ya ampun, kok sayurnya udah layu? Buah busuk juga banyak. Sisa makanan, jamuran, ih.
3: Iya, Mbak. Aku lupa bersihin lemari es. Aku buang sekarang ya.
2: Kok dibuang?
0: Kan sampah, Mbak. Ya dibuang lah.
2: Aduh, makanya belanja itu seperlunya. Banyak belanja nggak habis malah jadi sampah.
3: Maaf.
2: Maaf, Bu, nggak bikin ozon membaik, sis. Main buang sampah organik asal gini, kalau membusuk tuh menghasilkan gas metana yang merusak lapisan ozon bumi. Ayo, diolah sampahmu ini.
3: Abis ngajarin aku masak, kan?
2: Abis bikin kompos sampah-sampahmu ini, makan aja sumringah. Olah sampahnya kok ogah.

0: Sudah berapa kali Anda bernapas hari ini? Berapa banyak segarnya udara pagi yang tadi Anda hirup? Tahukah Anda, ternyata peran pohon sebagai penyumbang oksigen bagi bumi bukan menjadi yang terbesar. Penyumbang oksigen terbesar bagi bumi adalah plankton, khususnya fitoplankton. Fitoplankton adalah binatang, gangga, bakteri, dan organisme mikroskopis lainnya yang tidak kasat mata, yang mendiami lapisan-lapisan atas samudra, laut, dan perairan tawar di dunia. Organisme yang satu ini berespisari, menghasilkan gelembung-gelembung oksigen ke dalam laut, yang dapat terlepas ke udara, dan menjadi gas yang bisa kita nikmati sekarang sebagai sumber pernafasan dalam hidup sehari-hari. Tahukah Anda, dengan sampah plastik yang masuk ke ekosistem laut, plastik tersebut akan berubah menjadi mikroplastik yang membahayakan tidak hanya lingkungan, tapi juga tubuh kita. Bayangkan, mikroplastik dikonsumsi plankton. Plankton dikonsumsi ikan, dan ikan dikonsumsi manusia. Sudahkah Anda peduli?
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah, kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Mendengar Knock Me Out, lagu dari Afgan sudah mengudara untuk menemani siang hari Anda ya. Ini sudah siang menuju sore sih ya. Dan mendengar, kalau tadi Li sudah merekomendasikan satu film di bioskop yang bisa Anda tonton ya, itu adalah film Sekawan Limo 2 Gunung Klawi. Nah, ini ada satu film lagi nih, film Indonesia ya, karena kita mencintai produk-produk lokal ya. Ini ada film juga dari, ini judulnya Gudang Merica ya. Kenapa kok judulnya Gudang Merica ya? Emangnya ada apa? Apakah ini bumbu dapur apa gimana ya? Tapi ternyata film Gudang Merica ini adalah film yang bernuansa horror misteri. Wah, menarik ya, karena judulnya sangat unik. Jadi sebenarnya film Gudang Merica ini menceritakan seorang mayat gitu ya, yang ada di freezer, yang ternyata ini menyimpan rahasia gelap ya. Film ini kemarin resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia sejak 21 Mei 2026 ya pendengar, dan saat ini masih bisa Anda saksikan di berbagai bioskop di sekitar Anda. Dan film ini sebenarnya bergenre horror komedi misteri ya, hampir sama kayak film Sekawan Limo tadi, tapi yang kali ini filmnya berdurasi lebih singkat, yaitu sekitar 90 menit. Dan film Gudang Merica ini diproduksi oleh MVP Picture dan Pabrik Cerita di bawah produser Kawakan Rampunjabi. Dan untuk sutradaranya ini adalah Imam Darto yang untuk menulis naskahnya ini juga bersama Sesa Nasution dan Warman Nasution. Dan pendengar, cerita dari Gudang Merica ini sedikit sinopsis ya. Ini ceritanya bermula dari Razi, ini adalah seorang mahasiswa kedokteran yang lagi menjalani koas di malam di sebuah rumah sakit tua ya. Ini rumah sakitnya namanya Harapan Ayah, tapi ternyata ketika dia lagi koas, malah ternyata ada banyak sejarah kelam yang tersimpan di dalam rumah sakit tersebut. Wah, ini mungkin dari cerita-cerita nyata juga ya, kan banyak tuh pendengar mungkin yang di kedokteran yang pernah menjalani koas, mungkin ada cerita-cerita horor juga ya. Dan film Gudang Merica ini dimainkan oleh aktor-aktor ternama Indonesia juga, seperti Ardhito Pramono, kemudian Fatih Unru, ada Zulfa Maharani dan juga Arla Ailani ya. Dan di film Gudang Merica ini juga dimainkan dengan Benedictus Siregar ya. Wah, Benedictus Siregar ini kayaknya tahun ini sangat jaya ya. Tadi ada di film Sekawan Limo, sekarang ada juga nih di Gudang Merica. Dan bagi Anda pendengar yang suka film-film bergenre horror komedi ya, ini salah satu yang bisa Anda tonton, karena ini jalan ceritanya cukup unik nih. Karena adanya jenazah gitu ya, yang ternyata ini memperumit keempat mahasiswa koas muda ini ya, di mana ternyata mayat tersebut disimpan sementara di freezer rumah sakit sambil menunggu dokter otopsi. Namun ternyata saat di pagi hari freezer itu kosong, jenazahnya lenyap tanpa jejak. Wah. Dan sejak saat itulah teror demi teror mulai mengintai mereka, seperti suara aneh di lorong gelap ya. Wah, ini sangat menarik sekali nih. Saya juga tertarik nih jadinya bacanya ya. Dan yang membuat Gudang Merica ini berbeda dari film horor Indonesia kebanyakan ini adalah karena adanya ketegangan dan tawa dalam satu nafas yang sama. Jadi walaupun horor, tapi tetap ada komedi-komedinya ya. Jadi gak selalu tegang atau isinya jump scare aja gitu. Dan jadi bagi Anda pendengar yang tertarik nih ya, setelah mendengarkan Lili bercerita barusan, bisa langsung Anda datang ke bioskop terdekat untuk menonton film Gudang Merica. Kira-kira gimana nih pendengar? Mau nonton yang Gudang Merica atau mau nonton yang Sekawan Limo? Tapi kalau mau nonton dua-duanya juga boleh banget ya. Kita support perfilman Indonesia. Dan pendengar, informasi tadi Lili kutip dari laman www.rri.co.id ya. Anda juga bisa menyimak sinopsis lebih lengkapnya lagi nih di laman resmi kami. Dan pendengar, yang satu ini mau lewat ya. Ini ada lagu dari GAC yang berjudul Galih dan Ratna.

0: Kebiasaan melewatkan sarapan dan telat makan sering terlihat sepele, tetapi berdampak pada kesehatan tubuh. Selain penyakit lambung menghantui, kerja organ tubuh lainnya juga ikut terganggu. Berikut ini, bahaya jika Anda terlalu sering telat makan. Pertama, mudah lelah dan murung. Menurut Evelyn Tribole, penulis buku Eating on the Run, pasokan glukosa pada otak menjadi terganggu dalam waktu 4-6 jam sejak makan terakhir. Saat pasokan level glukosa rendah, berarti tubuh jadi kurang efisien untuk menjalankan fungsi normalnya. Ujungnya, Anda akan mulai merasa mudah lelah, lesu, dan menjadi murung. Karena gula darah yang rendah mempengaruhi memori, konsentrasi, dan juga kinerja mental atau fisik. Kemudian kedua, metabolisme melambat. Metabolisme tubuh selalu berjalan meski tubuh sedang beristirahat. Tujuannya untuk membakar kalori dan mengubahnya menjadi energi. Tingkat metabolisme tubuh ini ditunjang oleh asupan kalori. Pastikan Anda mengkonsumsi kalori dengan jumlah cukup untuk menunjang proses pembakaran energi. Bila telat makan, secara otomatis metabolisme tubuh jadi ikut melambat untuk menyimpan kalori dalam tubuh agar bisa dibakar dalam waktu yang lama. Dampaknya, lemas dan tak bertenaga, sehingga aktivitas lain pun juga ikut terganggu. Yang ketiga, kram perut. Makan teratur memiliki banyak manfaat untuk fisik dan juga pencernaan, tetapi banyak orang yang kerap menangguhkan waktu makan dan berpikir hal tersebut bisa jadi jalan menurunkan berat badan. Sayangnya hal ini justru berbahaya. Pasalnya, telat makan bisa menyebabkan irritable bowel syndrome yang mengacu pada kumpulan gejala kronis di stres lambung, termasuk kram perut dan nyeri, sembelit atau diare, serta kembung. Penyakit ini bisa disebabkan karena sindrom iritasi pada usus akibat pola makan yang salah. Jadi, bila Anda sering melupakan waktu makan, bisa jadi pertanda sedang mengalami stres. Untuk itu, cobalah makan teratur. Selain meningkatkan energi, juga dapat meningkatkan energi positif.
1: Cewek, sendiri aja nih. Mau ditemenin nggak?
2: Apa sih, Dim? Ganggu tahu?
1: Apaan sih, Ra? Galak banget. Aku kan cuma bercanda.
2: Hah? Bercanda katamu? Emang apanya yang lucu? Itu termasuk pelecehan tahu?
1: Kok pelecehan sih?
2: Iya, yang kamu lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Catcalling? Emang catcalling apaan?
2: Gini loh, Dim. Catcalling itu berupa siulan, panggilan maupun komentar dengan nada menggoda yang dilakukan di ranah publik, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terhina.
1: Oh gitu ya, Ra? Maaf deh kalau gitu ya. Aku janji gak bakal gitu lagi.
2: Nah, Dim, mulai sekarang ayo stop catcalling dan lawan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.
3: Lo tau gak, yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
4: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
4: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
4: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
4: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Dan pasar siang ini.
6: Ya, pendengar, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Dan dengan ini berarti perjumpaan bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini harus segera berakhir ya, pendengar. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya yaitu Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini, tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga musik-musik pilihan untuk Anda semua ya. Dan pendengar, nanti kita akan bertemu kembali ya jadi jangan bersedih nih. Dan Lili juga mau mengucapkan pokoknya untuk para pendengar ya, selamat memperingati Hari Waisak untuk umat Buddha yang merayakan. Dan juga Lili mengucapkan selamat akhir pekan, selamat jalan-jalan untuk para pendengar yang saat ini sedang menikmati liburannya, long weekend-nya ya. Dan bagi Anda yang mungkin tidak libur nih ya, walaupun ini long weekend tapi tetap kerja, tetap semangat ya. Semoga rezekinya makin lancar, makin banyak dan makin bahagia ya pendengar. Dan oleh karena itu pendengar, Lili pamit undur diri dulu dari Denpasar siang ini dengan satu buah lagu untuk menutup sesi kita di Denpasar siang ini. Ini lagu dari Fanny Sugi yang berjudul Jagadita. Selamat siang semuanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Play ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Yang masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, FM 105,2 MHz, Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya nih di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu di tanggal 31 Mei 2026. Sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, tidak terasa ya kita sudah memasuki penghujung bulan Mei ini, dimana hari ini merupakan hari terakhir di bulan Mei dan besok kita akan sudah berpindah ke bulan Juni. Gimana perasaannya pendengar untuk bulan Mei ini? Apakah terasa lama atau terasa cepat? Kalau Linda pribadi sih ngerasa bulan Mei ini termasuk yang cukup cepat ya, dibanding kemarin ketika bulan April tuh terasa kayak lama banget gak selesai-selesai. Tapi sebenarnya itu cuma perasaan aja ya, karena sebenarnya semua hari dijalani seperti biasa, cuma entah kenapa memang perasaannya saja yang merasa lebih lama atau lebih cepat. Nah mendengar, seperti biasa di Pro 1 di Denpasar sore ini tentunya Linda akan hadir memberikan berbagai macam informasi dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena berikut ada pesan-pesan yang mau lewat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima

Ya, pendengar, tadi sebuah lagu dari Unmes dengan judulnya Andaikan Kau Datang baru saja menemani ruang dengan Anda. Kok suasananya jadi melo-melo gimana ya? Gara-gara tadi kayaknya lagunya cukup sedih ya. Cuman gak apa-apa karena sore-sore dan ini hari Minggu ya. Artinya hari banyak mungkin yang hari ini adalah hari libur, kecuali yang memang kerjanya seperti Linda ya. Wah, harinya tidak tertentu. Nah, untuk berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari The Massive dengan judulnya Waktu Yang Menjawab. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Christian Bautista dengan judulnya The Way You Look At Me. Berikutnya Linda ingin membagikan sebuah informasi nih, yang mana informasi yang akan Linda sampaikan ini dikutip dari halaman resmi kami di rri.co.id mengenai Menteri Bahlil yang penasaran pencipta lagu MBG atau Mas Bahlil Ganteng. Kayaknya lagu ini memang lagi ramai ya di media sosial ya, ataupun di platform-platform online. Nah, siapa sangka sih sebuah lagu viral yang di media sosial justru membuat Menteri SDM Bahlil Lahadalia penasaran. Lagu berjudul My Little Bolu Ketan yang memuat singkatan MBG atau Mas Bahlil Ganteng belakangan ramai diperbincangkan dan banyak digunakan dalam berbagai konten digital. Atas hal ini, Bahlil mengaku ingin bertemu langsung dengan pencipta lagu tersebut. Bahkan, ia berencana mengundang sang kreator untuk berbincang sekaligus makan bersama karena penasaran dengan sosok di balik lagu yang lagi viral tersebut. Nah, pendengar, menariknya nih, lagu tersebut juga menjadi bahan candaan di lingkungan keluarganya. Saat menjalani ibadah umroh, Bahlil mengaku sempat diledek oleh anaknya yang memanggilnya dengan sebutan Bapak MBG. Dalam perbincangan bersama Raffi Ahmad, Bahlil juga mengatakan dirinya menghargai kreativitas generasi muda yang lahir secara alami melalui media sosial. Namun, ia juga tetap mengingatkan agar kreativitas tersebut tidak mengarah pada isu SARA yang dapat mengganggu persatuan. Selain itu pendengar, menurut Bahlil sendiri, sebagai pejabat publik, dirinya harus siap menerima berbagai bentuk perhatian dari masyarakat, termasuk menjadi inspirasi konten-konten viral di dunia maya. Itu dia tadi informasi yang Linda kutip dari rri.co.id. Mungkin berkreativitas itu hal yang bebas ya. Kita bebas berkreasi, kita bebas berkreativitas, namun sesuai tadi info dari Pak Bahlil ya, bahwa semuanya tetap harus dijaga agar tidak mengarah pada isu SARA ataupun jatuhnya jadi bullying ke orang lain. Nah, berikutnya pendengar, kita akan mendengarkan kembali sebuah lagu, masih lagu mancanegara nih, dari Coldplay dengan judulnya Animal. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rahasia.
1: Semakin hari semakin bingung dengan berita medsos. Tidak masuk akal.
2: Hei, jangan bingung-bingung. Itu artinya kamu tambah waras.
1: Loh, orang bingung kok dibilang tambah waras? Aku jadi semakin bingung nih.
2: Tenang, tenang. Sekarang aku jelaskan.
1: Gimana itu?
2: Begini, kalau kau bisa merasakan bahwa berita itu masuk akal dan tidak masuk akal, berarti pikiranmu itu masih waras. Kan banyak orang tertipu berita hoax yang tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal, dipercaya lagi dan disebarluaskan. Mulai sekarang, kita stop hoax dalam pikiran waras kita. Jangan percaya berita yang tak masuk akal, apalagi disebarkan. Awas, kita jadi tersangka penyebar berita bohong.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Yovie Widianto with Hi-Fi dengan judulnya Semenjak Ada Dirimu. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari artis asal Indonesia, Yura Yunita, dengan judulnya Mau Jadi Apa. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Yura Yunita dengan judulnya Mau Jadi Apa. Dan berikutnya Linda In kembali membagikan informasi. Masih sama Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id mengenai Kemenkes yang mengatakan untuk mewaspadai masyarakat yang baru kembali dari Kongo dan juga Uganda. Pendengar, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan menyusul status darurat kesehatan wabah Ebola yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Republik Demokratik Kongo. Kemenkes mengimbau agar warga negara Indonesia yang baru kembali dari Kongo maupun Uganda untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam atau perdarahan dalam waktu 21 hari setelah kepulangan. Gejala tersebut merupakan salah satu tanda yang perlu diwaspadai terkait infeksi Ebola. Nah, sebagai langkah antisipasi, pengawasan juga diperketat di berbagai pintu masuk negara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pendengar. Kementerian Kesehatan menilai status darurat yang ditetapkan oleh WHO menunjukkan perlunya kewaspadaan global mengingat tingginya angka kematian dan adanya penyebaran kasus di sejumlah wilayah Afrika Tengah. Sementara itu, pendengar, untuk Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta terus memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari negara-negara yang teridentifikasi memiliki kasus Ebola termasuk Kongo dan juga Uganda. Tentunya masyarakat dihimbau untuk terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti rajin mencuci tangan dengan sabun ya, dan menggunakan masker saat sakit serta menerapkan etika batuk dan bersin. Kemudian menghindari kontak langsung dengan orang maupun hewan yang sakit. Langkah pencegahan dan kewaspadaan bersama tentunya menjadi kunci untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Itu dia tadi, pendengar, informasi seputar kesehatan ya. Memang dari WHO sendiri, Ebola ini sedang menginfeksi beberapa negara ya. Dan tentunya kita walaupun jauh ya sebenarnya ya, Indonesia sama negara-negara yang sudah terinfeksi Ebola, namun kita juga tetap harus menjaga kesehatan sesuai dengan himbauan dari Kementerian Kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat sakit, dan selalu menerapkan etika batuk dan bersin. Pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Cakrakan dengan judulnya Tak Sejalan.

Perubahan kondisi cuaca dan lingkungan membuat tubuh kita seringkali mengalami gangguan kesehatan. Cara menghindari berbagai penyakit yang mampu menyerang tubuh adalah dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sistem imun atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Sistem imun itu bisa diibaratkan para tim keamanan yang berada di garda terdepan untuk tubuh kita supaya terbebas dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jenis lainnya. Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkahnya untuk Anda. Yang pertama, perbanyak makan buah dan sayur. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Cukupi istirahat bagi tubuh Anda, dan umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam, dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Perlu untuk menghindari stres, karena stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Dan disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Jadi, ayo tingkatkan sistem imun.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, mendengar masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tadi kita juga sudah mendengarkan sebuah lagu dari 5 Seconds of Summer dengan judulnya Me, Myself and I. Berikutnya di sini Linda ingin kembali membagikan informasi ini, yang mana informasinya datang dari luar negeri, dari mancanegara, di mana ratusan orang ditangkap atas kericuhan perayaan gelar PSG Liga Champions 2025-2026. Pendengar, euforia kemenangan Paris Saint-Germain atau PSG yang di final Liga Champions Eropa ternyata tidak sepenuhnya berlangsung meriah. Perayaan yang digelar pada Sabtu malam waktu setempat justru diwarnai kericuhan di sejumlah wilayah Prancis, terutama di ibu kota Paris. Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sebanyak 416 orang diamankan di seluruh negeri. Dari jumlah tersebut, 283 orang ditangkap di Paris setelah terjadi bentrokan di tengah perayaan ribuan pendukung PSG yang turun ke jalan. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, aparat menggerakkan sekitar 22.000 personel polisi di seluruh Prancis, termasuk 8.000 petugas di Paris. Namun, sejumlah insiden tetap terjadi di kawasan Champs-Élysées dan sekitar Stadion Parc des Princes, di mana polisi bahkan terpaksa menggunakan gas air mata setelah beberapa oknum supporter melemparkan kembang api ke arah petugas. Selain itu pendengar, Menteri Dalam Negeri Perancis Laurent Nunez juga menyebut aksi kekerasan tersebut tidak dapat diterima. Tercatat 7 anggota kepolisian mengalami luka-luka, sementara beberapa kendaraan serta tempat usaha dan juga fasilitas umum mengalami kerusakan. Meski demikian, sebagian besar pendukung PSG tetap merayakan kemenangan tim mereka secara damai. PSG sendiri berhasil mempertahankan gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti pada partai final di Budapest, Hungaria. Dan itu dia tadi informasi dari dunia olahraga yang Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Blink-182 dengan judulnya Edging.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian, dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Dr. Igusti Made Sunarta, SAG MM, beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Hera. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari Andra and the Backbone dengan judulnya Sempurna. Nah, pendengar, Linda ingin menginformasikannya dimanakan hari ini juga bertepatan ya di tanggal 31 Mei 2026 ini juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2026 atau Waisak 2570 tahun Buddha. Nah, informasi berikutnya mengenai Waisak, Menak ajak umat Buddha jadikan Waisak 2570 sebagai momentum menjaga perdamaian dunia. Pendengar, peringatan Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai perdamaian, persaudaraan dan juga cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk terus menebarkan kebajikan serta menjaga harmoni di tengah masyarakat. Menurutnya, tema Waisak tahun ini yaitu Dharma menjaga perdamaian dunia sangat relevan dengan kondisi global yang masih diwarnai berbagai konflik dan juga tantangan kemanusiaan. Kemana menjelaskan bahwa Dharma bukan sekedar ajaran keagamaan, melainkan pedoman hidup yang mengajarkan kebenaran, moralitas dan juga kebijaksanaan. Serta nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk membangun kehidupan yang damai dan juga harmonis. Pendengar, selain itu beliau juga menegaskan bahwa semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya dimulai dari diri sendiri dengan menjadikan cinta kasih sebagai fondasi utama dalam berinteraksi dengan sesama. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjamin setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dengan aman dan juga khidmat. Menurut Menak, merawat kerukunan bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tanggung jawab bersama sebagai sesama anak.

anak bangsa. Dan pendengar, di akhir pesannya Menak juga berharap Waisak menjadi ruang refleksi untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Dengan demikian, Linda juga mewakili segenap keluarga Pro 1 mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis ya, dan semoga semua makhluk hidup dapat berbahagia. Itu dia tadi sedikit informasi juga yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Dikta Fit Gisel dengan judulnya Cinta Rahasia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Maroon 5 dengan judulnya California. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari David Archuleta dengan judulnya Can I Call You. Selamat mendengarkan.

Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Christina Perri dengan judulnya Human. Dan berikutnya Linda kembali membagikan informasi yang mana kali ini datang dari dunia hiburan, yaitu mengenai film Badut Gendong yang mendapat respon positif dari sejumlah public figure di Indonesia. Kabar menarik datang dari dunia perfilman Indonesia nih pendengar. Film horor aksi Badut Gendong yang baru tayang di bioskop langsung mencuri perhatian dan mendapat banyak respon positif dari para penonton maupun dari kalangan artis. Film garapan sutradara Charles Gozali disebut menghadirkan teror yang intens dengan perpaduan aksi menegangkan dan juga kisah emosional yang kuat. Sejumlah artis yang hadir dalam gala premier pun memberikan apresiasi. Komedian Yono Bakri bahkan mengaku kehabisan kata-kata karena terkesan dengan kualitas film tersebut. Sementara, Ardit Erwanda berharap film ini segera memiliki sequelnya. Pendengar, Badut Gendong sendiri mengisahkan Darso, seorang pria sederhana yang hidupnya berubah tragis ketika sang istri dan bayi yang dikandungnya menjadi korban kekerasan. Saat kembali ke kampung halamannya, Darso justru terjebak dalam konflik yang lebih besar, mulai dari keserakahan korporasi hingga ritual mistis yang memanggil entitas pendendam. Menariknya lagi nih pendengar, Charles Gozali mengungkapkan bahwa Badut Gendong merupakan bagian dari semesta film Kodrat. Karakter utama dalam film ini bahkan dipersiapkan untuk memiliki keterikatan dengan perjalanan Ustaz Kodrat di masa mendatang. Bagi pecinta film horor nih, yang menyukai perpaduan cerita emosional dan juga aksi menegangkan, kayaknya film ini bisa dicoba nih untuk menjadi salah satu pilihan tontonan di akhir pekan ini. Itu dia tadi pendengar mengenai Badut Gendong yang Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari penyanyi favorit Linda nih, dari David Cook dengan judulnya Always Be My Baby. Selamat mendengarkan.

tetangga yang beda keyakinan. Asik banget tau. Kalau hari raya, kita sering dikirimin makanan. Sebaliknya, pas kita yang hajatan, mereka yang paling semangat bantu parkiran. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Tapi jujur deh, kadang ada aja gesekan kecil karena kita ngerasa paling benar. Padahal, moderasi beragama itu mulainya dari hal-hal kecil di depan rumah kita sendiri. Misalnya nih, enggak muter musik kenceng-kenceng saat tetangga lagi ibadah, atau tetap nyapa dengan senyum meski cara berdoa kita beda. Simpel kan? Kita enggak perlu jadi sama untuk bisa jalan bareng. Moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi soal bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan. Tetap teguh pada iman tanpa lupa menghargai orang lain.

Pendengar masih di Denpasar sore ini bersama Fitri Marlinda di sini, dan baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari The Massive Feat Ariel Ginting dan juga Momo dengan judulnya Esokan Bahagia.

Dan pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan RRI Mataram untuk mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi Nusa Tenggara Barat.
3: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya.
0: Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Saya Koriatun Hafiza, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Keakuratan data dinilai sangat penting karena akan menjadi dasar pemerintah dalam memotret kondisi real perekonomian daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam menghasilkan data akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Halik, mengatakan kejujuran pelaku usaha dalam memberikan data kepada Badan Pusat Statistik sangat menentukan kualitas hasil sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memotret kondisi real perekonomian di NTB sehingga program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi Nusa Tenggara Barat. Karena ini akan sangat bermanfaat bagi bagaimana kita merumuskan kebijakan dalam program-program pembangunan dari pemerintah. Kemudian kita bisa dengan data itu juga mendorong bagaimana pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat dengan baik melalui program-program yang ada di perangkat daerah bersama kabupaten kota.
4: Halik mengatakan melalui sensus ekonomi pemerintah juga dapat memetakan kondisi persaingan usaha di daerah, sehingga bentuk intervensi kebijakan untuk membantu pengusaha lokal bisa dilakukan secara lebih terarah, termasuk menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, data sensus ekonomi juga dinilai berpotensi membuka akses dukungan dan permodalan bagi pelaku usaha, karena pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi usaha di NTB.
2: Ini juga bisa membuka peluang permodalan kan, ketika potret dari ekonomi dan usaha yang ada di Nusa Tenggara Barat tergambar dari sensus ekonomi ini, maka peluang-peluang permodalan dari apakah pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang memang dibutuhkan untuk pengusaha di daerah itu bisa kita pahami seperti apa yang harus dilakukan penanganan.
4: Pemerintah berharap seluruh responden sensus mulai dari pelaku usaha, asosiasi hingga masyarakat yang terlibat dapat memberikan data yang benar agar hasil sensus benar-benar menjadi dasar kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Mataram mulai berjalan dengan menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha besar hingga UMKM. Fatmawati melaporkan.
5: Sehingga diharapkan engagement dari respondennya menjadi lebih tinggi dan pendampingannya lebih intens gitu.
6: Pendataan dilakukan untuk memperoleh potret terkini struktur ekonomi daerah sekaligus memperbarui basis data usaha di Kota Mataram. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Mataram M. Reza Nugraha Kusumawinoto mengatakan tahapan sensus telah dimulai sejak Mei 2026 melalui pengisian mandiri untuk usaha besar. Sementara pendataan langsung dari rumah ke rumah akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurut Reja, skema pendataan dibagi menjadi dua metode. Untuk usaha besar dilakukan melalui pengisian mandiri berbasis daring atau komputer assisted with interview. Sedangkan usaha kecil dan menengah akan didata langsung oleh petugas lapangan. BPS Kota Mataram menargetkan sekitar 50 ribu unit usaha masuk dalam pencacahan tahun ini. Pendataan tidak hanya menyasar toko atau tempat usaha permanen, tetapi juga dilakukan melalui rumah tangga untuk mengetahui apakah masyarakat memiliki aktivitas usaha. Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Mataram menyiapkan puluhan petugas lapangan. Sebanyak 306 petugas akan diterjunkan untuk mendukung proses pencacahan di seluruh wilayah Kota Mataram. Hasil sensus ekonomi nantinya akan menghasilkan data dasar perekonomian daerah, termasuk peta terbaru perusahaan dan populasi usaha berdasarkan lapangan usaha maupun skala usaha. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah serta acuan bagi pelaku usaha dan investor.
5: Nah iya, dari hasil sensus ekonomi ini, kita akan mendapatkan potret terkini struktur ekonomi di Kota Mataram, kemudian kita juga dapat menyajikan data dasar kegiatan ekonomi. Dari SE juga kita dapat menyusun peta terkini direktori usaha perusahaan di Kota Mataram, serta bisa mendapatkan juga populasi usaha menurut lapangan usaha, skala usaha, dan lain sebagainya.
6: Selain digunakan di tingkat kota, hasil sensus ekonomi 2026 juga akan menjadi bagian dari penyusunan data ekonomi tingkat provinsi hingga nasional. Saat ini proses seleksi petugas sensus disebut telah memasuki tahapan akhir.
0: Pada tahun ini pemerintah kembali melakukan sensus ekonomi untuk melihat perkembangan sektor usaha di Indonesia. Pelaku UMKM berharap dengan adanya sensus ini, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan usaha. Berikut tanggapan mereka.
7: Saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni, usaha saya fashion tenun NTB. Jadi sebenarnya kalau sensus penduduk itu yang terkait dengan ekonomi itu kayaknya penting ya. Jadi supaya pemerintah juga tahu bagaimana kita-kita pelaku UMKM ini, kondisi kita gitu. Apalagi sekarang di tengah krisis perang yang sedang ada itu kan harga-harga itu jadi naik. Dan memang itu sangat berpengaruh gitu ke usaha kita. Harapannya sih dengan pemerintah tahu kondisi kita para UMKM, masalah-masalah yang kita hadapi, itu nanti kemudian ada langkah-langkah dari pemerintah bagaimana supaya menyelesaikan solusi-solusi yang sedang dihadapi sama pelaku UMKM.
8: Oke, saya Novita dari Niat Bakery. Ini hasilnya ada beda ya, maksud saya gini, kalau misalnya sensusnya sendiri ada, itu merupakan suatu niat baik lah gitu ya dari pemerintah untuk melihat sebenarnya kondisi real di lapangan seperti apa. Itu menurut saya positif sekali, cuman kadang kita itu kan nggak tahu ya, kita misalnya mau ngakses data hasil sensus itu kemana aja gitu. Mungkin kayak perlu dikasih tahu, ini loh hasil sensusnya itu ternyata seperti ini gitu. Karena selama ini pun taunya itu waktu di sensus, tapi hasilnya juga nggak tahu seperti apa. Kan kita juga pengen ya masukan dari teman-teman lain seperti apa gitu, Kak.
9: Oke, nama saya RR Pita Merina. Oke, tanggapannya, kalau untuk tanggapannya sensus ekonomi ini sebenarnya sangat berguna ya buat UMKM. Karena apa? Karena dari sensus ekonomi sebenarnya kan dari BPS sendiri sudah menyajikan data kan, data secara keseluruhan yang mana nanti data itu bisa digunakan sebagai acuan dari UMKM untuk menentukan strategi, salah satu strategi pemasaran kah atau penentuan kebijakan bagaimana nanti mereka mengembangkan usahanya untuk lebih besar gitu.
0: Badan Pusat Statistik BPS NTB terus mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen petugas sehingga simulasi pendataan telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal. Tahapan seleksi petugas sensus telah dimulai sejak pertengahan Mei 2026. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga wawancara. Seperti apa kesiapan BPS NTB dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026? Berikut penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik NTB Wahyudin dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
10: Pak Kepala, dengan sensus ekonomi sebenarnya prosesnya sudah berlangsung ya beberapa bulan terakhir. Nah, kalau untuk perkembangan terkini, apa yang bisa dievaluasi kira-kira di pelaksanaan?
11: Jadi sekarang ini kan kita dalam rangka persiapan sensus ekonomi ini, mulai dari kita merekrut petugas ya. ini sudah dimulai sejak pertengahan bulan Mei ini ya. Nanti tanggal 28 kita akan umumkan secara keseluruhan. Ini ada dua tahap yang kita laksanakan. Kemarin sudah selesai tahap pertama itu sampai tanggal 22, 21 kita umumkan kelulusannya. Prosesnya itu kan kita sudah ada uji kompetensi, ada wawancara dan sebagainya. Kemudian yeah. dibuka lagi tahap kedua sampai tanggal 24 kemarin. Dan hari ini insya Allah akan masih ada istilahnya uji kompetensi dan wawancara. Insya Allah tanggal 28 baru diumumkan. Itu dari tahap persiapannya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan ngibar. Ya, ngibar ini, ngisi bareng ini kita laksanakan dan dilaksanakan oleh BPS. Organik semua, tidak menggunakan para mitra. Jadi organik kita

0: Di rumah tangga, di door to door.
1: Di bulan berikutnya tuh ya?
0: Nah, nanti di bulan Juni. Nah,
1: apalah, ini yang beda dari sensus ekonomi 2006 beda, dengan 10 tahun lalu apa?
0: Ya, beda ya. Yang pertama, kalau di sensus ekonomi sebelumnya, sektor pertanian kita tidak takut. Ya, karena pertanian sudah ada sensus pertanian tersendiri. Ya. Nah, sekarang 2026 kita cakup semua, karena merupakan bagian aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, dulu tidak secara door to door semuanya. Anda kita bagi dulu wilayah itu dalam wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi.
1: Siap.
0: Yang konsentrasi kita door-to-door, yang non-konsentrasi snowball, getok tular.
1: Ya.
0: Ini sekarang ini tidak, semuanya langsung secara door-to-door. Kenapa? Dulu kan belum berkembang yang namanya bisnis online.
1: Ya.
0: Yang tak kelihatan itu. Ya, siapa tahu di rumah ini udah ini ya ada bisnis online-nya, ya kita nggak tahu. Ya, di satu tempat saya juga misalnya ada misalnya. Nah, itu kan sekarang udah yang kita tahu, kita wawancara dengan anggota rumah tangga, dengan rumah tangga dan seterusnya. Itu beda.
1: Sangat-sangat beda. Apa yang membuat kita semua masyarakat ini harus jujur pada sensus ekonomi 2006 ini? Orientasi dari kegiatan ini apa sebenarnya?
0: Nah, kita kenapa kegiatan itu harus ngisi ininya, harus jujur, harus sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Karena bagaimanapun juga ini sebagai data dasar kita dalam rangka pengambilan kebijakan. Kalau tidak jujur, data yang kita kumpulkan menjadi data sampah, kebijakan menjadi kebijakan sampah. Kan gitu. Gabriel in, Gabriel out, kan gitu.
1: Dan bagi daerah ini sangat penting besoknya.
0: Penting bagi daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah, kemudian bagaimana cara pengembangannya.
1: Boleh spill sedikit mungkin seputar apa aja yang akan ditanya kepada warga itu?
0: Jadi ada identitas perusahaannya ya, kemudian juga nanti karakteristik usahanya, ada kegiatan apa pengeluaran pemasukannya dan lain sebagainya, dan juga ada data sosial ekonomi sosial masyarakat rumah tangganya. Ini yang sekarang juga yang baru dari kegiatan sensus ekonomi 2026, data sosial rumah tangga.
1: Singkat saja Pak, apa yang disampaikan kepada masyarakat terakhir?
0: Harapan saya kepada masyarakat, terima petugas sensus dengan dan berikan jawaban yang benar dan secara jujur.
1: Terima kasih banyak waktunya Pak Kepala.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
3: Kita ke informasi lainnya, saudara. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Sejumlah tahapan kembali harus dilalui sehingga bisa menjadi Kampung Nelayan Merah Putih seperti Desa Seraya Timur, Karangasem.
4: Di 2026 di awal kan 16, setelah dicek-cek karena lahan dan sebagainya, yang baru lolos tahap 1 ya, 5 itu aja.
5: Pasca dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, 5 lokasi di Bali kembali harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan untuk lolos tahap akhir dari program nasional tersebut. 5 lokasi itu yakni di Karangasem 1 lokasi, serta di Buleleng dan Jembrana masing-masing 2 lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana kepada RRI di Denpasar mengatakan, untuk menjadi bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah pesisir harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat dan melakukan pengusulan. Ia menjelaskan khusus untuk di Bali, 5 lokasi yang lolos verifikasi belum menjadi babak akhir, namun harus kembali melalui sejumlah tahapan dan persyaratan lainnya. Putu Sumardiana mengatakan bercermin dari tahun 2025, hanya 1 lokasi di Bali yang progresnya telah 100% menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, yakni wilayah pesisir di Desa Seraya Timur, Karangasem. Program nasional itu memproteksi 425 nelayan lokal dengan fokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir dengan proyeksi kenaikan pendapatan nelayan.
4: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya. Jadi ada 3 kabupaten di Karangasem 1, kemudian di Buleleng 2, sama di Jembrana 2. Nanti kan tahapan-tahapan lagi gitu. Ini masih prematur, belum final ya 5 ini.
5: Putus Sumardiana mengatakan berdasarkan kriteria KKP, desa pesisir yang diusulkan wajib memenuhi sejumlah persyaratan, yakni mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai nelayan, tersedia lahan dengan legalitas status yang aman, tidak dalam sengketa, dan sesuai dengan tata ruang wilayah serta dukungan aktif dari masyarakat setempat.
4: Lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan, harus statusnya jelas.

0: legal aspeknya dan sebagainya. Itu yang paling penting, begitu baru nanti aspek teknisnya, nelayannya berapa, jumlah nelayannya, kegiatannya apa, hulu hilirnya ada enggak.
1: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kemandirian ekonomi. Khusus untuk di Bali, Kampung Nelayan Merah Putih Seraya Timur menunjukkan progres signifikan yang mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. 5 lokasi di Bali juga dinyatakan lolos verifikasi yang kembali harus melalui sejumlah tahapan menuju Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditargetkan mencapai ribuan lokasi pada tahun 2026 yang berfokus pada modernisasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
3: Dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
4: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Namun secara persentase terhadap jumlah penduduk, Buleleng masih berada pada posisi ketiga karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali. Hingga pertengahan Mei 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 12,4% dari target nasional sebesar 46%.
3: Sampai saat ini, capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi. Kita capaian kita di Buleleng sampai saat ini 12,3%. Ini kita ambil data, kita tarik di bulan Mei ini. Kita di Kabupaten Buleleng saat ini menempati urutan ketiga, tapi target kita masih jauh dari ini.
4: Untuk mempercepat capaian tersebut, Dinas Kesehatan Buleleng terus memperkuat sinergi bersama Puskesmas, Koordinator CKG, Camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
3: Jadi kami berharap melalui pertemuan evaluasi ini, target 46% ini bisa kita capai di tahun 2026 ini. Memang sesuatu yang sulit, tapi kalau kita sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama, dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
4: Melalui penguatan koordinasi tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program CKG semakin masif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak.
5: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.
6: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Clarissa menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kecelakaan. Ia menyebutkan, kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
5: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak begitu, kemudian dan juga perempuan begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak, baik baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya, kalau kami itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi.
6: Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian, dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Menurutnya, perlindungan terhadap anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik.
5: Kondisi masyarakat seperti apa? Dan tapi tetap nomor satu, bagaimana keluarga menjadi inti, bahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju bahwa kalau kami di rumah sakit, semenjak tahun 2025, kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah.
6: Melalui keterlibatan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kita ke informasi olahraga.

0: Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 akan digelar pada 5 hingga 10 Juni 2026 dengan mempertandingkan 39 cabang olahraga, termasuk 5 cabang eksibisi. Ajang tahunan ini dinilai menjadi momentum penting pembinaan atlet usia dini untuk menyiapkan generasi olahraga Bali menuju level nasional hingga internasional.
1: Pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
2: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksibisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai, Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali ini akan membuat olahraga Bali itu semakin maju lah. Karena bagaimanapun pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional, ya barometernya adalah atlet-atlet pelajar begitu.
2: Prof. Artanayasa juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri.
1: Saya kira semua kabupaten sudah berjuang dengan cabur-cabur unggulan masing-masing, sehingga saya kira persaingan di semua lini cabur akan sangat-sangat ketat juga, walaupun ada beberapa cabur memang didominasi oleh kabupaten-kabupaten kota tertentu.
2: Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Kuryatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Denpasar sore ini. Sebelum tadinya kita sudah mendengarkan bersama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram. Dan saat ini tentunya kembali lagi di Denpasar sore ini bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Fatin dengan judulnya Dia, Dia, Dia. Berikutnya, kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari band asal Indonesia yaitu Geisha dengan judulnya Jika Cinta Dia. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

sawigana mastu namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, witek tong tien, salam kerukunan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kerukunan, dan kedamaian. Ratu Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet sebagai Bandese Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia beserta segenap jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kita semua bisa hidup berdampingan yang semakin bahagia, semakin rukun, semakin damai, dan tetap mempererat tali persaudaraan kita dalam kebinekaan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Om Santi, Santi, Santi.

0: pendengar, tadi kita baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Justin Timberlake dengan judulnya Can't Stop the Feeling. Tentunya masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Linda di sini. Dan pendengar, Linda ingin kembali membagikan informasi berikutnya nih, di mana informasi berikutnya datang dari dunia pergaman. Sebuah kabar gembira bagi para pecinta game klasik nih, di mana Nintendo resmi menghadirkan kembali Donkey Kong 64 ke layanan Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass mulai 4 Juni 2026 nanti. Game legendaris yang pertama kali dirilis pada tahun 1999 ini dikenal sebagai salah satu petualangan 3D terbesar di era Nintendo 64. Pemain akan diajak menjelajahi dunia yang luas bersama 5 anggota DK Crew yang memiliki kemampuan berbeda-beda untuk menghadapi musuh utama, yaitu King K. Rool. Berbeda dengan seri Donkey Kong Country yang lebih berfokus pada aksi platformer, Donkey Kong 64 menawarkan eksplorasi yang lebih luas dengan berbagai misi dan item koleksi yang tersebar di setiap area permainan. Bahkan mendengar, banyak pemain menyebut bahwa durasi permainannya sangat panjang karena banyak tantangan yang harus diselesaikan. Menariknya lagi nih, versi yang hadir di Nintendo Switch dan Switch 2 akan dilengkapi fitur save states, yang mana fitur ini memungkinkan pemain untuk menyimpan progres kapan saja sehingga pemain menjadi lebih nyaman dan fleksibel. Pendengar, tentunya kehadiran Donkey Kong 64 juga menjadi kesempatan bagi generasi baru untuk mengenal salah satu game yang turut membentuk sejarah franchise Donkey Kong. Sementara bagi para penggemar lama nih, ini tentu menjadi momen bernostalgia ya dengan petualangan klasik yang pernah populer di masanya. Ayo, siapa yang pernah main Donkey Kong? Kalau dulu Linda kebetulan pernah main, karena dulu Linda main Nintendo ya, dan ini salah satu game favorit Linda, di mana Donkey Kong dulu biasanya kita ngambilin pisang-pisang, terus naik perahu ya, berkeliling-keliling gitu. Kalau sekarang sudah semakin canggih, tentunya grafiknya juga sudah semakin bagus, dan tentunya story-nya juga semakin menarik ya dibandingin yang lama. Jadi bagi para pengguna Nintendo Switch ataupun Nintendo Switch Plus, bersiap-siap untuk menyambut kehadiran Donkey Kong tersebut. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar, karena Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, kita akan sebentar lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita menghentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandhya.

gitu-gitu beratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini merupakan sedekah yang karenanya seorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Surah

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di Denpasar si Denpasar sore ini ya. Bersama saya Fitri Melinda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi kita juga sudah bersama mendengarkan azan maghrib. Jadi Linda ingin mengingatkan kembali ini kepada pendengar yang mungkin beragama Islam, bisa langsung segera menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu ya. Dan pendengar tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pasar sore ini.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
0: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: sudah mendengar itu dia tadi sebuah lagu yang dipersembahkan oleh RRI untuk theme song Pesta Bola Dunia 2026. Nah, kalau kita berbicara tentang Piala Dunia 2026 nih, selain digadang-gadang menjadi salah satu pagelaran terbesar karena diikuti oleh 48 negara, ternyata di Piala Dunia 2026 ini juga bisa menjadi panggung terakhir bagi beberapa pemain kelas atas nih. Piala Dunia 2026 mendatang bukan hanya akan dikenang sebagai edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara peserta, namun turnamen yang nanti digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini juga berpotensi menjadi panggung perpisahan bagi sejumlah legenda sepak bola dunia. Yang pertama, sorotan tentunya tertuju kepada dua bintang asal Argentina dan juga Portugal, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, di mana dua ikon sepak bola modern yang telah mendominasi dunia sepak bola selama lebih dari satu dekade ini diperkirakan memasuki fase akhir karir internasional mereka. Jika tampil di Piala Dunia 2026, bisa menjadi kesempatan terakhir para penggemarnya untuk dapat menyaksikan rivalitas legendaris tersebut di ajang terbesar sepak bola dunia ini. Nah, selain dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi, nama-nama besar lainnya seperti Luka Modric, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, hingga Manuel Neuer juga berpotensi menjalani turnamen Piala Dunia terakhir mereka. Sedangkan di sisi lain, tentunya generasi baru mulai mengambil alih sorotane. Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan juga Lamine Yamal siap menjadi wajah baru sepak bola dunia. Oleh karena itu, Piala Dunia 2026 bukan sekedar tentang perebutan trofi, namun turnamen ini juga nanti bisa menjadi momen bersejarah yang menandai pergantian generasi sekaligus perpisahan dengan beberapa pemain terbaik yang pernah menghiasi lapangan hijau dunia. Perpisahan memang tidak bisa dihindari ya, karena memang udah faktor usia juga. Namun baik Lionel Messi, Cristiano Ronaldo masih akan tetap berjaya di hati para penggemarnya tentunya ya. Dan mendengar informasi tadi, Linda kutip dan dapat dibaca secara lengkap di website resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana tentunya, karena Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smor, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Simple Plan dengan judulnya Singing in the Rain. Berikutnya kita akan mendengarkan lagu dari Michael Bublé feat Kelly Rowland dengan judulnya How Deep Is Your Love. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Ngerasa gak sih barang di marketplace itu kayak copy paste massal alias sama aja? Inilah yang namanya fenomena kejenuhan pasar. Data dari Kata Data Insight Center bilang, UMKM kita sering kejebak di zona nyaman. Produk kurang inovatif, gampang ditiru. Akhirnya kita cuma capek banting harga murah sampai berdarah-darah. Terus gimana? Rahasianya cuma satu, ciptain ciri khas yang gak ada obat. Menurut Kemenkop UKM, kita gak butuh 1 juta produk yang sama. Kita butuh 1 produk yang punya nyawa. Mulai cari apa yang bikin orang kangen sama brand kamu, bisa dari ceritanya, kemasan yang beda, atau pelayanan yang paling asik. Produk unik gak bakal takut ditiru karena kreativitas gak bisa dikopas. Yuk, saatnya produk kamu naik kelas.

Aku lelakimu dari Firza baru saja menemani ruang dengar Anda mendengar. Nah, berikut Linda ingin kembali membagikan informasi terkait dengan perayaan Waisak nih, di mana langit Candi Ngawen meriah, 25 balon tradisional mengudara semarakan perayaan Waisak. Langit Candi Ngawen meriah. Sangat meriah nih karena balonnya ternyata warna-warni pendengar. Dan dikutip dari antaranews.com, sejumlah warga menyaksikan penerbangan balon tradisional saat festival balon Ngawen di lapangan Candi Ngawen, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 31 Mei 2026 atau pada hari ini ya, di mana penerbangan sebanyak 25 balon tradisional di kawasan situs Candi Ngawen tersebut untuk memeriahkan perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Budies tahun 2026. Siapa nih yang ada di wilayah Jawa Tengah mungkin tadi sempat menyaksikan ya untuk balon-balon yang mengudara ini nih. Balon-balon cantik yang sudah mengudara di Jawa Tengah atau di Candi Ngawen Jawa Tengah. Mendengar? Setelah ini kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Yovie and Nuno dengan judulnya Sempat Memiliki. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yuk, rapat yuk.
1: Loh, John.
0: Apa, Tia? Cepat sedikit lah.
1: Kok nggak pakai masker?
0: Rapatnya kan cuma orang sedikit, kan?
1: Iya sih, emang.
0: Nah, kamu udah pakai masker, kan?
1: Udah, masa nggak lihat nih aku mau pakai?
0: Masker kamu bagus, kan?
1: Iya.
2: Berfungsi dengan baik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari https://www.komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada atau UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025 dan bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini kita tengah memasuki Denpasar malam ini ya, karena sudah pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi kita sudah berganti dari Denpasar sore ini menjadi Denpasar malam ini. Tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana pendengar, tentunya karena Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Mendengar itu ya tadi sebuah lagu dengan judulnya Be My Forever yang dinyanyikan oleh Christina Perry feat. Ed Sheeran. Dan berikutnya kita akan kembali mendengarkan dari artis mancanegara yaitu Maroon 5 dengan judulnya Sugar. Selamat mendengarkan.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Unmesh dengan judulnya Jangan Rubah Takdirku. Berikutnya, Linda yang kembali membagikan informasi dari dunia hiburan di Indonesia yang mana datang dari dunia perfilman Indonesia nih. Sebuah film dengan judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menembus angka 1 juta penonton hanya dalam 14 hari penayangan di bioskop. Pencapaian ini sekaligus menandai keberhasilan sutradara Baim Wong dalam mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Yang mana sebelumnya beliau juga sukses melalui film Lembayung dan Sukma. Film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara, kehilangan, dan juga makna kebersamaan. Di mana cerita berfokus pada Langit yang diperankan oleh Reza Rahadian, seorang pria yang kembali ke rumah setelah kematian mendadak Mentari yang diperankan oleh aktris cantik Happy Salma. Kemudian kepulangannya membawanya kembali berhadapan dengan berbagai persoalan keluarga yang selama ini belum terselesaikan. Selain itu pendengar, dengan dukungan para aktor lintas generasi seperti Raihanun, Ari Irham, Teuku Rifnu Wikana, hingga Christine Hakim, film ini menghadirkan cerita yang syarat emosi dan juga dekat dengan kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Melalui film ini, Baim Wong juga berharap karya tersebut tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga memberikan manfaat dan juga pesan positif bagi keluarga di rumah. Itu dia tadi mendengar informasi yang kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Mungkin bagi pendengar nih yang besok masih hari libur, mungkin mau mencari tontonan, mungkin film ini bisa menjadi salah satu rekomendasi film yang ditonton ya. Judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Afgan dengan judulnya Ku Dengannya, Kau Dengan Dia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dengan judulnya A Thousand Years yang dinyanyikan oleh Christina Perri feat Steve Kazi. Tentunya masih di Denpasar malam ini bersama Linda di sini. Dan pendengar berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi ini di mana dikutip dari halaman resmi rri.co.id bahwa gempa bermagnitudo 3,0 guncang Bandung, Jawa Barat. Gempa bumi bermagnitudo 3,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu 31 Mei 2026, di mana guncangan terjadi pada pukul 14:13 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa berada di koordinat 8.0 lintang selatan dan 107.09 BT, dan BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa di permukaan 119 km barat daya, kedalamannya tercatat sebesar 10 km di bawah permukaan laut. Dan BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, oleh karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaharuan hasil analisis. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih menunggu dari pihak berwenang setempat. Itu dia tadi informasi yang kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dengan judulnya Talking to the Moon dari Bruno Mars. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Kebahagiaan itu bisa menular sama seperti saat kita ikut tertawa ketika orang lain tertawa. Hal ini membuat para peneliti menyarankan bagi orang-orang yang stres dan depresi untuk berteman di lingkungan yang bahagia. Menurut penelitian ini, orang depresi tidak bisa menularkan apa yang dirasakannya kepada orang lain, tetapi orang bahagia bisa menularkan apa yang dirasakannya kepada orang di sekitarnya, termasuk orang yang depresi. Peneliti dari Manchester University dan Warwick University, Inggris, melakukan analisis terhadap 2.000 remaja SMA tentang pengaruh suasana hati antara satu dengan yang lain. Para peneliti pun melihat remaja depresi bisa pulih jika selama 6 hingga 12 bulan berada di lingkungan pertemanan bahagia. Dukungan sosial penting untuk pemulihan dari depresi, sehingga ketika orang-orang ini bersama-sama dengan orang yang bahagia, mereka bisa ikut tertawa dan ngobrol tentang apa yang dialami, ungkap salah satu peneliti, Dr. Thomas House, seperti dikutip media online.

Ya pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Judika dengan judulnya Jadi Aku Sebentar Saja. Nah pendengar, tidak terasa nih waktu semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada sore menjelang malam hari ini, Linda ingin kembali membagikan sebuah informasi nih, di mana pendengar mungkin tahu nggak bahwa aktivitas sederhana seperti menggambar dan mewarnai ternyata memiliki manfaat besar bagi tumbuh kembang anak. Nah, informasi berikut ini mungkin lebih condong buat para bunda-bunda ya, bunda dan ayah, apalagi bunda-bunda muda nih. Informasinya adalah dokter spesialis anak, Dr. Devi Kristiani mengatakan bahwa kegiatan menggambar dan mewarnai dapat menjadi stimulasi yang efektif untuk mendukung perkembangan anak, terutama pada usia 1 hingga 5 tahun yang dikenal sebagai masa emas atau golden age. Menurutnya, stimulasi untuk anak tidak harus selalu mahal, namun aktivitas sehari-hari yang sederhana justru dapat membantu melatih konsentrasi, kemampuan motorik halus, kreativitas, hingga cara anak mengekspresikan emosi. Selain stimulasi yang tepat, tumbuh kembang optimal juga membutuhkan dukungan nutrisi yang lebih baik serta lingkungan yang sehat. Dr. Devi juga menjelaskan, perkembangan otak anak akan semakin maksimal ketika nutrisi dan stimulasi berjalan dengan seimbang. Sementara itu pendengar, para orang tua khususnya ibu memiliki peran penting sebagai pendidik pertama bagi anak. Melalui aktivitas kreatif seperti menggambar dan juga mewarnai, anak-anak dapat belajar berpikir, berimajinasi sekaligus membangun rasa percaya diri sejak usia dini. Jadi pendengar, mungkin pendengar bisa meluangkan waktu untuk mendampingi si kecil ya, untuk berkreasi, karena dari kegiatan sederhana bisa tumbuh kemampuan luar biasa yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Itu dia tadi informasi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Nah pendengar, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, karena sudah memasuki pukul 8 malam. Saatnya Linda mengucapkan pamit undur diri. Namun sebelum itu Linda juga mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Selain itu Linda juga selalu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya kita akan berjumpa kembali besok di hari Senin di tanggal 1 hari pertama bulan Juni tahun 2026 pada pukul 8 malam sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini rekan saya Suwandi Aziz sudah bersiap untuk menggantikan saya menemani ruang dengan Anda sampai dengan pukul 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar ya, karena seperti biasa pada malam-malam, malam hari nanti kita akan juga ada senandung malam. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, sudah bersiap-siap nanti ya. Oke, jika demikian siaran pada sore hari ini, di Denpasar sore ini, Linda tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4 meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
3: Memadamkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, JKG 27, jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel. Itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
2: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan

angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopascal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

0: Denpasar malam ini.
1: Denpasar malam ini masih dengan Wandi, dan untuk Anda malam hari ini saya akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Tanggal 31 berarti hari terakhir untuk bulan Mei ya. Dan Wandi Aziz akan menemani bersama dengan Pak Wayan Switre hingga pukul 24. Ada Senandung Malam, ada juga drama radio produksi dari RRI Ambon dengan judul Frekuensi Terakhir, dan juga akan kita dengarkan segera Mimbar Agama Kristen dengan judul Takut Akan Tuhan yang akan dibawakan oleh Mariana Susanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun Denpasar, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran kami pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan aman dalam perlindungan Tuhan. Shalom. Bahagia sekali saya dapat menemani saudara dalam acara mimbar agama Kristen saya, Pendeta Mariana Susanti. Pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Takut Akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati, berdoa, mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam perenungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih diberi kesempatan untuk ada menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, pimpin setiap kami agar Roh Kudus Tuhan memberi pengertian dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat 19. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang kelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anaknya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mesbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku.
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menonton TV atau televisi ya, membaca koran atau berita-berita di internet, sangat banyak sekali berita-berita yang membuat kita resah. Berita-berita kejahatan terjadi di sana-sini. Bahkan tidak sedikit orang tanpa pikir panjang

Ada juga yang hidup dalam perselingkuhan, narkoba, seks bebas, judi, ya. Mereka bertindak bodoh dan tidak sedikit di antara mereka yang kehilangan masa depan dan hidup mereka menjadi hancur berantakan. Bahkan berakhir sampai pada kematian. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati dalam bersikap agar tidak jatuh dalam kehancuran. Salah satu sikap yang penting untuk dimiliki adalah takut akan Tuhan. Penulis Amsal berkata di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku, dalam Amsal 3 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-8, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Di dalam Amsal 14 ayat 26 sampai 27, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham adalah seorang yang takut akan Tuhan. Mengapa dia layak disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan? Saudaraku, karena dikatakan ia telah lulus ujian dalam Kejadian 22 ayat yang pertama. Sama seperti seorang sarjana, master, doktor dalam bidang tertentu, saudara, mereka berhak menerima gelar manakala mereka telah lulus dalam ujian. Nah, Kejadian 22 ayat 12, telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Saudaraku, mari kita lihat bersama bagaimanakah orang yang takut akan Tuhan itu. Melalui pembacaan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk belajar bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu. Tema kita hari ini adalah takut akan Tuhan. Yang pertama, saudara, dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, seorang yang takut akan Tuhan itu adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Setelah mendengar perintah Allah, ya, keesokan harinya Abraham bersiap dan berangkat dan pergi untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Ishak merupakan anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan setelah menunggu sangat lama, akhirnya Ishak lahir ketika Abraham telah lanjut usia. Saudaraku, Ishak sangat berharga bagi Abraham. Ya, boleh kita katakan Abraham sama Sarah ini sudah lama sekali tidak punya anak, tetapi setelah itu dikaruniai anak oleh Tuhan yang bernama Ishak. Tentu Ishak ini sangat-sangat berharga bagi Abraham. Tetapi meskipun demikian, Abraham lebih taat kepada Tuhan. Saudaraku, saat ini mungkin Tuhan tidak memerintahkan kita seperti Abraham untuk mempersembahkan anak kita. Ya, mungkin Tuhan mau supaya kita taat dalam hal apa? Misalnya dalam hal beribadah, saudara. Ya, biasanya mungkin hanya sebulan sekali kita beribadah, itu pun ataupun satu tahun sekali pada saat hari raya mungkin kita baru datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi sekarang minimallah seminggu sekali, setiap hari Minggu saudara datang ke beribadah ke gereja. Ya. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Taat beribadah mungkin

seminggu bisa 2-3 kali. Mungkin ada persekutuan-persekutuan seperti persekutuan rumah tangga, persekutuan doa, ya, perkumpulan-perkumpulan kaum wanita, kaum pria, ya, pemuda, ya, sekolah minggu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dalam hal beribadah, lalu taat berdoa. Biasanya 3 kali sehari kita berdoa misalnya. Sekarang harus lebih, bahkan setiap saat dalam keadaan apapun kita berdoa. Kenapa? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, selain taat ibadah, taat berdoa, taat baca firman Tuhan. Biasanya hanya di gereja saja mungkin ketika orang beribadah dan ketika pas khotbah, ya, mendengarkan khotbah kita buka Alkitab. Tapi sekarang mungkin kita bisa meningkatkannya dengan membaca firman Tuhan setiap hari untuk menjadi pedoman atau tuntunan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, taat dalam misalnya juga dalam hal perpuluhan. Ya, mungkin ada banyak yang saat ini orang dibingungkan dengan kita tuh harus memberi perpuluhan atau enggak. Nah, tapi bagi saya dalam firman-Nya sudah jelas supaya kita memberikan persepuluhan kita pada Tuhan. Nah, mungkin kita selama ini jarang memberikan perpuluhan atau tidak pernah memberikan perpuluhan. Mari kita mulai taat, membawa perpuluhan. Perpuluhan itu sebenarnya sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, marilah kita mulai melangkah dalam ketaatan sebagaimana Abraham. Walaupun berat, saudara, anaknya ini berharga bagi dia, tapi apa yang diperintahkan Tuhan itu lebih penting dari segalanya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu? Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dari pembacaan kita, bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, seorang yang takut akan Tuhan percaya penuh kepada Tuhan. Terkadang iman kita diuji dengan sesuatu yang belum atau tidak kelihatan, saudara. Banyak orang yang gagal dalam ujian, contohnya dalam Alkitab Matius 19 ayat 16 sampai 22. Di mana letak kegagalannya? Bukan terletak pada kekayaannya, tetapi pada ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Kepada siapa kita percaya? Jika kita percaya kepada Tuhan, jangan khawatir. Jangan mengeluh ataupun malah marah kepada Tuhan. Ingat, saudara, Tuhan tidak ada, Tuhan kita itu adalah Jehovah Jireh, artinya Allah yang menyediakan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani, terlebih lagi kamu, terlebih bagi kita, saudara. Karena itu, saudaraku, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan setengah percaya, bukan hanya sekedar kita di mulut kita percaya, tetapi hati kita, tindakan kita itu tidak menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, suka mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit marah sama Tuhan, dikit-dikit kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi saudaraku, mari mulai sekarang kita percaya dengan sepenuhnya bahwa Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita kecelakaan, Tuhan tidak pernah memberikan kita hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Nah, karena itu marilah kita percaya penuh kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimanakah orang yang takut akan Tuhan itu? Yang ketiga, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan di dalam ayat 9 sampai ayat yang 10 adalah orang yang rela berkorban untuk Tuhan. Saudaraku, kita lihat di sini kisah Abraham. Meskipun Ishak adalah anak yang dikasihinya, tetapi karena Abraham lebih takut akan Allah, ia rela mengorbankan anaknya. Seorang yang takut akan Tuhan rela mengorbankan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kita, saudara, telah mengetahui bahwa Tuhan telah mengorbankan dirinya bagi kita untuk keselamatan kita, supaya kita tidak binasa tetapi kita memperoleh surga, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tidakkah kita rela memberikan apapun bagi kemuliaannya? Tidakkah kita rela memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apa yang terbaik

taruhlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketika kita datang menyembah Tuhan, adakah hati kita takut akan Tuhan dan rela menyerahkan segalanya untuk kemuliaan Tuhan? Saudaraku, ini pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan waktu-waktu yang kita berikan pada Tuhan? Adakah kita mendahulukan Tuhan dari segala sesuatu? Karena itu saudaraku, ingatlah bahwa hidup kita, hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun saudara berada, sebagai kesimpulannya, kita belum dikatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan sebelum kita taat, percaya penuh dan rela berkorban bagi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, keperluannya disediakan, hidupnya akan dipelihara, ayat yang 11-8, bahkan hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang kita mempunyai pilihan, mau hidup takut akan Tuhan atau melawan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita kepada berkat dan kehidupan, tetapi melawan Tuhan akan membawa seseorang kepada kehancuran dan kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada hari ini. Mengakhiri renungan ini, marilah kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami untuk supaya kami hidup takut akan Tuhan. Kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Dan kami mau rela berkorban bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Ajarlah kami terus melalui firman ini Tuhan. Berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami penghiburan di dalam segala masalah pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan menjanjikan hal yang terbaik dalam hidup kami. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu ini Tuhan. Berkatilah dalam segala aspek kehidupan kami, dalam pergumulan

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio? Dengar anak muda. Saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10 per 10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026? Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu itu deskripsi gedung ini?
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya? Masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana. Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari! Mereka menjatuhkan sehitam bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari, Alex! Lari!
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

0: Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. Denpasar, malam ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Denpasar, malam ini.

0: Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Dari Wandi Aziz masih di sini menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Anda yang pengen bergabung, pengen request lagu, nah Anda bisa request lagu melalui line telepon 0361-222-161 dan juga line WhatsApp di 0896-781-23830. Siapakah penelpon pertama kita? Malam Senin yang ya dingin ya di luar sana. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana Pak Mangku, sehat? Alhamdulillah, Pak Mangku.
1: Nunggu dari tadi. Saya melek nak tidur. Nanti ketiduran nanti
0: kalau tidur. Kayak Bu Janura. Iya, kayak Bu Janura ketiduran ya.
1: Itu dah. Lagunya apa nih, bebas nih?
0: Masih bebas. Nanti jam 10 baru tahun 80-90 Indonesia.
1: Favorite group ada ya?
0: Siapa?
1: Favorite group.
0: Favorite group. Bentar. Favorite group yang judul lagunya apa, Pak?
1: Selamat Jalan.
0: Selamat Jalan. Bentar ya, ada nggak ya? Favorite group Selamat Jalan.
1: Nyanyinya kalau salam
0: musim jadi yang keroncong ya coba bisa
1: iya biar tenang dari keroncong yang ngomong Wandi
0: benar yang ini coba judulnya Selamat Jalan. Mudah-mudahan ini bisa.
1: Mudah-mudahan. Ini sambil ngirim dulu ya. Bu Janura.
0: Yang ini Pak.
1: Iya, betul.
0: Oke, siap.
1: Oke, ya. Sekarang ngirim dulu.
0: Silakan.
1: Kita lari ke Tokyo aja yang paling jauh dulu.
0: Boleh.
1: Pak Made Widi. Udah sehat apa belum nih?
0: Kayaknya udah sehat, tinggal suara.
1: Waduh ya, asdung kare.
0: Tinggal suara.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Bu Janura, yang pertama saya Bu Janura dulu, Farida, Bu Indi, Bang siapa yang di Pinang Maning itu?
0: Mas Andi.
1: Yeah. Mas Andi Yudhistira.
0: Iya. Yeah.
1: Saudara Anwar. Siapa lagi ya?
0: Bunda Yoselin.
1: Nah, Bunda Yoselin itu dulu cinta keroncong saya waktu saya karaoke di RRI. Tapi beliau mungkin lupa.
0: Oke.
1: Iya. Gek Mas. Bu Rasmi. Selamat malam.
0: Iya.
1: Bu ini sudah ya, Bu Farida, Bu siapa lagi?
0: Bu Kartika.
1: Bu Kartika, ya.
0: Tuh, dapat salam dari Bu Indi.
1: Waduh, salam Bu. Terima kasih Bu. Yeah. Nanti kan sudah saya berikan nomor telepon nanti kalau Anda ke Golau. Kuling saya, truk saya mengincar dari sana. Yang namanya bagaimana cantiknya Bu Indi.
0: Oh iya, benar.
1: Iya. Iya, biar tahu, biar nggak tahu di udara, biar tahu anu wajahnya kan gitu. Ya, bagaimana ya, tetap kita adalah bersaudara di udara.
0: Oh iya, bersaudara.
1: Iya, walaupun kita nggak bertemu, tapi di ulang tahun nanti ingat ya, saya diundang ya. Nah, kapan itu kira-kira?
0: Apanya, Pak? Ulang tahun?
1: Ulang tahun RRI.
0: Nah, nanti kita
1: lama, ya?
0: Infokan, iya.
1: Apa lagi berdaan saya Bu Pak anu Pak dulu
0: Pak siapa
1: Pak Putu
0: Pak Putu Bendesa
1: tak pernah masuk dia sekarang ya libur
0: pernah masuk
1: iya ya itu semuanya lah
0: Siap.
1: Untuk semuanya dibungkus jadi satu. Siap lagunya. Terima kasih Bang Wandi.
0: Dengan senang hati Pak Mangku.
1: Senang sekali. Kemarin ke Jengklok saya.
0: Sama?
1: Menggelembung saya. Itu waktu saya nyanyi lagu.
0: Iya benar. Makanya.
1: Wih. Kalau ada
0: kok hilangnya? Tuh. Kok orangnya hilang? pada nunggu.

0: Katanya ini nyanyi nyanyi keroncong juga. Bunda Yosel ini. Benar ya?
1: Enggak.
0: Hah? Ih, ketawa.
1: Salah itu.
0: Salah. Salah. Oke. Okay.
1: Bang Wandi.
0: Siap, Bu.
1: Gimana sehat, kabar ya? Sayang?
0: Sehat, Bu. Bu, Bunda Yosel kok lama enggak bersua di udara ini?
1: Iya, sakit.
0: Oh, udah sembuh.
1: Sudahnya agak mendingan.
0: Pasti batuk ya, flu gitu.
1: Oh, batuk pilek keras. Oh,
0: benar. Saya juga begitu. Tapi mau... pas batuk saya matiin. Mau lagu apa?
1: Apa ya? Lagu apa nih?
0: Lagunya masih bebas nih jam segini.
1: Apa ya?
0: Barat.
1: Mother aja ya.
0: Mother, how are you today? Gitu.
1: John Lennon.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam dulu ya sayang.
0: Oke, okay, Bu.
1: Untuk Bu Janura, mat malam. Bu Windy juga mat malam. Bu Gemas mat malam. Bu Ani Gunung Talan juga mat malam. Mami Adel mat malam juga. Bu Ani Ayu Cantik mat malam juga. Bu Nanang mat malam. Bu Ayu Dimasuhi juga mat malam. Bu Farida mat malam juga. Bu Kartika mat malam. Bu Widiawati juga mat malam. Bu Mini S mat malam juga. Bu Diona.
0: Ya. Lanjut.
1: Selamat malam semuanya.
0: Berarti ini lagunya Mother dari John Lennon ya, bukan Mother How Are You Today ya?
1: Iya, Mother John Lennon.
0: Oke, okay, siap-siap. Oke. Okay. Lagi boleh?
1: Pak Widi. Pak Widi. Di Tokyo bersama keluarga juga mat malam. Pak Kris Pati mat malam. Ya. Pak Ken Aru juga mat malam. Pak Putu Bendese mat malam juga. Pak Adelai alias Peka mat malam. Pak Anwar mat malam juga. Bang Sandi mat malam. Pak Andi Sudi Yudhistira mat malam. Semuanya mat malam, mat istirahat. Untuk Bang Wandi bersama operatornya mat tugas sampai selesai nanti.
0: Siap.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Okay.
1: Salam untuk keluarga.
0: Okay.
1: Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Yuk, dadah.
0: Baik, terima kasih Bunda Yoselin. Kita tunggu untuk yang lain yang pengen bergabung. Boleh bergabung, silakan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Senandung Rindu.
0: Senandung malam. Senandung malam abang Luhut.
2: Oh betul.
0: Beda emang di Bali ya.
2: Iya.
0: Yang lain kan ada rindu-rindunya. Kalau kita ada malam-malamnya aja lah.
2: Oh iya ya, Senandung malam ya.
0: Oke. Sehat ya abang Luhut.
2: Wah, kabar-kabarnya dong. Cuaca saat hari ini cerah.
0: Cerah? Enggak hujan, cerah. Mendung gitu enggak ada?
2: Tidak ada. Matahari terus cerahnya.
0: Cocok lah untuk jemur.
2: Iya, kering itu. Di sini jam 8 pagi sorenya sudah, malamnya sudah bisa dipakai.
0: Kirain mau jemur padi.
2: Belum.
0: Udah gak zaman kayaknya ya. Banyak juga kan di Tarutungan masih?
2: Wih, banyak lah. Nah, makanya aku mau ngundang-ngundang semua yang dipanen ke sawah.
0: Panen di sawah. Di Bali ada sawahnya, cuma untuk ini, untuk beli. Kita aja nonton, maksudnya untuk wisata dia, bukan untuk dipanen. Iya. Ada sih, ada dipanen.
2: Maka aja sih mau mengundang dulu ini semua pendengar-pendengar kita yang di pagar ini. Biar satu hari cepat
0: kenal. Iya benar, boleh.
2: Soalnya ini sudah mulai ini bang, sudah mulai panen di sini.
0: Oh iya. Iya.
2: Lagi kan beras dari kita ini kan lumayan enak juga.
0: Oh iya,

0: di sana emang enak itu.
1: Iya, makanya kalau dikirimin ke Medan, enak itu. Bahkan nambah itu yang orang Medan kalau sudah makan nasi Tapanuli.
0: Iya. Apalagi ini pakai apa namanya? Sambal apa sih namanya itu? Iya. Lupa.
1: Itu ikan teri sama itu sayur singkong.
0: Iya, itu.
1: Yang ditumbuk itu gak bisa disantan.
0: Aduh. Danubi tumbuk. Ikan asin bakar terus ditaruh di danubinya. Aduh, enaknya.
1: Lagi sambalnya itu enak lah.
0: Aduh. Kalau di Bali nggak pernah dapat aku beli di mana gitu, susah banget. Iya, kalau pulang baru mama buatkan itu.
1: Iya, jadi rindu bang mandi kayaknya.
0: Ada. Sehat ya, mulut ya. Oke, berarti sekarang aslinya kegiatannya apa sih?
1: Ya,
0: sekolah. Sekolah, udah kerja atau gimana?
1: Udah
0: tamat
1: aku sekolah.
0: Oh ya, udah kerja lah ya. Tapi masih single ya. Biar orang Bali juga tahu. Oh enggak ya.
1: Masih single lah.
0: Aduh, enggak mau dibilang. Oke, siap Baluhut. Mau lagu apa ini?
1: Ini lagunya bebas.
0: Bebas masih.
1: Ini dari Gun and Roses bisa?
0: Bisa.
1: Bisa aja lah dulu. Gun and Roses.
0: Judulnya
1: yang
0: apa?
1: Yang judulnya Sweet Child of Mine.
0: Sweet Child of Mine. Oke, siap. Ada.
1: Ya. Makanya itu malam minggu. Malam minggu itu pas Belindanya langsung enak ngobrolnya semalam sama Belinda.
0: Oh iya. Oh dia ya. Dia suka lagu-lagu rock itu.
1: Oh iya.
0: Cewek suka lagu rock. Lagu-lagu barat suka.
1: Iya, aku lupa nanya dia orang Bali apa orang ini. Iya, lupa nanya cuma.
0: Oh, dia orang Jakarta kalau dia.
1: Oh,
0: Linda,
1: orang Jakarta.
0: Marlinda.
1: Iya.
0: Itu orang Jakarta. Oh, dipindahkan, ditugaskan di sini.
1: Makanya si malam ini banyak yang baru pertama kali nelpon sama Mbak Linda malam ini.
0: Dia kaget kayaknya. Kayaknya semua udah nelpon di jam saya, cuma di jam Linda ya, belum ya.
1: Oh iya. Makanya sama Bang Wani sama Bang Dharma udah.
0: Itu biasanya yang cowok-cowok kan cuma Dharma masih cuti dia.
1: Dharma Mbak.
0: Mudik dia.
1: Tantasan ku dengar cuman Bang Dharmanya kemana gitu.
0: Dharma. Nanti bulan Juni itu dia masuk tanggal 5. Tanggal 5 baru masuk ya.
1: Berarti hampir 1 bulan ya.
0: Enggak lah, cuma diambil cuti tahunan itu.
1: Gitulah
0: intinya. Oke, lagunya ditunggu ya. Mau sapa-sapa silakan.
1: Tapi Bang Wan jangan kangen sama masakan yang baik gitu
0: kan. Aduh, enggak mungkin enggak kangen.
1: Cuma diomongin doang.
0: Iya.
1: Nanti jadi
0: ada langganan kami di sini di deket-deket kerobokan. Cuma sekarang tutup, dia ganti sama resto bule lah gitu. Jadi aduh, kita nyari di mana, lupa teleponnya lagi. Aduh, udahlah. Nanti aja.
1: Oh, sama seperti masakan yang kita bilang tadi.
0: Ada danubi tumbuk, teri. Emang dia import dari Medan.
1: Terus jadi ini ya. Jadi kalau makan itu terasa di Medan ya.
0: View-nya sebelah itu sawah lagi. Udah mirip lah kayak di Tanjung Merawa. Gitu lah.
1: Kalau makan itu lagi di pinggir ini sawah.
0: Benar. Sekarang soalnya udah nggak ada, nggak tahu di mana. Aduh, ya dah.
1: Iya, udah nggak bisa lagi.
0: Ya gitulah.
1: Kapan-kapan masih di Jawa Timur dan lainnya.
0: Iya, harus itu. Atau import aja mamanya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apalagi juga ikan nasi yang dibakar. Ada juga ini
0: apa?
1: Nanasnya.
0: Pajri itu.
1: Nanas di Kahutar ya kan?
0: Iya. Nanas yang dikasih santan itu kan?
1: Bukan kan?
0: Jadi
1: kan itu beda.
0: Itu pajri. Ini apa?
1: Kalau kita kan kalau di Medan kan makan nasi terus ikan asinnya sama sambal belagi sayurnya nanas aja itu enak.
0: Oh iya itu dah.
1: Iya, makanya itu kalau di kota Medan itu banyak yang suka
0: makan nanas. Ay, pokoknya, entahlah, pokoknya.
1: Lagi nanasnya manis kayak aku.
0: Siap. Ini banyak kok bisa salam-salam, banyak yang masih jomblo ini. Siapa ya? Kayaknya jarang deh kayaknya yang di Pro 1 ini, yang maksudnya pendengar si jomblo.
1: Iya memang. Tapi jomblo atau enggak ya bikin kita seru-seruan,
0: ketawa-ketawa. Iya itu dah. Ketawa-ketawa kita. Oke.
1: Salam-salamnya lah.
0: Silakan.
1: Salamnya pertama buat Bang Wandi, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada, tadi ibu siapa yang baru saja turun?
0: Tadi ibu Bunda Yoselin.
1: Oh, salam buat Bunda Yoselin. Terus pamangku, ada Pasang Gulan, ada Ibu Kartika, ada Bang Sandi, Bang Anwar, Bang Yunus di Sumbar, yang sudah wasi Tenggara sana. Ada juga Pak Widi, Ibu Igati, Ibu Farida, terus Bu Indi, ada juga ada Bung Jaman yang di Lampung, terus ada Bung Danijo, ada juga Bu Janura, terus ada juga Bang Kenarok ya?
0: Iya, udah pernah dengar Kenarok? Ketemu lewat udara itu udah pernah?
1: Udah dengar.
0: Udah kapan? Beliau jarang banget loh naik sekarang. Lama banget.
1: Iya, lama. Iya, memang aku kan ini jarang ikutan tapi sering dengar.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Pantes. Katanya, kok banyak hafal.
1: Iya. Terus itu jadi Widiati sama ini itu beda.
0: Bu Wida Wigati sama Bu Diahwati itu beda. Bu Indi juga beda gitu.
1: Kirain itu Bu
0: sama.
1: Wigati sama Bu Indi sih tahu keren sama. Ya, okay. Dalam belajar keduanya. Terus tema-temanya lah.
0: Iya.
1: Gimana pun ini ya. Dirangkul aja semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada lagunya kan?
0: Ada. Okay. Mau diputar sekarang. Nanti.
1: Tunggu aku turun.
0: Oh iya, siap.
1: Tangkanya belum diambil yang di belakang. Kalau aku turun yang naik yang di bawah mau naik. Nanti kalau dia naik itu tengok di mana aku turunnya nanti.
0: Oke, siap Bang Luhut. Lucu juga dia.
1: Bang Wendy, selamat sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih.
0: Horas. Baik, terima kasih Bang Luhut. Sekarang kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam. Dan selamat pasar malam ini.
0: Senandung malam.
2: Senandung malam. Iya. Apa kabar Mas Wandi?
0: Baik, Bu Igati sehat juga ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan pasti di sana, enggak usah ditanya ya.
2: Sekali-kali terang gitu ya. Hujan.
0: Justru kalau di sana terang itu agak lain tuh. Pasti aduh kok beda gitu. Curiga betul, nanti betul. Malah warganya aduh gimana ini gitu.
2: Kok terang gitu. Dari pagi enggak ada sinar matahari.
0: Kebalikannya sama Bang Luhut.
2: Dari kemarin.
0: Oh.
2: Bukan dari kemarin enggak ada hujan semalam sampai pagi.
0: Enggak ada hujan.
2: Iya. Hujan.
0: Oh, hujan terus.
2: Hujan terus. Ya, hujan reda gitu.
0: Iya. Siap.
2: Ya, dinikmati, menikmati saja.
0: Yang penting tetap waspada.
2: Ya, kan? Amin.
0: Iya sih. Dengar ceritanya Bu Wigati, wah lumayan horor bagi kita yang mungkin bertamu ke sana kan, pas hujan deras.
2: Kan enggak semua. Kebetulan tempat saya aja kan posisinya
0: di bawah.
2: Ini loh, iya apa? saluran air padahal ya sanitasi sudah besar
0: lancar, ya,
2: tapi kalau iya lancar. Mak kalau ada yang longsor gitu apa pohon tumbang itu terus mampet gitu. Jadi memang harus apa ya cekatan.
0: Ya ampun. Berarti pemuda-pemudanya atau bapak-bapaknya itu cepet nih ya. Harus
2: bapak-bapaknya iya cepet kompak ya di sini ya. Kompak. Iya.
0: Kalau nggak kompak bahaya nih malah. Justru nanti ditinggalin yang nggak kompak itu.
2: Iya, di sini yang sering itu justru jalan raya banjirnya di jalan raya itu. Airnya melimpah ke jalan raya karena saluran air pinggir jalan kan sebetulnya kalau dulunya itu lebar sungainya itu lebar, tapi sudah diperkecil dulu tuh. Ya sekitar 2 meter ya. Terus diperkecil jadi 1 meter jadi trotoar.
0: Wow.
2: Itu yang Mantis, bikin mampet ya. Gitu. Nah, dalamnya kan mesti banyak sampah.
0: Enggak kelihatan ya, soalnya.
2: Iya, gitu. Susah. Ya, gimana sih ya? Di mana-mana problemnya sampah.
0: Sama kok di Bali apalagi. Headline.
2: Iya, sudah bukan ini lagi ya.
0: Udah nggak bisa ditutupin. Iya.
2: Gitu. Ya walaupun nggak semua ruas jalan, tapi sebagian besar itu seperti itu.
0: Iya, benar-benar.
2: Waktu saya, ya sekitar saya di sini udah berapa puluh tahun, baru tahun-tahun terakhir ini kok, Mas Wandi.
0: Iya.
2: Seperti itu ya 4 tahunan kesini sebelumnya enggak pernah terjadi seperti itu.
0: Siap
2: oke. Lagunya Mas Wandi
0: bebas.
2: Bebas apa ya? Saya pingin dari Indo Manca bebas ya.
0: Boleh bebas yang penting ada
2: dari siapa? Yang penting ada dong. Nah, dari pengen yang lama.
0: Apa?
2: Dari Georg Becker.
0: David.
2: V-U-L.
0: Siapa bu?
2: Dari ini aja. Kenny Roger Lady.
0: Kenny Roger.
2: Lama banget nggak denger lagu itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Lama banget itu.
0: Kenny Roger Lady. Oke.
2: Okay. Lady.
0: Ada. Iya. Oke.
2: Okay. Asik.
0: Asik.
2: Pingin ada. Yang sayup-sayup gitu.
0: Iya, siap.
2: Saya udah ngantuk saat ini, Mas Randy.
0: Wah, kalau ngantuk sekarang berarti lagunya nggak keputer nanti.
2: Puter.
0: Kan? Jangan-jangan nanti setelah diputer langsung gitu. Jadi emang kayak ini kayak apa dongeng dia. Penunggu apa nunggu dongeng selesai lagunya detik-detik terakhir langsung.
2: Nggak, masih ada masih mau ngangetin sayur.
0: Mau sahur ya.
2: Nggak boleh ngantuk dulu ini.
0: Kayaknya buat sahur ya, Bu ya. Persiapan sahur.
2: Insya Allah.
0: Kalau malam-malam gitu kan biasanya ngangetin untuk sayur tuh berarti untuk sahur atau mau buat blenderang gitu ya.
2: Iya, kira-kira begitulah.
0: Begitu ya. Oke, siap.
2: Oke,
0: salam-salamnya silakan.
2: Buat Mas Landi. Buat Mas Landi sehat-sehat ya.
0: Amin.
2: Salam buat ini loh. Siapa? Anakku sayang, Mbak Sukma.
0: Oh iya.
2: Nggak pernah siaran malam ya?
0: Dia nggak pernah.
2: Mbak Sukma, Mbak Lintang.
0: Jauh rumahnya.
2: Oh iya.
0: Ya, maksudnya hampir sama kayak saya, tapi kan karena dia cewek kan gitu.
2: Iya kalau siaran malam riskan. Iya betul.
0: Iya.
2: Oke, salam aja buat semua ya, ada Mbak Sukma, Mbak Linda, Mbak Indah, Mbak Santi. Jarang sih saya siang. Seringnya tidur. Oke, salam buat Mas Dharma sih seringnya. Dengan siapa ini Mas Landi?
0: Saya dengan Pak Wayan.
2: Oh, selamat malam Pak Wayan. Sehat-sehat ya. Pak buat Pak Wayan. Terus salamnya tadi ada Bang Luhut. Terima kasih, selamat malam. Ada Pak Mangku, Pak Made, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Mama Yoseli, selamat malam Mama. Mama, siapa satunya Mas siapa? Randi?
0: Janura.
2: Mama, Bunda Janura, Mama Bu Janura, selamat malam. Terus ada Pak Govinda, Teh Dinda, Pak Aye.
0: Pak Aye siapa?
2: Pak Andika Yudhistira. Lambang panjang ya. Pak Aye kan Pak cepet.
0: Oke, siap.
2: Semuanya saja nih. Oh, Pak Sanggulan.
0: Pak Sanggulan.
2: Lama banget ya enggak masuk Pak Sanggulan ya. Sehat-sehat Pak Sanggulan. Oke, terima kasih. Semuanya saja selamat malam, selamat istirahat. Pulangnya hati-hati Mas Wandi.
0: Siap, Bu.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Wigati. Kita langsung ke lagu ya. Sudah 4 penelpon nih lagunya. Sudah menunggu. Saya akan hadirkan buat Pak Mangku yang ada di Kelungkung. Suka banget sama keroncong beliau. Saya akan hadirkan ya. Kemudian ada Bunda Yoseli dengan John Lennon-nya Mother. Kemudian juga ada Bang Luhut di Tapanuli dan Bu Wigati. Saya hadirkan Guns N' Roses, kemudian A Lady dari Kenny Rogers. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Senandung Malam. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali.

0: udah, kenyang.
1: Loh, kok makanannya gak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
0: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Eh, ternyata perutnya kenyang duluan.
1: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
0: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
1: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
0: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
1: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
0: Oke deh. Eh, iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak.
2: Dan pasar malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
2: Dan pasar malam ini.
4: Baik, di Denpasar malam ini masih dengan Wandi di sini, masih dengan Senandung Malam. Untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung. Coba ya, coba terus, jangan pernah putus asa. Kalau putus asa, sayang nanti. Bu Indi, terima kasih sudah WhatsApp terus ya. Bu Kartika, mohon maaf ya Bu Kartika kalau tidak terbaca. Bu Wigati, ada titip salam dari Bu Kartika ya. Bang Wandi, kenapa setiap saya titip salam sama orang kok nggak dibaca? Itu terlewat saja ya. Jadi untuk Anda ya, siapapun itu, bukan cuma Bu Kartika, pasti pernah ngalamin susah nelpon, susah masuknya di jam saya atau di jam teman-temannya. Teman-teman atau pendengar harus segera mencoba, jangan pernah putus asa. Halo, selamat malam, senandung malam.
5: Senandung malam.
4: Iya,
5: coba. Walaupun keriting.
4: Walaupun keriting ya.
5: Yang penting biasa ngacu. Sabar Bu Wandi.
4: Sabar. Yang sabar saya atau yang keriting nama?
5: Yang keriting harus di bonding.
4: Bu Indi sehat?
5: Harus di smoothing.
4: Iya, smoothing.
5: Sehat.
4: Ya.
5: Baru datang dari sembahyang nih, Wan.
4: Oh iya, dari sembahyang di mana?
5: Tabanan tadi.
4: Tabanan juga ya.
5: Di Tabanan. Iya, baru datang.
4: Oke.
5: Langsung menetol di Lapeng. Kan pecinta prosat tuh.
4: Iya.
5: Senandung malam.
4: Benar. Kalau pencinta prosat tuh berarti harus sayur. Bukan sayur.
5: Harus sayur sama. Bayam. Sayur hijau. Ya, gak apa-apa. Yang penting lagunya kan bagus-bagus.
4: Iya. Kalau lagu-lagunya diputer-puter sesuai ini dong. Sesuai request.
5: Selera.
4: Tuh, sesuai selera.
5: Okay. Lagunya bagus-bagus puter, walaupun nggak bisa masuk, walaupun nggak bisa gabung.
4: Tapi kalau misalnya nggak bisa gabung, maksudnya live gitu atau telepon, bisa WA kok. Nanti saya bacakan.
5: Iya. Kan banyak Indi WA. Kan
4: ada. Kalau Bu Indi mah,
5: India.
4: Nemenin saya biar nggak ngantuk ya.
5: Iya, India November, India. India November, India Delta November, siapa tuh?
4: Bu Indi mau lagu apa?
5: Iya. Lagunya apa ya?
4: Lagu Indonesia tahun 80-90-an.
5: Oh, ya. 80-an.
4: Indonesia tahun 80-90-an.
5: Apa yang ada?
4: Ada banyak di sini, ada lagunya.
5: Bacakan sedikit.
4: Oke.
5: Biar bisa request.
4: Ada Bruri, ada Krisha, ada Diana Nasution, Ebit Gade.
5: Bruri ya? Ebit Gade apa lagunya?
4: Ebit Gade banyak sini, Ebit.
5: Ebit Gade yang bagus ya, Ebit Gade.
4: Apa?
5: Lama gak pernah dengar Ebit ini.
4: Iya.
5: Apa aja yang penting tak Kamelia.
4: Kamelia udah sering ya. Kamelia.
5: Jangan Kamelia, ya.
4: Apa berarti?
5: Yang dalam dulu ya. Apa yang ada?
4: Ebit Gade banyak.
5: Iya, yang penting kan banyak.
4: Oh.
5: Yang penting jangan family ya.
4: Oke, siap. Saya carikan.
5: Siap. Terus saya salam buat Pak Mangku di Kelungkung. Pak Mangku di Kelungkung tuh bukan WA lo yang dikirim.
4: Sudah kan WA?
5: Bukan WA. Ya, sudah sih. Bukan WA tuh.
4: Oh, belum, enggak bisa ditelepon ya?
5: Enggak
4: bisa di chat ya? Bisa ya. Jadi ponsel.
5: Kayaknya dua minggu lagi ke sana. Ya gak apa-apa. Selamat malam Pak Mangku Kuntung, Mangku Romo, Pak Widi di Tokyo, Bupat Tika, Pak Putu Bendese, Mas Purwadi Rai, Bang Sandi, Andi Yudhistira, Bupati di Anwar, terus Pak Ruhut ya tadi.
4: Bang Luhut.
5: Ya. Bang Luhut, selamat malam. Mulai Seli, Bupak Rida, Bu Jati, Bunda Yuseli Sulabo, Pagi Nas, Bu Ayu, Bu Janura, Bang Sandi, Widi Tokyo, masuk, ayo gabung. Apalagi yang belum ya, Bun, ya.
4: Bu Janura belum belum naik.
5: Bu Janura belum naik ya.
4: Pertemuan
5: biasanya awal ya.
4: Kesalip tadi sama Pak Mangku.
5: Pak Mangku. Pak Mangku. Terus Pak siapa lagi? Pak Tami sudah ya.
4: Iya.
5: Beni Jo juga.
4: Beni Jo.
5: Wah ya, buat cuma-cuma deh yang lain biar bisa tabung. Okay.
4: Ini lagunya apa aja? Pak Wayan ya, siapa?
5: Apa aja?
4: Pak Wayan Switra.
5: Siapa yang operator?
4: Oh, Pak Wahyu
5: Syatana. Selamat malam, selamat tugas. Beliau yang tugas, kan?
4: Iya, benar. Benar.
5: Dan Bu Wandi, ya. Selamat malam, Bu Wandi. Salam keriting. Harus diri bonding, harus
4: disemukin. Bu Janura itu pasti keriting juga, karena beliau itu nggak muncul di sini.
5: Bu Resmi juga, Bu Resmi ya.
4: Oh
5: Bu
4: iya,
5: Resmi juga.
4: Bu Resmi,
5: Bu Kartika, Bu Ibu Kartika.
4: Bu Kartika kayaknya kayaknya marah dah sama saya. Gak dibacain katanya. Ya, jangan marah ya Bu Kartika. Nanti dikasih lagu loh buat Bu Kartika. Lagu keroncong udah tadi.
5: Kan ada lagunya Kartika itu.
4: Kartika. Kan
5: ada judul lagu Kartika.
4: Biasa yang request ini Pak.
5: Mas Bro?
4: Iya, Mas Bro.
5: Mas Bro belum gabung ya?
4: Belum.
5: Iya.
4: Ebi GAD-nya mau yang mana, Bu? Ada judulnya Selingkuh. Ada judulnya Cintaku Kandas di Rumputan. Ada Aku Ingin Pulang. Ada Rembulan Menangis.
5: Kan ada gini. Istriku maling kita tidur. Apa sih judulnya?
4: Itu Ebit.
5: Hari sudah larut malam. Iya.
4: Istriku apa?
5: Istriku marilah kita tidur. Hari sudah larut malam. Nggak tahu judulnya apa.
4: Itu lagu Ebit itu.
5: Iya.
4: Oh, ini ada namanya Nasihat Pengemis untuk Istri dan Doa.
5: Iya. Kayaknya
4: itu benar pas ya. Oh, oke.
5: Ya, sudah. Oke, makasih Bu Wandi. Matiga.
4: Oke, dengan senang hati.
5: Bentar lagi ya.
4: Boleh, silakan.
5: Sabar keriting ya.
4: Siap. Oke, Bu.
5: Bye-bye.
4: Iya, bye. Silakan. Terima kasih Bu Indi. Dan untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung. Bu Indi adalah penelpon pertama kita di sesi kedua ya. Bu Indi, Bu Janura, Bu Kartika harus bersabar, dan Bu Farida boleh di line telepon salah satunya 0361 karena ini nggak bisa saya angkat. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam.
6: Om Swastiastu.
4: Swastiastu. Pak Mangku.
6: Iya.
4: Masuk lagi silakan.
6: Ini ya. Iya. Ini apinya api jadul, Bu.
4: Oh, pantes. Ya, beliau tadi info.
6: Punya WA, enggak bisa make. Enggak bisa.
4: Makanya di Pak Mangku sering di sini ya, di 0361 ya.
6: Nanti ya, mudah-mudahan saya belajar nanti.
4: Pakai WA.
6: HP sudah HP. Namanya Samsung.
4: Samsung. Aduh. Siap, ya. Oke. Mau lagu apa?
6: Lagu anu, kalau apa? Bisa yang pesan saya pertama kali dulu apa?
4: Apa?
6: Bisa.
4: Yang mana?
6: Siapa itu Hetikus Endang?
4: Hetikus Endang ada enggak ya?
6: Iya, ada.
4: Sebentar. Hetikus Endang. Judulnya
6: Sangkuriang itu.
4: Kayaknya sudah saya cari, enggak ada Sangkuriang.
6: Enggak ada.
4: Hetikus Endang. Sangkuriang. Nah. Udah saya cari kok enggak ada ya. Sebentar.
6: Ya, siapa aja penyanyinya boleh, bukan.
4: Ada. Teti Kadi yang ada. Teti Kadi bukan Hetikus Endang. Gimana?
6: Sangkuriang juga judul tapi lagunya lain.
4: Oh, bukan lagunya versinya Hetikus Endang ya?
6: Iya.
4: Maunya cari penyanyi Hetikus Endang aja gitu.
6: Iya, ada enggak?
4: Hetikus Endang coba saya. Ya, cari sebentar, cari.
6: Aduh.
4: Kalau udah suka lagu, sudah suka penyanyinya, wah. Ini ada Dingin. Kemudian ada Cinta Putih, ada Nona Ana, kemudian Seruling Bambu, ada Damai Tapi Gersang, Sayang, Warung Pojok, Mahameru, Rujak Ulek, ada ini lagunya. Rapsodi, Pulau Bali, Kicir-kicir, Jali-jali.
6: Ya, kalau Rapsodi.
4: Rapsodi.
6: Kalau enggak ketemu, biasanya di sana ada lirikan lagu.
4: Ini.
6: Rapsodi.
4: Hatiku Seneng kan?
6: Hah?
4: Enggak ada. Hatiku Seneng enggak ada Sangkuriang di sini enggak ada.
6: Ya Rapsodi.
4: Ada Berdiri Bulu Roma juga ada.
6: Lah, saya udah punya.
4: Ada punya. Oh, ini cari yang enggak punya.
6: Oh, iya.
4: Siap-siap.
6: Enggak punya kasetnya.
4: Oke, ditunggu.
6: Rapsodi.
4: Heeh, Rapsodi. Hatiku Sena.
6: Kalau enggak ada Rapsodi ya
4: ada.
6: Mana Pancasila.
4: Ada. ada Rapsodi.
6: Cukup banyak. Kan didengung-dengungkan Pancasila.
4: Heeh, oh, benar.
6: Kita lebih paham tentang Pancasila. Sekarang kita dendangkan lewat seni.
4: Iya, biasanya lagu-lagu kita itu dikunci tahunnya tahun berapa
6: oh,
4: gitu.
6: Ya, katanya bebas, kita kan bebas.
4: Kan udah jam 10 lewat.
6: Oh iya. Ya, Rapsodi aja dah.
4: Boleh, Rapsodi okay. Sudah saya siapin.
6: Terima kasih.
4: Dengan senang hati.
6: Kirim-kirim yang belum boleh. Ya. Bunda yang di Taban siapa namanya sebenarnya?
4: Bunda Yoselin.
6: Yoseli, yang dulu singkatannya Bu Yos.
4: Bisa jadi.
6: Bu Yos Tabanan.
4: Benar-benar kan? Tabanan tinggal.
6: Nah, kan karaoke di RI dia udah anu, woi. Ya mungkin tidak apa. Saya kirim nggak, Bang. Semoga diberkati Bu.
4: Amin.
6: Ibu, siapa ya?
4: Bunda Yoseli.
6: Yoseli.
4: Iya.
6: Semoga diberkati Bu. Mungkin Bu lupa sama saya ya. Pokoknya kirim-kirim. Siapa yang belum saya kirim? Bu Puartika sudah ya, sudah bisa masuk dia ya?
4: Belum bisa masuk.
6: Bu Gemas?
4: Gemas belum masuk juga.
6: Belum masuk.
4: Oh, udah lama Gemas nggak masuk nih?
6: Oh, Bu Farida sudah, belum ya?
4: Bu Farida juga belum, tadi Bu Farida kalah sama Pak Mangku.
6: Pak Indi, Pak Widi belum masuk
4: Pak
6: ya?
4: Pak Widi juga, belum.
6: Ya, Pak Widi, masuk Pak.
4: Oke, okay,
6: sudah baik. Sembuh ya, amin. Alhamdulillah, harus dongkar.

0: Selamat malam, baru ada jodoh.
1: Iya.
0: Baru ada jodoh.
1: Siap.
0: Sampai sakit sekali tangan saya.
1: Kayaknya harus dibilang, didatengin.
0: Muncul Bu Janura tadi ngomong dengan Mbak ini dari tadi saya.
1: Saya lihat.
0: Pasar larinya ke Singaraja, larinya ke Perempat, Pro satu dan pasar tidak mau terima. Ya lari di mana ada lowongnya ke sana saya masuk.
1: Bukan nggak mau terima kali Bu, nggak bisa diterima.
0: Iya, nggak bisa terima karena itu loh, makanya nggak bisa diterima. Yang mana mau terima ke sana saya lari. Tadi Pak Manggu bilang saya di Perempat, memang dapat Perempat tapi pakai WA aja, tidak bisa juga masuk di sana, apalagi di sana tambah sibuk juga.
1: Iya.
0: Dengan Singaraja baru bisa dia tadi. Ya, okay. Sudah Singaraja, papa. Tadi di mana ada ruangan di mana ada yang mau terima ke sana, dan mendadak dan pasal saya sakit tangan saya sudah dari tadi. Baru masuknya siapa Pak? Pak Turu yang dari Taman Tapanuli itu saya sudah mulai saya tidak bisa masuk juga. Apa sinyalnya? Apa gimana? Padahal belum ada yang masuk waktu itu. Luhut. Pak Luhut ya, Tapanuli itu sudah saya gini. Sudah siap, sudah tidak bisa juga masuk. Tidak apa-apa ya. Sekarang sudah bisa. Lagunya apa sekarang Pak Mani?
1: Lagunya Indonesia tahun 80-90an.
0: Sekarang lagu manca enggak?
1: Indonesia Bu.
0: Indonesia. Kalau maaf ya, kalau Bang Wani kalau membawa di modulasi di Forkoperi itu lain, mantap sekali kalau di siaran di sini, halus sekali ya.
1: Kalau di sini kalem gitu ya.
0: Itu halus makanya.
1: Halus. Oh, kemarin dengar Bu, saya malah enggak dengar. Saya enggak dengar. Itu kan enggak live.
0: Langsung kan udah yang pembawa acara mana tahu.
1: Enggak, maksudnya itu kan
0: saking semangat.
1: Iya, itu rekaman. Kita rekamannya hari yang lain.
0: Dengar para penyanyi itu.
1: Oh iya. Aduh, saya penasaran belum. Iya.
0: Iya. Itu makanya gitu. Saya pikir Bang Wani lah beda kalau menerasi kalau ada acara
1: Forkoperi itu, ya benar.
0: Iya dengan siaran
1: apa?
0: Siaran
1: gini ya,
0: beda gitu.
1: Beda.
0: Ya, makanya
1: kalau malam dia harus jadi ini apa namanya pria baik.
0: Iya.
1: Kalau di sana
0: boleh pria yang gila ya.
1: Bukan. Iya, kalau di sana kalau di Forkoperi biar enggak kelihatan saya beda umur sama yang pengisi acara. Jadi harus silokon gitu.
0: Iya. Apa dilihat dari semangat. Modulasi aja langsung dengan tampannya karena tampannya ya modulasi langsung karena sulit dibedakan kalau memang membawa acara sudah bagus, sudah dengan moderasi baik, biar sudah gini, tidak dibedakan. Kok bagus itu caranya, makanya saya kok semangat segitu.
1: Iya Bu, yang nyanyi semangat-semangat soalnya. Hah? Yang nyanyi peserta Forkoperinya kan semangat-semangat dia.
0: Makanya saya bilang gitu loh Pak,
1: senior-senior saya.
0: Bawa acaranya, aduh.
1: Lagu-lagunya gitu.
0: Pengantinya Bang Paul biasanya gak bawa.
1: Oh gitu ya.
0: Iya oke. Ya. Lagunya Indonesia sekarang ya. Apanya gini. Kalau gini ya Rosa. Apa jenisnya ada?
1: Rosa mau
0: adanya, apa judul nyanyinya ada?
1: Ada Rosa.
0: Apa itu?
1: Bentar ya. Saya cari Rosa.
0: Kecewa, takdir cinta, apalagi itu
1: Rosa ada tahun 80-90an? Enggak ada. Bentar.
0: Enggak ada.
1: Kalau Rosa tahun 80-an, ada. Enggak ada Rosa tahun 80-90. Bentar Bu, sebentar.
0: Kalau Ungu Ruang Rindu judulnya ada.
1: Rosa Ungu tahun 80-an.
0: Gini aja Bang Wandi, biar nggak sakit.

0: sama ya yang mana aja bisa aja. Itu juga nyanyian, Mbak. Yang penting yang lembut aja.
1: Yang lembut ya.
0: Ya, enggak apa-apa. Biar enggak gini nyari itu lama. Ada yang lain mau teman-teman para penggemar ada yang masuk biar enggak nunggu lama dia.
1: Boleh. Nada-nada cinta ya, Bu ya.
0: Mbak, ini udah Pak Mangku Gunggung sudah saya kirim salam juga Bu aja. Tapi kan harus dua-dua kali dia masuk ke Klondasan.
1: Nah, benar.
0: Dua kali pertama juga. Pertama saya dikasih salam. Terus Mbak ini terus semua-semuanya. Terus Mendayos juga. Siapa namanya itu yang di Cabanan? Dia tanya gitu Mendayos. Terkenal dulu dunia Bu Yos. Itu bukan Bu Nayos. Yus ya Mbak. Bu Yos ya gini. Dengan bapaknya penyanyi juga. Tamnya yang
1: almarhum ya. Okay.
0: Iya. Iya udah almarhum.
1: Oke, okay,
0: ya,
1: siap.
0: Ya, salamindo ya. Selamat malam Pak Mangku. Salam ke Bali ya. Semoga sehat walafiat ya. Mbak ini juga Mbak Farida. Pak Pak Penesa gimana kabar ya? Pak Widi belum naik ya?
1: Belum,
0: Pak Widi. Kenaro juga Armada juga Kang Ahmad Irwan. Selamat malam Pak Kespati juga, Pak Panijo juga, Pak Ruhut yang lagi Pak Dio, Dio yang di Lampung tuh kemarin naik siapa? Pak Dio ya?
1: Dio ada.
0: Iya, iya. Dengan ya lagi satu yang ada di ini lagi satu siapa
1: Nasrun.
0: Yang baru tuh? Masrun. Nah, Nasrun. Itu kan penjendela lama Pak Masrun yang ada lagi di Lampung.
1: Di Lampung.
0: Lupa saya.
1: Iya. Banyak
0: ya,
1: sih.
0: Ya, dia yang di Tapanuli Pak Ruhut sudah ya.
1: Udah.
0: Pak Ruhut benar.
1: Luhut.
0: Iya. Ya.
1: Bukan Luhut ya, Panjaitan gitu.
0: Panjaitan penyanyi.
1: Bukan.
0: Ya, ya udah ya, udah.
1: Pak Luhut Bani, Menteri.
0: Bang Adi di Sira, Pak Sandi juga ya selamat malam ya. Buat Pak Anggoromo gimana kabar? Biasa malam-malam dia naik ya. Singarajanya Diawati juga, Desa Ayu juga malam ya. Mangku di bawah juga, Mangku Mariarso juga ya, Mangku Wangso juga malam. Bu Resmi belum naik ya Bu Resminya?
1: Bu Resmi belum, kayaknya malam beliau
0: ya,
1: biasanya.
0: Ya pasti sulit juga menuju itu.
1: Enggak, belum ada miss call sama sekali. Yang susah naik tuh ya, Bu Kartika.
0: Ya, mungkin sibuk, mungkin ya ya malam ya. Bapak Anwar, nah ya Pak Cip yang ada di Muncar, silakan naik. Dia ada di Singaraja, dia langsung rajin sekali dia.
1: Siap.
0: Pak Cip yang di Muncar, dulu saya sering ajak break ngebreak yang orang di Muncar bisa menuju. Di Muncar bagus sekali mendengar si Satima di break ininya yang di Muncar.
1: Okay.
0: Ya mungkin ya selamat malam ya ya ada para pecinta semuanya senandung malam silakan naik sudah ditunggu sama Bang Wandi biar tidak sakit tangannya nekan-nekan. Oke saya mau turun, makasih. Salam dua
1: baik punya senang hati
0: wayan juga ya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Baik, Bu Janura.
0: Salam buat keluarga.
1: Okay,
0: semoga
1: baik.
0: Sehat walafiat. Rahayu yuk.
1: Baik, terima kasih Bu Janura. Terima kasih untuk ngobrolnya ya. Untuk yang pengen bergabung di line telepon boleh masih saya buka. Untuk Bu Farida boleh dicoba lagi karena WhatsApp-nya masih belum tersambung dengan PC. Jadi bisa di off-kan dulu, kemudian baru masuk lagi ya. Kita angkat line telepon di 0361-222-161. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Selamat malam.
2: Halo, malam.
1: Malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Sanggulan.
2: Selamat malam juga.
3: 14 itu mengah di grup
2: Wandi ya.
1: Benar, Pak Sanggulan.
2: Gimana nih saya punya pancaran nih kayaknya ada terganggu kayaknya.
1: Ada suara lain gitu.
2: Oh, suara lain hati ya.
1: Pikir, tapi masih suara manusia kok. Bukan suara yang lain.
2: Iya, iya, untung suara manusia. Kalau suaranya yang datang nggak diundang, pulang nggak diantar, ngeri kayaknya.
1: Bisa jadi. Gimana kabarnya? Lama nggak naik
2: ya,
1: kata.
2: Kayaknya kabarnya lagi capek banget.
1: Oh, kenapa? Capek sakit?
2: Terus pingin aja hiburan sekali waktu, nggak setiap hari lah. Sekali waktu aja lah. Kalau setiap hari nanti tempur kakinya.
1: Hiburannya kemana emang Pak Sanggulan?
2: Ya?
1: Hiburannya kemana?
2: Saya untuk sementara ini ada datang dari ini, dari Bromo ya. Kemarin cuma ombaknya gede banget, Gilimanu nih.
1: Oh iya, lagi gede emang ya, tuh tulisannya.
2: Antri, jadi nggak bisa nyebrang langsung, Bang.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya, itu masalahnya, Bang. Jadi saya tidur di itu, di warung nasi di Ketapang itu, Mbak Inu itu.
1: Oh iya.
2: Ya, untungnya Mbak Inu baik. Kayak ada seperti tempat tidur-tiduran di depannya itu.
1: Mbak Inu namanya?
2: Mbak Inu.
1: Mbak Inu. Oke, oke, oke.
2: Dari kota Banyuwangi kayaknya dia.
1: Siap.
2: Dia kan nyewa tempat di situ. Ya untung aja ada Mbak Inu. Jadi saya
1: kalau di mobil nggak enak ya tidur di situ ya.
2: Sakit
1: semua.
2: Di mobil ini menguap, soalnya udaranya juga panas kalau siang di situ.
1: Oke.
2: Oh. Ya begitulah, Bang.
1: Iya. Jadi, seru ya.
2: Sangat sibuk banget. Terus ya banyaklah kita melihat sesuatu yang sangat indah, baik yang indah maupun yang tidak indah. Mbak Indah kemana nih? Mbak Indah masih siaran ya?
1: Masih, subuh biasanya dia. Subuh atau
2: iya, pagi,
1: pokoknya pagi, jam-jam pagi, jarang banget sore dia.
2: Iya, soalnya saya nggak sempat monitor juga. Jarang monitor. Iya. Radio Surabaya, RRI Surabaya nggak sempat monitor saya. Air di Jember juga. Okay. Ya hanya di ini aja lah, menikmati pemandangan alam seperti di ya di hutan Baluran. Ini jadi orang. Ya.
1: Banyak tamu atau gimana?
2: Teman. Oh, ini ya. Lagi saya baru datang aja ini, Bang.
1: Dari itu tadi luar kota itu.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Datangi di situ capek banget nih. Jadi sebentar lah saya harus mandi hangat nih kayaknya.
1: Iya, mandi hangat terus tidur dah, lagunya lewat nanti.
2: Iya, lagunya kayaknya lagu tidur ada enggak?
1: Lagu tidur.
2: Judulnya tidur ada, Bang?
1: Enggak ada.
2: Enggak ada ya. Saya kok bingung. Lagunya Selamat malam duhai kekasih.
1: Gak ada lagu tidur. Bukan apa
2: namaku
1: ya.
2: Namaku menjelang tidur. Asik banget lagu itu.
1: Oh, kayaknya. Itu lagu siapa itu?
2: Mbak Happy, Happy Tamala. Kemarin saya dengar di radio swasta yang ada dia sebagus. Asik tapi menikmati Gunung Bromo.
1: Oh, keren kalau Bromo mah.
2: Keren banget dong. Aduh, saya sukanya di situ kan mau kan ini hartop gua di situ kan. Ya kebetulan juga saya bilang suruh rawat yang bagus gitu, Bang. Ya, saya punya hartop, saya titipkan ke Pak RD di situ.
1: Di bawah itu, di bawah.
2: Iya dong, soalnya kan dipakai itu, disewain di situ.
1: Naiknya dari mana?
2: Ya,
1: dari
2: Bang, lagunya, Bang. Nanti terlalu lama saya, Bang.
1: Naiknya dari mana? Dari ini Bukit Teletubbies atau dari kawah?
2: Oh, enggak, sebelum Bukit Teletubbies kan maksudnya.
1: Apa penanjakan satu?
2: Naik, kalau naik di Teletubbies nanti dada depu, ini depu.
1: Tapi kan bagus, apalagi kan ada pura di situ ya. Pura Luhur Poten
2: ya, ada
1: itu
2: dong, ya. Di Tengger itu kan dekat Tengger juga.
1: Tengger itu.
2: Ya. Itu bersejarah itu, umat Hindu itu. Jadi beberapa kerajaan Majapahit rakyatnya ada ngungsi di situ. Ya kalau asli Balinya itu kan di Songan tuh di
1: Songang.
2: Iya, Songan. Di Kintamani. Bali Ago nama. Itu tidak keluaran dari Majapahit. Tapi kalau untuk Denpasar, Singaraja, Kelungkung, Karangasem itu semua pecahan dari Majapahit.
1: Oke.
2: Kalau Majapahit itu seperti kayu, moco pahit. Iku nggone nang alas sing kuwo di temen.
1: Iya. Siap.
2: Jadi, ya sifatnya seperti itulah. Yeah. Jadi sejarah-sejarah yang tempo dulu. Saya selalu simpan gitu, Bang. Lagunya lagu barat ya, Bang?
1: Indonesia, Pak. Tahun
2: 80-90. Saya baru aja monitor, baru ngeletekin nih. Marelnya ngeletekin nih. Apanya? Konen beberapa menit nih. Gitu. Sang Wanyar, lama-lama. Ya.
1: Lagu apa mau tidur-tidur tahun tuh gak ada nih? Tahun 80-an.
2: Tahun kuda.
1: Tahun 80-90-an.
2: Oh, tahun 80-90. Kalau ini 80 ya kayaknya. Yang siapa... Ermi Kulit itu tahun 80 ya?
1: Ya, ada kalau Ermi Kulit.
2: Ya.
1: Ada. Judulnya apa?
2: Judulnya, kalau judulnya kayaknya, kalau judulnya itu, apa ya namanya? Saya kok lupa nih lagu-lagu Ermi ya. Coba pilihannya bang.
1: Di dadaku ada kamu, kemudian Saat yang Terindah, masih ada lagi. Seandainya aku punya sayap, terus ada lagi ya, Seuntai Kata, terus Pasrah, Layu Sebelum Berkembang.
2: Pasrah itu enak ya bang ya.
1: Ya kalau udah pasrah emang enak itu.
2: Ya kemarin tidur. Pasrah di situ, tidurnya di situ, pasrah aja lah.
1: Makanya bilang iya, enak tidurnya pasrah.
2: Iya, cocok banget juga.
1: Oke, boleh.
2: Jadi
1: boleh.
2: Jadi nasi pecelnya enak juga di situ. Oh. Sedikit tapi enak, nggak banyak kayak gunung.
1: Berapa jam berarti?
2: Wah, ada 5 jam saya di situ tidur bang.
1: Jadi setelah 5 jam iya. baru dibuka lagi. Gitu.
2: Iya. Iya jang ini. Iya jang. Kasapo, nana di sini jangan nasi bang ide gulai nih. Oh gulai, nana gangguan gulai, dapat ada sedikit bang.
1: Wih,
2: nasi tetangga bang, masih ada gulai.
1: Kambing gulai.
2: Iya bang. Daripada kayak kemarin aku nasi pecel. Kasian banget. Tapi aku peyeknya yang suka banget. Peyeknya itu gerang yang kecil-kecil loh.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya. Enak. Ya pokoknya anggaplah nah, saya udah bosan di rumah makan Padang, restoran Cina udah bosan banget. Tapi secara tradisional itu saya suka.
1: Iya.
2: Iya bang.
1: Benar.
2: Apalagi sate bakecot tuh seneng banget ya.
1: Sate apa?
2: Bakecot.
1: Oh, bakecot ya.
2: Iya, di Blitar itu ada bang.
1: Oh.
2: Nah, enak banget tuh.
1: Siap.
2: Belum pernah coba ya?
1: Belum. Saya enggak suka.
2: Nah, kayak coba dong sekali-sekali.
1: Saya yang enggak berani makan tuh bekicot tawon. Apa ya? Tawon yang itu? Peyek tawon.
2: Tawon apa?
1: Peyek tawon yang di Banyuwangi itu?
2: Oh, enggak pernah saya kalau peyek.
1: Nah, gak itu. Pernah, saya enggak berani.
2: Saya enggak pernah. Di mana itu, Bang?
1: Ada di itu di Banyuwangi.
2: Ya tapi Banyuwanginya mana? Saya kan tahu semua Banyuwangi itu dari Jalan Opa itu sampai Dagelaga Banyuwangi, Serono.
1: Pokoknya kalau bahasa mereka bukan tawon sih, laron ya.
2: Apa itu?
1: Laron.
2: Oh laron. Nah. Bilang lo dari tadi laron. Aku
1: suka ya?
2: Kecilnya tak goreng.
1: Nah, saya nggak berani makan itu.
2: Enak itu.
1: Khawatir gatel-gatel nanti.
2: Iya, tapi kalau bagi mereka yang enggak gatel enggak apa-apa.
1: Iya,
2: tapi kalau gitu. Untuk menormalisasikan Tirto Kamanalu tuh, Bang.
1: Oh, gitu.
2: Toya Semarang.
1: Serius?
2: Iya, benar. Untuk biar enggak ME, Bang.
1: Oh.
2: Money and share maksudnya.
1: Tahu,
2: Bang.
1: Tahu.
2: Iya dong.
1: Oke.
2: Pokoknya untung saya tidurnya di situ, untung baik pasrah aja aku tidur di situ. Tapi ada gundulku dilihat ya sama ibu-ibu itu heran aku.
1: Nggak dikira.
2: Ada apanya sih gundulku ini kok dilihat?
1: Ini kayaknya ini artis atau bukan gitu kali dia?
2: Ya mungkin seperti. Tapi aku bangga banget bang, karena gundulku kan jelek nih dilihat. Ya nanti lagunya saya bikin buat semua ya bang ya.
1: Oke.
2: Okay. Kecuali hampir lupa semua teman ya.
1: Serius?
2: Iya hampir lupa, beberapa hari sudah lupa blank ya. Biar ya bang, yang penting saya ngerukes lagu itu ya pasrah saya bang ya.
1: Oke siap. Ditunggu lagunya.
4: Ibu Farida udah masuk, Bang?
1: Bu Farida belum. Oh, nih ini Farida masuk kalah sama Pegasanggulan nih akhirnya. Kan duluan bunyi ini telepon 0361 daripada WhatsApp.
2: Oh iya, makanya enakan telepon ke sini dong, Bu Farida.
1: Karena sedikit ya yang telepon.
2: Iya, biar cepat. Kalau okay, di WN disalip-salipan nanti error ya. Buang aja HP-nya Bu Farida. Ya buang aja itu Android-nya, dibuang, nanti kita kasih yang
1: ganti telepon yang ini, satu karung. Yang jadul ya.
2: Iya jadul, ada satu karung saya, Bang, di sini, Bang. Dari Siemens, Nokia sampai itu apa tuh, Bang, yang lama itu. Wih, banyak banget tuh. Ada di bawah kolong itu.
1: Itu perlu tuh nanti kalau suatu saat di apa dimatikan internet, pakai itu aja biasa telepon. Oh, ya,
2: soalnya kan ini gini, Bang, soalnya kan Amerika. Itu Amerika itu rencananya seperti itu. Dia kan enggak setuju dia. Ya, mau dicabut ini internetnya kalau bisa kan, biar pakai jadul. Makanya saya kumpulin ini suatu waktu bisa dipakai.
1: Iya.
2: Itu, Bang.
1: Siap.
2: Enak. Nah, okay. Ibu Farida masuk dong, ya. Ini gua masuk enggak, Teteh Dinda?
1: Teteh Dinda belum, biasanya jam 11 nanti. Oh,
2: Teteh kumaha damang, masuk.
1: Damang.
2: Ngiring. Sareng sami ini sing ranjing niki ring Pro 1 RRI dari Pasar Bali.
1: Nggih.
2: Ayo Maluku, ampun niki ranjing, ampun.
1: Dumun.
2: Durung.
1: Durung.
2: Kok kayak orang bencong
1: gitu. Keinget ini apa?
2: Lucu juga ini.
1: Keinget siapa? Almarhum. Lucu-lucu.
2: Almarhum siapa tuh? Oh ini Pak Dul. Pak Dul.
1: Lucu-lucu.
2: Ya mau, gak mau dikomen dia. Gak mau dikomen soalnya.
1: Hah?
2: Gak mau dikomen
1: dia. Ya jelas lah.
2: Sekarang udah gak mau dikomen banget.
1: Oke, okay, ditunggu lagunya.
2: Ayu Maluku juga ya. Ayu Maluku yang masuk. Ayu Mbak Ayu. Kartika juga masuk. Kartika. Ya. Saya cewek-cewek aja, Bang. Kalau yang cowok-cowok males ya, Bang. Terus terang aja, jujur, Bang.
1: Iya, iya.
2: Ya, boleh nggak?
1: Boleh, boleh. Ya. Boleh. Ya, yang cowok aneh, juga Talang. Biasa aja nggak disalami.
2: Nggak usah, Bang. Nggak usah, Bang. Cowok-cowok, Bang. Aneh Gunung Talang, ya. Gemas, gitu ya. Terus siapa lagi cewek-cewek ini?
1: Bu...
2: Siapa lagi cewek-cewek? Saya hobi cewek-cewek, suara, Bang. Terus terang aja, Bang.
1: Yang nggak hobi cewek siapa sih? Bu Resmi ada.
2: Bu Resmi. Diawati udah masuk ya belum ya?
1: Bu Diawati tadi miss call, nggak bisa masuk, oh, gitu. Belum masuk keting apa namanya?
2: Ya.
1: Keriting kayaknya Bu ya, Indi nih, Bu Indi.
2: Dia pengrajin sok aksi itu, Bang.
1: Sok aksi.
2: Sok aksi.
1: Oh Bu Diawati iya.
2: Iya pengrajin sok aksi
1: dia. Nih dapat salam dari Bu Janura, Bu Indi juga. Dapat salam.
2: Oh ya, Bu Indi udah masuk belum ya?
1: Udah, Bu Indi.
2: Wow, aku udah dengar banget Bu Indi, Bu Indi. I love you darling. Come on and see girl. Oh Nero.
1: Oke, siapa kadang ulang ditunggu. Oke,
2: buat cowok ya, Bang.
1: Oke.
2: Yang cowok-cowok enggak ya? Malesnya, cowok-cowok ya. Pak Widi istrinya aja tak salamin.
1: Saya enggak berarti ya?
2: Istrinya Pak Wandi aja.
1: Gayanya. Oke, siap.
2: Oke, dia coba terkecuali ya.
1: Thank you. Oh, lucu loh Peka Sanggulan katanya.
2: Siapa bilang?
1: Mbak Ayu kayaknya, Mbak Ayu Masohi.
2: Ayu Maluku ya?
1: Ayu Maluku.
2: Saya ingin ke situ loh, Bang, tapi belum
1: terlalu. Ke Maluku?
2: Iya, maunya. Tapi mau.
1: Pasti kalau udah kesana pengen dua kali loh. Bagus soalnya.
2: Yang penting ketemu sama Mbak Ayu Maluku.
1: Yang penting siapin lah, ongkosnya mirip ke luar negeri soalnya.
2: Wow, pasti dong. Jenis gak itu, saya gak ada pedih.
1: Oke, Pegas Sanggulan.
2: Okay, thank you so siap. Much, bye-bye. Bye-bye. Everybody, I love you.
1: I love you. Ini lucu nih, kalau udah Pegas Sanggulan nih. Hais, keren. Oke, okay, selamat malam. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo. Halo.
5: Malam.
1: Nah, masuk kan? Ya.
5: Nyita masuk.
1: Bu Dewati jangan pernah putus asa loh ya, masuk Ya, memang kadang susah, tapi kadang ya mudah banget gitu.
5: Kadang-kadang gampang maksudnya.
1: Gampang, tergantung suasana hati kayaknya.
5: Iya, mungkin ya.
1: Mau lagu apa Bu Dewati?
5: Lagunya apa ya?
1: Lagu banyak
5: tahun 80. Bang Wandi aja pilihnya.
1: Oke, saya pilihkan ya. Siap.
5: Iya, yang tadi Pekak Sanggulannya. Ya, semua ketawanya bagus banget.
1: dulu itu
5: ketawanya Bang Wandi.
1: Masa dulu itu yang rame Pak Putu Bendese almarhum. Terus siapa lagi?
5: Pak Putu Bendese ya, selamat malam. Pak siapa lagi?
1: Pak siapa? Pak Widi.
5: Yang Pak Widi, Bang Anwar, Bang Nasrun, Pak Mangku, Pak Mangku Romo yang di Banyu Atis ya.
1: Yeah.
5: Selamat malam, Bunda Yos, Ibu Janura, Ibu Indi, Bunda Rini, Ibu Resmi, Ibu Farida, Ibu Janura, Ibu Anik Gunung Talam, Ibu Ayu yang di mana tuh?
1: Maluku.
5: Oh, Maluku, selamat malam. Juga buat Ibu siapa lagi ya? Ibu Gekmas. Siapa lagi kalau lupa segala.
1: Buat
5: Ibu Wijati gitu ya.
1: Wigati ya.
5: Wigati ya. Yeah, yeah. Selamat malam juga Ibu Kartika, Mak Mini. Juga buat yang cowok lupa sekarang.
1: Siapa? Yang mana?
5: Itu tadi siapa yang belum di calling tadi ya?
1: Udah semua kecuali Pak Putu Bendese sama Pak siapa?
5: Udah tadi di calling.
1: Kenaro yang belum.
5: Iya, ke semua-muanya deh Bang Wandi ya.
1: Siap, ditunggu lagunya ya.
5: Selamat malam, selamat mendengarkan Bang Wandi lagi siaran.
1: Iya.
5: Oh, bukan siaran nih, ketawa.
1: Harus ketawa biar gak ngantuk ya.
5: Iya, biar gak ngantuk ketawa dengerin Abang Wandi siaran.
1: Oke.
5: Untuk nih bisa on air ya, kemarin kemarin malam apa dua hari radio RRI gak bisa didengar tuh.
1: Pro 1 apa? Oh gitu ya. Ya emang kadang kalau udah cuaca atau apa kita agak-agak
5: nggak tahu udah ya apa namanya ya
1: apa
5: tanyain tuh ternyata Mbak Linda siaran bilangin nggak bisa monitor radionya gitu.
1: Iya itu malam
5: dari
1: ya
5: dari kemarin dua hari rasanya.
1: Oke.
5: Kemarin malam udah bisa didengar. Kemarin kan Mbak Linda juga siaran.
1: Iya benar Linda.
5: Nih, kemarin malam udah bisa didengar suaranya, tapi nggak dapat on air gitu.
1: Oke, siap.
5: Iya, kirim salam juga buat Bang Aji ya, apa kabar ya?
1: Oh iya, di Jakarta.
5: Mas Dharma juga. Selamat malam, Abang Paul juga selamat malam. Kesemuanya deh ya, karyawan-karyawati RRI Denpasar, Abang Wandi juga.
1: Oke.
5: Kesempatan pater kecuali selamat malam. Buat Bang Wandi, terima kasih ya.
1: Siap, dengan senang hati Bu Dewati. Baik, selamat malam Bu Dewati. Satu penelpon lagi kita akan angkat. Setelah itu akan kita putarkan lagu ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Wandi.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ayu di Masohi.
4: Iya, Masohi maksudnya ya.
1: Bukan Ayu Masohi.
4: Tapi katanya kan banyak Ayu Masohi.
1: Semua kayaknya Masohi seluruh katanya. Indonesia ngomongnya begitu. Buat Mbak Ayu Masohi katanya.
4: Iya, mungkin sudah jadi marga saya ya. Masohi, serunya Masohi itu ada tempat tinggal saya gitu. Tapi gak apa-apa sih.
1: Tapi emang ada beberapa ustadz, ustazah kan pakai ini belakang nama daerahnya gitu biasanya. Al ustazah iya, Ayu Masohi gitu.
4: Iya, terus ada perempat Ayu Manise.
1: Iya bener.
4: Karena sesuaikan dengan budayanya kan.
1: Benar.
4: Iya betul. Jadi ya sudah kita ikut aja sesuai dengan zaman.
1: Siap.
4: Bang Wani sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Bang Wandi, lagunya tahun berapa sih nih Bang Wandi?
1: Lagunya tahun 80-90an.
4: Kalau ini penyanyi Rano Karno yang Kau Yang Kusayang.
1: Rano Karno.
4: Kau Yang Kusayang.
1: Kau Yang Kusayang. Mudah-mudahan ada. Oke, ada. Hah? Kok bukan Rano Karno? Rolis 98. Hah? Kalau yang 9, oke. Ada dua pilihan.
4: Iya, yang punya Rano Karno ada, Kau Yang Kusayang.
1: Ada. Oke. Mau sapa-sapa?
4: Iya, tadi kita asamuanya, sekali kita ini kalau masuk gigi-gigi kita pasti kering kalau nih.
1: Iya. Kalau peka, terus siapa lagi? Dulu ya, siapa? Kenaro, nah, itu rame tuh.
4: Iya, Kenaro kemana ya, Pak?
1: Nah, itu nggak tahu di mana. Kemana, di mana?
4: Iya, di mana?
1: Di mana, di mana, di mana? Ah, saya biar nggak ngantuk aja nih ketawa.
4: Ayo ting-ting kali ya. Alamat palsu.
1: Oke.
4: Iya deh, buat Kenaro apa tadi? Eh, tadi ya?
1: Bu Kartika belum masuk, dia belum nggak bisa masuk.
4: Belum masuk ya, Bu Kartika. Saya salut semangat ya, Bu Kartika, Bu Janura juga. Terus ini, terus Bu Farida, Bu Mini, terus ada Gek Mas, Bu Anik juga dari Bung Talang. Mbak Yuseli, terus ada Pak Widi Tokyo. Pak Widi, kita tadi lagi berburu di udara.
1: Gimana?
4: Lagi berburu di udara, maksudnya lagi masuk dari daerah lain ya.
1: Terus bisa?
4: Berusaha dapat juga tuh ya, bergabung akhirnya masuk daerah Kupang ya. Mudah-mudahan tetap semangat buat Pak Widi dan sekarang kembali ke daerah Denpasar.
1: Pak Widi belum masuk di daerah Denpasar.
4: Iya belum nih, belum lagi monitor.
1: Jangan-jangan sama kayak yang lain, tangannya keriting.
4: Iya, saya diarahkan untuk area dempas.
1: Tangannya keriting maksudnya?
4: Iya keriting pastinya ya. Atau kalau masuk WA cepet tuh ya Pak Widi. Salamnya buat istri dan anak beliau juga, saya selalu di sana. Amin. Tapi kata Kak Sangula yang malam ini, kakaknya cuma salam buat istri-istri orang nih.
1: Iya. Emang begitu dia.
4: Iya, gak mau salam buat bapak-bapak gitu ya. Semuanya salamnya buat ibu-ibu doang. Oh, kata Fatima bukan bapak-bapak, Bang Wandi, tapi ayah.
1: Ayah. Ayah dan bunda-bunda gitu.
4: Iya, ayah dan bunda-bunda. Halo bunda-bunda.
1: Iya,
4: di apa namanya, konten kreator itu. Jadi kita bingung ya kalau konten kreator menyapa kita bunda, terus kita mau menyapa apa, bunda ya?
1: Ayah aja lah.
4: Ayah gitu.
1: Oh, itu kakak biasanya kalau udah.
4: Nah, kalau di apa, konten kreator kalau menyapa kita masuk gitu komentar. Kita kan kita bingung apa bunda, terus kita nyapa apa gitu.
1: Oh iya, siap.
4: Iya, kalau saya nyapa abang aja kalau disapa bunda gitu kan.
1: Terus sapa balik bunda juga.
4: Iya. Karena kita nyapa bunda juga gitu kan.
1: Kalau konten kreatornya cowok kan ayah dong, enggak?
4: Iya, tapi kebanyakan mereka masuk tuh banyak nyapa bunda gitu ke mereka gitu ya. Ya bingung aja.
1: Oh, soalnya berarti jawab juga. Iya dong bunda gitu.
4: Iya, jadi mereka banyak bunda, bu apa bunda atau bucan gitu ya. Bucan itu adalah bunda cantik.
1: Ayah. Oh. Kalau ayah agan gitu. Ayah ganteng. Iya. Ganteng.
4: Ayah gan. Ya Allah, betul juga ya. Ya Allah, terus Pak Widi siapa lagi ya? Bunda. Tadi udah ya, terus ada Kak Saulan, tadi udah Pak Putu Bedese, Mas Kau juga ya, Bang Irwan. Ada juga Bang Leman di Tanggamus ya, terus ada Pak Budejo, Pak Andi yang ada di Batam juga, Pak Sandi. Ada Bu Putri Raksumi juga, terus ada Bu Farida, Pak Nasrun, Bu Ria Jakarta. Bu Ria ini kalau saya gabung pasti beliaunya miss call, untung gak lupa disap. Akhirnya WA-nya masuk ting gitu.
1: Oh,
4: kan.
1: Gitu.
4: Iya, ada pemberitahuan gitu ya buat Bu Ria di Jaksel, saya tahu ya. Dan salam sejahtera. buat Ayah Fatima aja sama Dede Fatima ini mau siap-siap tidur. Salam sehat selalu. Okay. Jadi buat Bang Wandi sehat-sehat juga di sana, tetap semangat ya. Assalamualaikum Bang Wandi, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi atau Maluku ya. Kita akan segera hadirkan lagu Ebit Jade. Kemudian ada Bu Indi nih yang request Pak Mangku, request Rapsodi dari hati Kus Endang. Kemudian Bu Janura, saya hadirkan nada-nada cinta dari Rosa, Pekak Sanggulan Ermi Kulit, Pasrah, dan siapa tadi? Budiawati ya, Budiawati, Bob Tutupoli. Dan terakhir nanti saya akan hadirkan buat Mbak Ayu yang ada di Masohi, Rano Karno ya. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan Senandung Malam.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Denpasar malam ini.

Air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari, waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu, pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar ada Rano Kardo dengan Kau Yang Sangat Ku Sayang. Ini single yang di request oleh Mbak Ayu yang ada di Masohi ya. Dan sudah saya hadirkan Ermi Kulit, kemudian juga ada Rosa, Hetikus Endang, kemudian ada Ebit GAD ya. Masih semuanya masih lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an ya. Untuk yang berusaha telepon, ya silakan telepon ya. Kita kembali buka line teleponnya. Saya angkat penelpon yang sudah dari tadi telepon ya. Selamat malam.
1: Assalamualaikum Mas Wandi.
0: Waalaikumsalam Bu Farida. Sehat Bu Farida?
1: Alhamdulillah sehat baik. Ketawanya bukan berkali-kali, tapi teleponnya yang berkali-kali.
0: Bukan telepon Bu yang berkali-kali, berusahanya berkali-kali.
1: Kata ini jangan putus asa ya,
0: harus iya. Putus asa. Iya, jangan sampai ngambek ya, jangan sampai. Saya nggak ada maksud hati untuk menolak, tapi emang waktunya gitu.
1: Itulah tadi dari awal Bu Farida udah gabung ya. Sesi kedua sudah dari sesi pertama kan belum monitor. Di sesi kedua tadi gabung berapa kali, 10 kali
0: kalau salah. Enggak, lebih tadi.
1: Balik Bu Farida ke Komedan. Terus balik lagi ke Denpasar. Ada pas siapa tadi, pas Sanggulan kalau nggak salah ya. Oh nggak bisa, balik lagi ke Padang. Begitu ke Padang, balik lagi ke Denpasar. Wih nggak bisa. Terus ke Kupang. Ke Kupang. Habis dari Kupang balik lagi.
0: Nggak bisa juga. Ini
1: kirim pesan sama Pak Widi, kita nggak bisa gabung di Denpasar ya.
0: Pak Widi juga benar. Pak Widi juga nggak bisa nih. Bu Kartika, iya. Pak Widi, kemudian Teh Dinda, ini. Bu Resmi baru naik lagi. Bu Resmi baru naik ya. Bu Indi, jadi, Bu Indi yang selalu monitor nih. Beliau itu pendengar yang berusaha terus. Walaupun enggak bisa naik tetap berusaha.
1: Aduh. Jadi Bu Farida di sela-sela itu enggak bisa ini. Ini tadi terakhir di Sanggau. Balik lagi. Sanggau. Ih, masih muter lagu. Balik lagi.
0: Iya,
1: lagunya lagu apa Mas Wandi?
0: Lagu tahun 80-90an.
1: Ada ini Tri Utami sama Utalikumahua.
0: Tri Utami. Tri.
1: Mungkin tidak terjadi.
0: Dan judulnya apa?
1: Mungkin tidak terjadi.
0: Mungkin aja Bu.
1: Mungkin gak terjadi.
0: Mungkin aja ya, terjadi. Bisa jadi.
1: Oh iya, mungkin terjadi. Ada.
0: Enggak. Kan judulnya mungkin gak terjadi. Mungkin gak terjadi. Iya. Mungkin aja terjadi.
1: Ya, apa? Terjadi ya, artinya
0: terjadi. Gak,
1: bisa gabung.
0: Iya. Tapi emang gak enak ya ternyata ya. Enggak diangkat-angkat gitu. Kayaknya ini penyiarnya ini aduh. Asem nih kok nggak bisa ngangkat, kayaknya dendam nih sama saya ya, kayaknya gitu pasti ada ya, mudah-mudahan nggak ada ya.
1: Kita berpikiran begitu. Oh ya, mungkin kalau orang lain, kalau Bu Farida coba tadi sempat kirim pesan, Mas Wandi.
0: Enggak, emang bukan. Jadi gini, ada beberapa hal yang mungkin nggak tahu ya pada pendengar tuh, kalau kita mungkin lagi repot nih, ada jadi laptopnya lagi error, kita harus bukan pakai aplikasi khusus, jadi manual gitu-gitu, nggak tahu kan. Gitu.
1: Iya,
0: iya. Ada
1: bertulis itu bingung kan, makanya ada telepon di jalur telepon
0: WA kan.
1: Jadi kita mengerti. Iya, mengerti.
0: Makanya.
1: Jadi kalau nggak bisa gabung, coba kita pindah. Kalau gue pada tadi Komedan, Padang.
0: Berarti intinya gini.
1: Sanggau, Kupang.
0: Jangan berpangku berpadu sama satu satu frekuensi gitu ya.
1: Iya, tadi kan ada lagu keroncong. Tadi udah duga ya, pasti Pak Mangku ini.
0: Iya, Pak Mangku tuh suka lagu keroncong.
1: Iya, suka lagu-lagu keroncong ya. Kalau Bu Farida itu kalau nggak bisa gabung di sini, coba kita pindah. Pindah. Akhirnya bisa. Tuh, kalau di Kupang itu Bunda dulu ya sering-sering gabung ya. Nanti sekarang lagi baru gabung. Tapi masih mereka ingat ya.
0: Iya.
1: Tapi nggak ada perubahan, masih tetap yang sama, masih tetap seperti dulu.
0: Dapat salam dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Ya Bu Indi. Kalau Bu Indi, Bu Farida udah pernah lihat fotonya kalau nggak salah ya, sama Bu Ari. Iya Bu Indi kalau nggak salah.
0: Bu Ani atau Bu Ari? Bu Ari siapa?
1: Bu Ari. Yang ada di sering gabung-gabung di Singaraja.
0: Oke.
1: Iya. Nah, ini waktunya Mas Wandi sudah
0: siap.
1: Ini ya.
0: Boleh lagunya ditunggu.
1: Iya, tadi ada Bu Janura ya, Pak Mangku, ada Pak Sanggulan, ada Bang Anwar, ada Bu Kartika, Bu Indi juga, Bu Indi gabung di Sangga ya Bu Indi, masih ada waktunya ya Bu Indi, ada Bu Resmi.
0: Kayaknya Bu Indi jarang banget gabung di tempat lain ya.
1: Ada. Gabung di Sanggau.
0: Oh.
1: Resmi juga.
0: Ya. Oh ya, keren. Ini Bu, iya. Bu Farida nih buat variasi ini. Oke.
1: Ada Bu Wigati ya, Ayu dimasukin sana. Ada Bu Idiawati, Bu Ani, ada Bunda Yoseli, Mbak Viola di Makassar. Cara-cara gabung ya, Mbak Viola. Tapi beliau itu sering gabung di Palangkaraya. Mbak Viola, ada Pak Nasrun, Pak Benijo, ada Bang Krispati, Pak Widi, ayo Pak Widi masih bisa mungkin ya, ayo berusaha ya. Terus ada Pak Sanggulan Kita Arok, ada Pak Tami, Pak Sandi, ya untuk semuanya supaya mungkin masih bisa.
0: Bisa.
1: Satu lagi penelponnya ya.
0: Bisa, dua ya. Lagi juga bisa.
1: Oh itulah, oke ya. Salam sehat untuk sama semuanya ya. Salam bahagia.
0: Bu Farida juga sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Cuma akhir-akhir ini Bu Farida sangat sibuk ya. Apalagi di rumah ada tamu kakak ipar dari Manado. Jadi luar biasa ya kesibukannya ya. Oke Mas Pemandi sama operatornya sama siapa
0: Pak Wayan, ya? Pak Wayan.
1: Pawayan ya, jangan bosan-bosan ya dengan suara Bu Farida. Ya salam sehat. Okay. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Malam bos.
0: Malam. Senandung malam.
2: Senandung malam.
0: Aih, Bang. Chris, benar kan?
2: Chris apa ya?
0: Chris
2: Patikawa.
0: Iya. Ketahuan dah umurnya, kalau Chris Patikawa. Zaman dulu kayaknya itu penyanyi juga kan ya, Chris Patikawa?
2: Iya dong.
0: Nah, itu kayaknya ayahnya atau ibunya terinspirasi dari situ kayaknya ya. Iya Bang Chris Pati. Atau jangan-jangan nih nama udara Chris Pati?
2: Yo, Pati itu marga saya, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Pati marganya. Oke. Okay. Chris.
2: Marga ya, Christopher Agus Pati.
0: Oh. Mantap lah.
2: Lahirnya bulan Agustus.
0: Oh, gitu ya.
2: Tapi kalau tampak kepalanya enggak gundul. Jadi kalau bilang agak gundul sedikit bukan Agus.
0: Lahirnya bulan Agus, agak gundul sedikit gitu ya. Oke. Okay. Mau lagu apa? Nanti khawatir gak keputer lagi.
2: Hilang perawan gue, hilang permataku.
0: Gak boleh ini loh, nanti saya yang besok-besok. Mas Wandi, kemarin ada ngomong apa?
2: Bukan, salah aja.
0: Iya. Ernie Johan ya? Atau siapa? Yuni Shara?
2: Mana-mana, ya Yuni Shara aja. Oke. Itu mantan gue juga.
0: Ngaku-ngaku.
2: Ketimbang yang sok-sok jadi wakil rakyat.
0: Aja.
2: Apa ngomongnya panjang-panjang lebar
0: juga. Gak ikutan, gak ikutan.
2: curhat sama penyiar ya.
0: Iya. Nanti kalau mau ini apa pakai nama lain, jangan pakai Bang Wandi. Baru nanti ngomong di. Oke oke. Siap siap.
2: Jangan senyum-senyum aja kalau ada yang curhat gitu. Diomong di dapur, diomong semua.
0: Iya tuh. Oke siap. Mau sapa-sapa silakan.
2: Sapa-sapa ya untuk para istri-istri pendengar.
0: Aih bener, ini sama aja kayak ini Kak Senggulan.
2: Udah tak, nggak jadi.
0: Gak mau disamakan orang ini.
2: Cuma apa? Cuma
0: Kak Senggulan.
2: Pendengar aja.
0: Siap. Oke, okay, udah itu aja. Enggak sebut itu nama? Oke, okay, siap. Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, dengan senang hati.
2: Salam Bang Wandi.
0: Siap, sehat selalu.
2: Salam untuk mantan pacarnya ya.
0: Iya. Oke, okay, istirahat ya. Istirahat yang indah, ditunggu lagunya. Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bang.
0: Siap. Oke, terima kasih Bung Kris Pati. Sekarang kita langsung angkat penelpon kita. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Benar kan? Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Widi. Dengar suaranya?
3: Udah di udara ini ya?
0: Udah.
3: Oh ya.
0: Serius?
3: Soalnya ini pakai dengerin di dua handset nih, yang di HP sama yang di handset.
0: Oh, okay.
3: Internet kan. Tadi suaranya mantul-mantul lah.
0: Streaming atau di
3: Di
0: RRI digital.
3: Oh, iya betul.
0: Digital ya.
3: Udah dicabut sekarang. Dengerin di HP aja. Aduh, Pak Wandi.
0: Keriting ya, Pak Widi, bukan keriting lagi kayak.
3: Dari seksi pertama itu kan Pak Mangku yang masuk. Iya. Ya.
0: Oh, udah masuk Pak Widi.
3: Bukan, dengerin saja mau masuk.
0: Oh iya.
3: Sadep-sadep keliling-keliling akhirnya. Wah, udah banyak keliling hari ini tapi susah banget.
0: Kalau kadang-kadang di Denpasar tuh kadang mudah banget, susah. Hari Kamis tuh sedikit banget yang telepon. Cuma berapa orang gitu. Iya. Pak Widi gak masuk kan ya? Ada ya masuk?
3: Hari Kamis
0: malam Jumat tuh?
3: Monitor. Kan monitor, ada kan? Mbak Santiari kan?
0: Hari Kamis kan saya.
3: Wah, so benar-benar ya? Oh iya. Hari Jumat ya Santiari.
0: Hari
3: ya.
0: Jumat baru Santi. Hari Jumat Santi ya? Fitri. Ya,
3: Fitri.
0: Oh iya, Fitri kah? Fitri semua, oh, Fitri. Sabtu juga Fitri.
3: Iya.
0: Malam ya? Setelah Forkoperi kan?
3: Iya betul.
0: Oh, oke, okay. Itulah. Itu. Pak Widi sehat ya?
3: Linda aja.
0: Ya. Linda, Fitri Linda, ya. Fitri Marlinda.
3: Ya. Itu. Fitri Marlinda, ya betul. Sehat Bang Wandi.
0: Sehat,
3: Bang Wandi
0: juga sehat ya. Sehat. Mau lagu apa, Pak Widi?
3: Ya lagunya
0: tahun 80-an.
3: Tadi Ayu Maso itu juga sama tuh lah. Rano Karno tuh di Kupang juga di request tuh lagunya. Tadi yang terakhir juga di sini juga sama.
0: Dia ini apa pengen dengerin lagu itu aja kayaknya.
3: Iya, itu dah kalau di ruang rindu kebanyakan lagu yang oldies yang lama gitu.
0: Iya,
3: itu dengerin semuanya.
0: Emang khusus oldies. Oke. Okay. Ya. Pak Widi mau lagu apa? Waktu kita ya, lagunya, kayak mepet.
3: Ya gombloh aja deh supaya lagunya diputar lagi kayak.
0: Mau judul apa? Pajangan. Gomblohnya.
3: Apel ini kadang makan apel ini malam-malam. Hari
0: apel.
3: Ini kan bernama kan.
0: Gitu ya.
3: Orang Bali itu kan ada sembayangan.
0: Iya benar. Jadi, benar.
3: Lungsurannya itu surudannya itu pisang sama apel. Jadi kebetulan bukan apel di malam, biasa baru makan apel. Ini bana pisangnya makan dua.
0: Sambil
3: habis ini tidur dah, besok kerja.
0: Oh, oke, okay. Siap. Ditunggu lagunya. Boleh mau nyapa-nyapa silakan.
3: Ya, sama-sapanya yang baru saya lihat ada Bang Krispati, Bu Parida juga selamat malam, Bu Parida selamat beristirahat. Ayu Masuhi, Pak Wijan, Pak Manggu. Manggu Wijan di Gelungkung, kemudian Pak Kasanggulan. Siapa lagi Pak Nyoman di Negara, kemudian ada Mas Sandi, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Kartika, Gek Mas, kemudian ada Bu Ani di Gunung Talang, Bu Janura, siapa lagi ini, lupa-lupa ingat ini soalnya udah banyak sekali sepertinya. Ada Bang
0: dan Lukut, semuanya ya, lah gitu,
3: Bang Edo ya. Untuk semuanya aja dulu ya, karena udah waktunya. Bang Wandi, sampai jumpa besok ya. Selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas. Terus banyak hati-hati di jalan hari itu. Saya Mas Tris, Mas Sayonara, bye-bye.
0: Bye. Baik, terima kasih Pak Widi. Penelpon terakhir kita angkat ya. Hey, dicoba lagi. Masih dengan Wandi di sini. Satu penelpon lagi kita akan berusaha angkat ya, saudara-saudara, siapakah dia? Ternyata sudah ada ya. Halo, malam Bu Resmi.
4: Halo, malam juga Bang Wandi.
0: Bu Resmi ini gimana kabarnya? Baik, Bu, sehat. Bu Resmi ini orang yang paling canggih dan cerdik menurut saya. Karena
4: cerdik gimana maksudnya?
0: Enggak, maksudnya enggak terlalu banyak telepon langsung setelah oke, cup langsung tup, terangkat gitu ya. Benar ya?
4: Ini baru nyampe rumah ini Bang Wandi.
0: Oh gitu. Iya, kita
4: tadi habis nonton festival.
0: Oh, di mana?
4: Lapangan.
0: Di lapangan ya.
4: Lapangan. Iya, sekecamatan kurami banget.
0: Mantap.
4: Tapi ke sana tuh enggak nonton, cuman muter-muter nyari dagang gitu ya.
0: Ya,
4: rutenya ya pulang gitu.
0: Oh gitu, mirip saya kalau ke Car Free Day ya. Cari makanan.
4: Malas nontonnya, cuman cari rame-rame doang. Habis itu keliling cari makanan. Siap. Ya wis, ini enak, udah kenyang, pulang yuk gitu.
0: Malah gue apa? Waktunya kita gak panjang loh ini. Pengen juga ngobrol panjang.
4: Iya, soalnya udah ini ya, udah malam banget.
0: Malam banget.
4: Ini tahun 80-90
0: iya,
4: ya.
0: Benar-benar.
4: Aku kayaknya kalau 80-90 itu kok susah ya.
0: Kenapa kok susah?
4: Kayaknya lagunya itu doang.
0: Ya memang, emang ya.
4: Cemen-cemen, aku gak suka lagu cemen-cemen.
0: Oh gitu, jadi sukanya lagu apa? Atik CB?
4: Suka
0: Bruri, Krisha?
4: Bisa Atik CB ya.
0: Atik CB
4: ya,
0: aja lah ya.
4: Yang itu ya.
0: Apa ya judulnya? Ini Atik CB ada
4: yang judulnya yang itu yang ngejreng apa itu Atik CB?
0: Aku nggak, saya nggak tahu nih ya.
4: Iya, orang
0: hanya cinta benci sendiri. Serius? Di zaman dulu kita kan sering dengerin dulu. Dewa 19 ada.
4: Oh, Dewa 19 aja deh ya.
0: Iya, yang ngebit-ngebit ya.
4: Iya, yang ngebit-ngebit, jangan deh yang manying-manying itu. Antar air liurnya keluar.
0: Apa ya? Iya, apa ini lagu yang ini?
4: Iya,
0: lagunya
4: 19.
0: Iya, Dewa 19. Takkan ada cinta yang lain sebelum kau terlelap satu hati. Satu hati aja lah ya.
4: Oh iya, itu udah yang pertama.
0: Apa itu? Takkan ada cinta yang lain.
4: Iya.
0: Oke, siap, ditunggu.
4: Itu enggak cemen kan ya? Cemen enggak?
0: Cemen.
4: Cemen, terus ya nggak cemen apa itu?
0: Ya nggak cemen, satu hati.
4: Ya deh, boleh.
0: Okay.
4: Yang nggak cemen itu Bang Wandi, kede-kede.
0: Siap. Oke, sapa-sapa ya. Silakan Bu.
4: Sapa-sapanya?
0: Buat semua ya.
4: Ini ya.
0: Siapa?
4: Buat kesemuanya ya, lagian ini matanya sudah berat banget.
0: Kayaknya kalau naik berat. Pasti ngomongnya begitu, udah berat karena jam 11, jam 12 kurang juga mau naiknya.
4: Iya, gimana ya Bang Kondi sekarang itu pokoknya bentar-bentar ngantuk, bentar-bentar ngantuk gitu.
0: Iya, gak apa-apa.
4: Kan
0: kadang sudah
4: dengerin radio Bang Wandi sampai pagi radionya masih nyala loh.
0: Radionya ini yang masih nyala ya.
4: Iya, tapi matanya sudah mekidem. Ya udah Bang Wandi, makasih Bang Wandi.
0: Siap,
4: ya.
0: Sehat,
4: kapan
0: selalu
4: lagi siaran Bang Wandi?
0: Saya kalau malam pasti cuma hari Rabu, Kamis sama Minggu. Selebihnya itu siang.
4: Oh, gitu. Iya ya. Kemarin okay. Sama Fitri Linda, Fitri Marlinda kemarin iya.
0: Oke. Oke, siap Bu Resmi. Terima kasih. Sehat selalu ya.
4: Tunggu lagi deh Bang Wandi ya.
0: Siap.
4: Bang Wani tak tunggu lagi deh.
0: Iya. Oke, siap.
4: Tapi kayaknya kurang sama Bang Wani ya. Kurang cengar-cengir ya.
0: Kurang. Orang kurang naiknya jam segini. Dari tadi udah ketawa TV loh.
4: Iya, orang baru nyampe ini.
0: Baru nyampe. Oke, oke. Siap. Lain nah, waktu ya kita udah, akan panjang.
4: Makasih Bang Wani.
0: Siap selamat dengan malam, sehat selalu. Amin, amin.
4: Oke, good night.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Resmi. Penelpon terakhir kita, kita akan dengarkan lagu favorit yang sudah di request oleh Bu Farida. Ya, ada Tri Utami featuring Uta Likumahua, kemudian juga ada Chris Pati. Bung Chris Pati akan menyanyikan duet dengan Yuni Shara. Ada Pak Widi Apel dari Gomblo, dan terakhir ada Bu Resmi Dewa 19. Saya hadirkan buat Anda sebentar ya. Ini lagu pertamanya. Nah. Ya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Triutami dengan Utalikumahua mungkin gak terjadi ya. Mungkin aja bisa terjadi semuanya ya. Jangan lupa besok jam 10 pagi ya, hari Senin seperti biasa, Senin, Rabu, dan Jumat, Halo RRI akan hadir buat Anda. Jadi untuk Anda yang mungkin mau melaporkan ya segala hal yang berkaitan dengan permasalahan fasilitas umum, Anda bisa join di Halo RRI ya. Setelah mungkinkah terjadi, kita akan hadirkan buat Anda lagu spesial Komblo. Hadir buat Pak Widi yang ada di Tokyo ya. Dan lagu penutup kita nanti akan saya hadirkan buat Anda, ada lagunya Dewa 19 nanti ya.

Setelah lagu Apel dari Gomblo, saya hadirkan lagu terakhir buat pendengar semua yang malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Ada banyak kekurangan hari ini buat Anda, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, karena ada banyak yang gak bisa diutarakan malam ini ya. Oke. Saya hadirkan buat Anda, ada lagu terakhir kita, ada Dewa 19 dengan Satu Hati buat Bu Resmi ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lain waktu. Selamat malam.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Rahajeng Semeng, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 10 pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta sebentar lagi pendengar, kita akan segera bergabung dengan RRI Singaraja untuk mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu yang akan dipandu oleh host Tris Januartini. Dan juga pada hari ini pendengar, kita akan mengupas mengenai topik Swetaswatara Upanisad, jembatan pemuja Wisnu dan pemuja Siwa memahami Sang Hyang Widi Yang Tunggal. Tentunya pasti Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran ini juga melalui FM 105,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.
5: Swatara Upanisad ini itu mengajukan pertanyaan, apa sebab utama dari keberadaan ini gitu, yang menyebabkan segala sesuatu ada itu apa gitu. Tuh, jadi pertanyaannya ringkas tapi sangat mendalam gitu. Itu jawaban yang diberikan, ada satu jawaban yang universal, yaitu Atman atau Brahman yang menjiwai semua makhluk. Jadi Atman atau Brahman yang menjiwai semua makhluk gitu. Kalau di Upanisad lain yang sudah pernah kita bahas, itu ditegaskan Atman itu adalah jiwa individu gitu, termasuk jiwa manusia itu Atman. Sedang Brahman itu adalah jiwa dari alam semesta gitu. Itu penegasannya. Kemudian ajaran Swetaswatara Upanisad ini memandang itu ada konsep Iswara. Iswara itu adalah Tuhan personal sebagai jalan menuju realisasi diri tertinggi gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan tujuan dari umat Hindu, yaitu Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma, jadi itu ingin menyatu dengan Tuhan tertinggi. Nah, Tuhan tertinggi di sini di Swetaswatara Upanisad itu disebutkan sebagai Iswara. Tapi nanti akan ada interpretasi yang terbuka bahwa Iswara itu juga sangat terbuka bagi interpretasi Wisnu gitu. Kemudian Rudra atau Siwa disebut berulang kali gitu sebagai manifestasi utama. Nah, ini menandai bahwa ada pergeseran dari dewa-dewa yang disebut dalam Weda ke Siwa sebagai pusat gitu. Nah, jalan spiritual untuk bisa menyatu dengan Brahman, apakah itu disebut Brahman itu sama dengan Siwa atau Brahman itu sama dengan Wisnu, itu terbuka berbagai interpretasi. Itu jalan untuk menyatu itu adalah kombinasi antara menekuni atau mempelajari jenana, itu pengetahuan, kemudian melalui jalan bhakti gitu atau devosi, dan melalui yoga gitu yang sangat disiplin. Nah, kesatuan pandangan secara filosofis itu Swetaswatara Upanisad ini mengandung pandangan Advaita, Wisista Dvaita dan Dvaita. Itu sekaligus itu. Jadi tidak hanya satu pandangan Advaita saja, Wisista Dvaita saja dan Dvaita saja. Tidak, ketiganya dianut dalam Swetaswatara Upanisad itu. Mengenai apa Advaita, Wisista Dvaita dan Dvaita, itu sebenarnya kita sudah bahas di ruang ini pada saat membahas Darsana, yaitu Darsana yang keenam, yaitu Vedanta. Itu sudah kita bahas. Tidak saya ulangi lagi, tapi kalau ada perlu diskusi tentang Advaita, Wisista Advaita dan Dwaita, nanti bisa kita diskusikan. Kemudian apa kaitannya dari Sweta Swatara Upanishad ini dengan Siwaisme dan Waisnawa? Nah, sebagai pondasi awal dari kaitannya dengan Siwaisme itu adalah menyebut Rudra atau Siwa sebagai Tuhan tertinggi, sehingga dianggap ini Sweta Swatara Upanishad ini sebagai teks dasar dari Siwaisme atau paham Siwa. Kemudian pengaruhnya menjadi salah satu Upanishad yang menegaskan Siwa sebagai Mahadewa. Filosofinya menekankan bakti kepada Siwa sebagai jalan menuju moksa. Nah, kaitan dari Sweta Swatara Upanishad ini dengan Waisnawa, gitu. Jadi teks dari Sweta Swatara Upanishad ini tidak eksklusif itu memandang Siwa sebagai yang tertinggi, gitu. Tapi juga menyinggung aspek Tuhan personal Iswara. Iswara dalam Sweta Swatara Upanishad ini bisa diinterpretasikan sebagai Wisnu, gitu. Kalau kita di Bali itu pada Dewata Nama Sanga itu kan memandang Iswara itu adalah manifestasi dari Siwa. Aksaranya adalah Sang, kan gitu. Itu sering diungkapkan dalam mantra Sabata Ai, itu Sa atau Sang itu adalah Iswara, itu kalau di Bali, Siwa Siddhanta di Bali. Nah, di sini tidak eksklusif Siwa, tetapi Iswara juga diinterpretasikan sebagai Wisnu. Nah, dalam Vedanta itu Adi Sankara itu yang menganut Advaita dan Madhva Acharya itu yang menganut Dwaita atau Waisnawa itu sama-sama memberikan komentar gitu, atau mengulas Sweta Swatara Upanishad ini. Jadi itulah kaitannya dengan aliran Waisnawa. Nah, implikasi

0: sebagai tokoh utama gitu, sebagai Siwaisme Rudra atau Siwa sebagai Mahadewa gitu. Nah, kalau di Waisnawa itu Iswara dapat ditafsir sebagai Wisnu gitu. Fokus deposi atau fokus bakti gitu. Kalau pada Siwaisme bakti kepada Siwa, kalau pada Waisnawa bakti kepada Wisnu. Nah, para komentator, para resi gitu, pada Siwaisme digunakan oleh tradisi Siwa. Kemudian pada Waisnawa Madhwa Acarya menafsirkan itu sesuai dengan Dwaita. Filosofinya penekanan pada Siwa sebagai pusat kosmos itu kalau Siwaisme, kalau pada Waisnawa penekanan pada Wisnu sebagai pusat kosmos gitu. Nah, Upanishad ini tidak sektarian melainkan sintesis berbagai pandangan. Relevansinya bagi dunia modern itu adalah kecenderungannya untuk mempersatukan berbagai aliran, termasuk kepentingannya bagi Bali adalah agar aliran-aliran Hindu yang ada di Bali itu bersatu, tidak saling klaim bahwa yang dipuja atau dewanya adalah dewa yang tertinggi. Nah, usaha ini sudah dilakukan oleh tetua di Bali dulu dengan mengikuti Empu Kuturan, dan kemudian di zaman modern segera setelah kemerdekaan, pada saat Hindu diakui oleh negara sebagai agama, itu sudah disusun Trisanya yang terdiri dari 6 bait, itu diambil dari berbagai sumber termasuk dari Sweta Swatara, itu bait ketiga itu. Om Tuam Siwah Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnusce Rudrasce Purusah Parikirtitah. Nah, itulah semangat mempersatukan berbagai aliran itu, bahwa Tuhan itu ya seperti yang disebutkan dalam bait ketiga itu. Itu adalah yang disebutkan itu adalah Tuhan yang sama gitu. Saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa sebagai pemantik berdharma tule.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Mahdi atas paparan materinya begitu ya. Nah, sekarang kami akan buka sesi diskusi lah seperti itu nggih. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di 24644 ataupun WhatsApp Pro 1 nggih. Silakan Om Sustiastu, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Mas Lee.
1: Nggih, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Ji.
0: Selamat pagi, Pak Somo niki nggih.
2: Dan yang nyoman di negara niki.
1: Oh, Pak Nyoman nggih.
0: Oh, Pak Nyoman nggih, niki mirip suaranya dengan Pak Somo. Nggih, hampura Pak Nyoman. Lantur, lantur.
2: Yang nabi salah dengar nabi nabi nggih.
0: Nggih.
2: Wisnu putih dan Wisnu hitam nggih.
0: Bukan. Krishna Yajurveda dan Sukla Yajurveda gitu.
2: Ya,
0: jadi Yajurveda hitam dan Yajurveda putih gitu. Itu cuma pembagian ya, dari Yajurveda. Nggih, lantur-lantur.
2: Ulat mulai apisan
0: nggih.
1: Baik. Iya, baik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Suksema, Pak Nyoman, Aring Negara, nggih, sampun nyarengin. Silakan kami masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya di 24644 ataupun di WhatsApp Pro 1 silakan 0811-399-9790. Baik, dari Pak Jero Maliasen iki nggih saya bacakan WhatsApp-nya Om Swastiastu Bapak Mademetra. Sweta Swatara Upanishad sebagai jembatan untuk memuja Wisnu dan Siwa ini merupakan manifestasi Sang Hyang Tunggal, di mana filsafat ini merupakan diskusi atau tanya jawab

0: Antara Sisya dengan guru tentang eksistensi Dewa Wisnu dan Siwa. Nah, jadi filsafat ini perlu dipelajari sebagai umat Hindu untuk dapat mencapai tujuan agama Hindu, mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Dan ini juga termasuk filsafat kelas tinggi yang jarang diketahui katanya Pak dan dipahami oleh umat yang awam. Jadi sebenarnya eksistensi ini sudah sering dilakukan oleh umat Hindu melalui hafalan mantra Trisandi sehari-hari ya, dan juga dilengkapi dengan memuja kagungan ide sayang widiwase lan prabawanya nih ya. Selain itu juga dapat dicapai dengan sembahyang, meditasi dan lain-lainnya, dengan juga menerapkan Trihita Karana, Trikaya Parisude, Triparartha Pancayatnya dengan dilandasi dengan tiga kerangka agama Hindu yaitu pakara, etika dan filsafat ya. Demikian sharing tiang suksama katanya Santi.
1: Iya, suksama Pak Jero Maliarse.
0: Baik, sambil menantikan penelpon berikutnya kita bahas saja Pak Nge tanggapan atau pertanyaan dari pendengar tadi. Ya silakan Pak Made.
1: Iya, matur suksama niki. Terima kasih sareng kalih berdua Pak Nyoman Sutonegara nggih. Pak Nyoman
0: Negara, iya,
1: dan Pak Jero Maliarse, Sweta Swatara Upanishad ini sebagaimana Upanishad-Upanishad lain itu bersumber dari Caturweda, gitu kan? Caturweda yang kita kenal selama ini kan Ragweda, Samaweda, Yajurweda dan Atharvaweda. Itu yang kita kenal, dan yang ada yang beredar itu adalah Samhitanya, gitu, mantra-mantra Samhitanya. Tapi sesungguhnya keempat Weda itu memiliki bagian-bagiannya. Ada bagian Brahmana, ada bagian Aranyaka, yaitu yang disebut juga Kitab Hutan, diperuntukkan bagi mereka yang sudah Wanaprastha. Dan ada Upanishad. Upanishad ini adalah pembahasan dari apa yang ada pada Samhita. Itu pembahasan antara guru ini resi dengan sisianya, itu berdiskusi gitu. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Jero Maliarse gitu. Semua Upanishad itu adalah diskusi antara guru dan murid. Dan Sweta Swatara Upanishad ini merupakan bagian dari Yajurveda, lebih spesifiknya lagi Krishna Yajurveda atau biasa yang disebut dengan Yajurveda Hitam. Sedangkan Yajurveda yang lain ada disebut sebagai Sukla Yajurveda, itu Yajurveda Putih. Tapi ini jangan dikaitkan dengan ilmu hitam dan ilmu putih, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi Yajurveda ini memang ada dua, yaitu Krishna Yajurveda atau disebut juga dengan Yajurveda Hitam dan Sukla Yajurveda atau Yajurveda Putih. Sweta Swatara Upanishad ini ada pada Krishna Yajurveda. Dengan isinya seperti apa itu sudah kita bahas tadi. Dan diresum juga kemudian oleh Jero Maliarse. Patut nih ke Jero Maliarse, semangat dari pembahasan Sweta Swatara Upanishad ini adalah sinkretis gitu. Jadi bersifat bersemangat mempersatukan aliran-aliran yang ada sesuai dengan zaman penulisan dari Sweta Swatara Upanishad ini, yaitu antara abad kelima sampai abad kedua sebelum Masehi. Nah, di masa itu memang para resi semangatnya adalah mencoba mensinkronkan, mensinkretiskan berbagai aliran yang ada, dan salah satunya ini adalah Sweta Swatara Upanishad. Dan bagi Bali ini sangat penting dan sudah dimulai seperti saya katakan tadi, sudah dimulai oleh Empu Kuturan ketika di Bali di masa itu sampai dengan abad ke-10 dipandang atau berdasarkan hasil riset kemudian gitu, antara lain risetnya Rudolf Goris itu tokoh salah satu tokoh pendiri Gedung Kirtio di Bali itu mendapatkan sampai dengan abad ke-10 itu ada 9 sekte yang ada di Bali. Nah, Empu Kuturan diundang oleh Raja Udayana saat itu bagaimana mempersatukan 9 sekte itu agar tidak saling klaim bahwa dewa yang dipuja adalah dewa yang tertinggi. Maka Empu Kuturan sudah memulai mempersatukan itu yang kita warisi sampai sekarang, yaitu kalau di rumah tangga membuat sanggah pemerajan yang ada kemulan dan ada taksu. Kemulan itu menyembah tempat memuja Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Iswara, sehingga aliran-aliran itu bisa dipersatukan. Dan di tingkat desa adat itu membangun kayangan tiga sakti, itu jadi puro desa, puro puseh, dan puro dalem. Nah, untuk di Bali Utara, puro puseh itu disebut juga dengan puro yang ada di pinggir pantai, itu banyak ya puro segara gitu. Tapi puro segara di Buleleng yang ada banyak di pinggir pantai dari timur sampai ke barat itu sebenarnya ada dua. Kalau itu dibangun oleh kelompok nelayan, dibangun dan diimpon oleh kelompok nelayan, itu adalah puro suwogine. Sedangkan kalau dibangun dan diimpon oleh desa adat, itu sama dengan puro puseh gitu. Tetapi sebenarnya akekatnya yang disembah itu di sana adalah Wisnu gitu. Dan ada juga di Buleleng, misalnya di Groga, itu puro puseh dan puro segara itu jadi dijadikan satu. Nah, itu bedanya. Seperti itu upaya sudah dilakukan oleh tetua kita dulu mengikuti Empu Kuturan untuk mempersatukan berbagai aliran yang ada, termasuk mempersatukan antara Siwaisme dan Waisnawa. Itu jadi upaya untuk mempersatukan itu sudah ada sejak abad ke-11 dan sekali lagi kemudian dilanjutkan pada saat Hindu diakui oleh negara sebagai agama, antara lain dengan menyusun Trisanyo itu. Trisanyo itu kan penuh dengan semangat mempersatukan berbagai aliran.
0: Baik.
1: Ya, demikian.
0: Oke, mudah-mudahan sudah dipahami nggih. Ya. Kita sapa kembali nggih penelpon berikutnya nggih Pak Mading nggih. Ya. Om Swastiastu. Selamat pagi, ah. Pak Soma nggih.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Somo. Nama Bapak sudah tiang sebut tadi, tiang kira nama Bapak yang menelpon pertama. Silakan Pak Somo.
2: Swastiastu Bapak, Pak Gedi, Bapak narasumber dan semuanya. Ini topik yang apa namanya tadi sudah dikatakan oleh Pak Maliarse, berat ini sebenarnya. Beratnya sebenarnya di kalau di dicari intelektualnya, karena tidak banyak orang mau capek-capek mikirin ya, sebenarnya kan
1: mau terjun berkubang ya, di pemikiran ya, yang seperti ini.
2: Iya, ini kan di tatanan penyebutan
1: ya.
2: Maksudnya bagi praktisi tantra pasti dia tidak akan menyebut Wisnu sebagai tujuan akhirnya, pasti mereka akan menyebut Siwa. Tapi ya, begitu juga bagi Waisnawa, dia tidak akan sebut namanya Siwa, tapi malah istilah pun Iswara itu tadi sudah dijelaskan sebagai Wisnu. Sedangkan di aliran Siwa tantra nanti Iswara, Maheswara, Parameswara, semua itu juga Sangkara, semua adalah Siwa.
1: Rudra juga.
2: Iya. di tatanan apa namanya ini, di tatanan pembahasan filosofi ketika seorang guru akan menjelaskan begitulah caranya, tapi di dalam praktek nanti Siwa atau Wisnu atau nama-nama yang lain sesuai dengan istanya atau nama Tuhan yang paling dekat di hatinya, ya sama saja nanti akan ingin bersatu dengan beliau. Yeah. Makanya ada Tuhan itu satu, tapi orang-orang bijak, guru-guru atau orang-orang pinter, para resilah yang menyebut, memberi nama
1: banyak,
2: dengan banyak nama sesuai dengan tatanan filosofinya mereka. Oh, kalau tantra inilah namanya, kalau ini namanya. Tapi sesungguhnya sudah dibikinin juga seperti di Bali, Brahma, Wisnu, Siwa, inilah ide Sanyang Widi, seperti itu. Ya, tapi untuk kajian filsafat ya memang perlu dijelasin seperti tadi dijelaskan. Dalam praktek ya akhirnya kan satu saja, ide Sanyang Widi, dengan banyak nama sesuai dengan apa misalnya kalau di pura-pura ada ista dewata, apapun Tuhan itu aliran Siwa atau apa, oh saya punya ista dewata di pura ini, saya berikan nama ini Tuhan itu untuk apa, untuk lebih mudah. Untuk lebih mudah melaksanakannya. Kalau kita pikir sebelum kita bersembahyang harus pikirkan, oh saya apa ini tantra atau apa, capek dia. Tapi akhirnya ista dewata lah di, kalau di Bali disebut dengan ista dewata. Nanti kalau di praktisi yoga bisa pakai ista mantra, pakai ista apa lagi, ista pribadi, dan berhak orang, setiap orang melakukannya. Ini tidak gampang, tetapi bagi pendalam-pendalam filsafat sudah paham ini. Itu aja, terima kasih Om Santi.
0: Santi, Pak Somo. Baik, apakah ada mungkin di antara pendengar yang ingin bergabung kembali? Kita masih buka nggih. Silakan Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Januar sini.
0: Nggih, dengan siren iki?
3: Bon dalam Mbak Maria sing ulah.
0: Nggih, durus.
1: Jeruk.
3: Om Swastiastu Pak Made.
1: Om Swastiastu Pak Jero.
3: Tadi dijelaskan ada yang putih, hitam. Pada awalnya yang berpikir masuk, mungkin umumnya umat Hindu yang lain juga, yang kira yang disebut dengan hitam putih tadi itu adalah berkaitan dengan ilmu hitam dan ilmu putih. Ternyata Bapak menjelaskan tadi tidak. Mohon diperjelas supaya yang sendiri, kemudian juga umat Hindu pada umumnya, karena ini adalah filsafat tinggi nih, tidak kerjasami presiden jadi adalah pelaksana mempelajari ini. Tetapi menurut dia ya yang penting adalah umat Hindu sudah melaksanakan trisandi, agama Hindu, tritakarana dan sebagainya. Nah Nike sebagai wujud bahwa menuju ke yang disebut dengan tujuan agama Hindu, moksatan jagat kita ya jaisi dharma, itu yang tidak dibacakan tadi oleh Mbak Janwarsini. Jadi mencapai kebahagiaan lahir batin baik di tadinya maupun di akhirat, nah itu sudah cukup. Nah ini karena ini kelas tinggi, tetapi syukurlah ada Bapak sering di RRI yang sering mengikuti, karena pasien senang sekali jadi tertarik untuk misalkan yang mengetahui mungkin bisa melaksanakan dengan baik. Itu banyak aja sih yang
1: matur semua Pak Jero Mariarse.
0: Om Santi, sukses Pak Jero. Satu lagi nggih penelpon yang ingin bergabung sama kami. Silakan Om Swastiastu, selamat pagi Bu Janura.
4: Om Swastiastu, Rajang Semang, Bakti Sarang Bapak. Budi Darasumar. Jadi tiang sawang
1: ibu. Terus
4: terus. Padahal tiang tenune nabi tiang senang sekali nih kalau mendengar nih ujangan ujangan dari bapak tuh. Yeah. Wow, pakai topiknya kan sweta suantara.
1: Sweta suantara. Sweta suantara.
4: Ya, Upanisat jembatan yang menghubungi pemuja Siwa dengan Wisnu dengan
1: yang menghubungkan mengaitkan
4: nggih. Niki di dalam kene kan wenda di ke Sweta Suantara gitu.
1: Sweta Suantara.
4: Suantara nggih. Nika Tuhan yang tertinggi disebut adalah Iswara gitu.
1: Nggih.
4: Nih, terus wendan yang lagi satu nih kenan di kenanan di Wisnu nauniko disebut Wisnu yang tertinggi. Mungkin pun api jalannya membedakan niko. Seperti untuk kita bisa mempersatukan Brahma dengan Wisnu niko pun api caranya pak gede.
1: Nih,
4: wendan berbeda yang tertinggi Iswara disebut biar tertinggi disebut Wisnu. Napi caranya niko niko pun. Nah, Niko mandan dan ketagihan yang Pak Gede Suksema
0: Suksema Mewali ya Ibu Janura.
4: Yes, nge, Om Santi Santi Sadi Rayu Raja
0: Santi ngiri. Santi Santi. Ada lagi Niki Pak yang kita nggih. Tampung ya.
1: Ditampung aja dulu.
0: Iya. Om Swastiastu selamat pagi.
5: Swastiastu Raja Semang.
0: Rahajeng Semang ya.
5: Langsung ke narasumber.
0: Ya, silakan.
5: Yang singkat saja gitu. Ya, agama yang paling tertua yang di dunia katanya agama Hindu. Iya, itu menurut rasa sosial. Padahal katakan sebelum adanya agama, setra agama, setelah ada agama, proses itu sekarang ini ya selalu aliran-aliran sebagainya. Muncul suara aliran-aliran yang misalnya disandutkan sekarang itu mulai panisan sekarang itu gimana di Indi dan sekarang ini ya menyarukan aliran-aliran itu hingga tahun 59 pemerintah dan beberapa kebetir di agama ini itu saja. Om Santi, Santi Santi Om Rahayu.
0: Iya, yeah, Om Santi, Santi Santi Suksema. Pak John ya sudah bergabung ya. Silakan mungkin Pak Mandi kita rangkum saja karena waktunya juga sudah mepet nggih. Silakan.
1: Nggih, karena waktunya mepet. Sampun diingatkan oleh penyiar. Nggih, berupaya merangkum Pak Somo, matur suksemo, memang seperti itulah. Ya meskipun yang disembah itu berbagai ista dewata, itu tetapi sebenarnya menyembah Tuhan yang sama gitu. Dan untuk sampai kepada pemahaman itu di Bali sudah dilakukan oleh tetua kita dulu seperti kita sudah bahas itu sudah dipersatukan sehingga sampai pada pemahaman kita memuja Tuhan yang tunggal tapi melalui berbagai manifestasinya yaitu ista dewata itu sudah dimulai oleh Empu Kuturan. Dan kemudian di zaman modern segera setelah kita merdeka itu disusun Trisanyo. Nah kalau kita mendalami betul-betul Trisanyo itu sebenarnya pada akhirnya kita akan paham sesungguhnya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang satu. Itu kalau di bait kedua dari Trisanyo itu kelihatannya memang menyembah Narayana itu diinterpretasikan sebagai Wisnu Om Narayana Ewedam Sarwam. Selanjutnya Narayana Nadwityo Stikacit itu tidak ada duanya. Kemudian di bait ketiga itu Tuhan yang tunggal itu disebut dengan berbagai nama Om Tuam Siwah Tuam Mahadewa dan seterusnya. Itu dilanjutkan pada bait keempat Om Papaham di sana disebut itu sebenarnya ditujukan kepada Wisnu. Kemudian pada bait keempat lagi kepada Siwa gitu. Nah, bait kelima itu sebenarnya menyatakan diri bahwa kita sebagai manusia, tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita itu banyak membuat kesalahan, itu semoga bisa diampuni. Nah, itu keseluruhan dari Trisandya itu kita, kalau kita dalami itu, meskipun ista dewata kita yang kita sembah bermacam-macam, tetapi sesungguhnya kita menyembah Tuhan yang tunggal gitu. Nah, Pak Jero Maliarse, kembali lagi mengenai Krishna Yajurveda dan Sukla Yajurveda, atau disebut Yajurveda hitam dan Yajurveda putih, itu tidak ada hubungannya dengan ilmu hitam dan ilmu putih. Tapi memang Yajurveda itu dibedakan menjadi dua, dan dalam prakteknya di Bali, dalam pemujaan, ada yang memakai Yajurveda Krishna Yajurveda, dan ada yang memakai Sukla Yajurveda. Nah, pembahasan mengenai Krishna Yajurveda dan Sukla Yajurveda, termasuk penggunaannya di Bali, ini kira-kira kalau disusun menjadi mata kuliah satu semester gitu. Tapi ini penyiar sudah senyum-senyum kepada saya. Tapi intinya begitu, untuk sementara agar tidak disalahpahami, Krishna Yajurveda dan Sukla Yajurveda itu tidak terkait dengan
0: ilmu
1: hitam dan ilmu putih gitu. Nah, mengenai Ibu Janura. Nah, kembali lagi kepada tadi, menyebut Iswara sebagai Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang tunggal, atau dewa yang tertinggi, itu kalau penganut Siwaisme, Iswara itu menginterpretasikan sebagai Siwa gitu. Tapi kembali lagi, kalau penganut Waisnawa, Iswara itu diinterpretasikan sebagai Wisnu, dewa yang tertinggi. Tetapi itu tidak perlu dipermasalahkan. Kembali lagi, seperti sudah disebutkan oleh Pak Somo, semua itu adalah Tuhan yang sama, gitu, Tuhan yang sama. Kalau ada yang menyebut itu sebagai Siwa, itu Iswara sebagai Siwa, dan kalau ada yang menyebut Iswara itu diinterpretasikan sebagai Wisnu, itu tidak apa-apa. Tapi baik Siwa maupun Wisnu itu kan Tuhan yang sama, gitu. Tiang kira Ibu Janura, kita perlu memahaminya seperti itu. Tidak perlu kita mempersoalkan nama, apapun disebut, apakah Siwa, apakah Wisnu, itu adalah kita menyebut Tuhan yang sama. Saya rasa seperti itu. Matur suksume.
0: Iya, dan terakhir mungkin ya dari Pak John tadi, ya? Iya. Ada satu yang terakhir kan.
1: Pak, setelah Bu Janura ada lagi.
0: Iya, terakhir ada Pak Nang Biot ya.
1: Oh, Pak Nang Biot. Oh. Iya. Memang agama Hindu itu sebagai agama tertua, jejak-jejak artefak dan jejak-jejak tertulisnya itu ada, seperti petanya kitab suci kita. Di kitab suci kita tidak ada pernah menyebut agama lain gitu, karena memang belum ada agama. Dan bahkan kitab suci kita tidak ada menyebut Hindu, karena Hindu itu adalah sebutan dari para ahli barat untuk penganut keyakinan, penganut kepercayaan di lemah sungai Sindu gitu. Itu yang kita sebut sekarang di seluruh dunia dengan ajaran agama Hindu. Nah, itu adalah ajaran Weda gitu, Sanatana Dharma gitu, yang diberi nama Hindu atau Hindus oleh para peneliti barat, karena keyakinan itu dianut oleh peradaban di lemah sungai Sindu gitu. Nah, jadi memang sebagai agama tertua, tetapi mari kita pelajari itu. tidak cukup kita membanggakan diri bahwa Hindu sebagai agama tertua. Mari kasanah susastra Hindu itu kita pelajari, termasuk untuk kita di Bali betul-betul bisa memahami banyak nama itu sebenarnya menyembah Tuhan yang sama. Mari kita betul-betul dalami Trisandya saja dulu dalami. Nanti kita akan sampai pada keyakinan bahwa meskipun nama itu disebut banyak gitu, tetapi sesungguhnya itu satu. Karena Trisandya kan sekarang sudah bermasyarakat, anak-anak TK sudah diajar Trisandya gitu. Tapi secara bertahap, seiring dengan peningkatan usia, mari tambahkan dasar-dasar filsafatnya sehingga betul-betul kita paham melalui Trisandya itu bahwa Tuhan yang disebut dengan banyak nama itu sesungguhnya menyebut Tuhan yang sama.
0: Yang sama, baik. Luar biasa, terima kasih Niki Pak Wadingge atas pencerahannya kenten nggih ini. Juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti atau ikut sharing begitu ya pagi hari ini. Namun karena keterbatasan waktu Pak Wadingge, kita akhiri sampai di sini renungan pagi untuk hari ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stop sis!
2: Aduh mbak, harus ya minta berhentinya sepersekian detik.
1: Aduh, maaf ya sis ya. Itu loh, ada dagang sayur paku pakai kacang merah.
2: Oh, maksudnya juga paku kacang bara.
1: Mumpung ada yang jual, ayo beli yuk.
2: Aduh, itu tuh ada kafe, sana aja yuk. Ada sandwich, tea, cordon bleu.
1: Kafe di jalan desa gini pasti beli bahannya jauh. Udah pakai kendaraan, ngabisin banyak energi, nyumbang polusi pula. Mending makanan lokal gini, jelas organik, bantu ekonomi warga lokal juga.
2: Iya, tapi pakai duit mbak ya. Aku belum ke ATM ambil duit.
1: Gaya, pakai mau makan di kafe, taunya nggak pegang duit. Ganti, traktir besok naik dokar ke pasar ya.
2: Sekarang makanan desa, besok kendaraan desa. Cantik-cantik selernya jadul amat sih.
1: Ngomong apa tuh?
2: Maksudku siap mbak cantik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah sama-sama tadi mengikuti siaran Mutiara Pagi, relay dari Singaraja Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Swetasvatara Upanishad, Jembatan Pemuja Wisnu dan Pemuja Siwa, Memahami Sang Hyang Widi Yang Tunggal. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah menyimak dan masih menyimak Pro 1 RRI Denpasar juga, karena tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan juga pendengar, sebentar lagi karena kita sudah semakin merapat ke pukul 6 waktu Indonesia Tengah, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk melaksanakan dan tentunya mengikuti Puja Trisandi. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Teki-teprat jakso kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Bali, selamat pagi Denpasar. Senang sekali saya Hari Sukma bisa masih menemani ruang dengar Anda tentunya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari jam 5 pagi tadi sampai nanti ya di pukul 10 pagi. Dan juga pendengar, adakah yang hari ini masih merasakan dingin? Karena rasanya sekarang Bali lagi dingin-dinginnya sedap gitu ya, terutama pas bangun tidur tadi. Nah, pastinya ada juga nih yang mungkin jadinya mager buat lepas selimut. Tapi gak boleh gitu pendengar, karena hari ini, ya Sukma ingatkan ya, bu, hari ini adalah hari Senin. Anda harus pelan-pelan bangun. Namun untuk Anda yang mungkin sebagian dari Anda yang hari ini libur, bisa ditarik lagi selimutnya dan lanjut tidur ya. Tapi untuk Anda yang hari ini harus upacara bendera, nah tarik napas dalam-dalam dulu, regangkan otot dulu sebelum turun dari tempat tidur. Iya, pastinya gerakan stretching ini ya yang tentunya terbukti ampuh loh untuk melancarkan peredaran darah dan bikin Anda tidak kaget menghadapi suhu dingin pagi hari ini. Dan juga pendengar, tetap semangat ya, karena hari ini adalah hari yang spesial, hari lahir Pancasila. Dan tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, serta juga sudah mengudara pendengar satu lagu dari Admes, Kamaleng, Ku Mau Dia.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Pro 105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di 105,2 dan tentunya juga Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Serta untuk Anda pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini di hari Senin 1 Juni 2026 langsung dari BMKG. Untuk itu kepada rekan Dewi, silakan, selamat pagi.
4: Selamat pagi pendengar RRI Denpasar, berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Dewi atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi dari BMKG mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini. Jadi untuk Anda yang hari ini akan beraktivitas, selalu berhati-hati di jalan. Lalu juga jangan lupa untuk selalu pantau ya informasi mengenai perakiraan cuaca agar tentunya nanti di perjalanan aman. Dan tentunya juga mengenai peralatan atau misalnya jas hujan, tiba-tiba hujan atau misalnya juga dari rumah harus pakai sunscreen, sudah tahu ya persiapannya pendengar. Dan juga Sukma ingin sapa dulu pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan juga sapa-sapa melalui WhatsApp kami. Ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem, lalu juga Nika Wenten, Ibu Janura di Bangli. Selamat beraktivitas Bu Januraga di hari Senin ini. Dan juga ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat pagi Bunda, salam sehat dan semoga tentunya hari ini semua aktivitasnya bisa berjalan lancar sambil mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar tentunya. Sampai di pukul 10 pagi nanti, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar, hari ini tepat ya, Senin tanggal 1 Juni 2026, bangsa kita tengah memperingati momen bersejarah, yaitu adalah hari lahir Pancasila. Meskipun hari ini merupakan tanggal merah yang berpotensi jadi long weekend untuk sebagian besar dari Anda, yuk kita tetap resapi juga ya pendengar untuk maknanya, yang dimana pada peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, kita mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Nah, mumpung libur atau mungkin ada yang bersiap juga ikut upacara bendera atau juga sudah pasang bendera di rumah, mari kita jadikan juga nilai gotong royong dan toleransi Pancasila ini hidup dalam keseharian kita di Bali. Mulai dari hal kecil seperti mungkin pagi hari ini nanti ketika bertemu dengan tetangga atau rekan kerja, saling senyum dan saling menyapa ya pagi hari ini. Dan juga pendengar pastinya sudah tidak sabar, sebentar lagi kita akan menyambut yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah Pesta Kesenian Bali tahun 2026, yang dimana tim kesenian Pet Aye atau Pawai Duta Kota Denpasar sudah memantapkan kesiapannya untuk tampil pada pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB tahun 2026 pada tanggal 13 Juni mendatang, yang sudah juga dikoordinir oleh komunitas Sakti Manca. Kesiapan tersebut sudah tampak nih pendengar saat pelaksanaan gladi dan juga pembinaan yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Denpasar Bapak I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama sejumlah tokoh lainnya di areal Taman Kota Lumintang Denpasar pada hari Jumat 29 Mei kemarin. Dan juga tentunya untuk Pet Aya Duta Kota Denpasar dikemas sangat megah, diikuti kurang lebih 700 peserta. Wow, luar biasa sekali pendengar. Dan juga diawali dengan penampilan papan nama

lalu dilanjutkan dengan busana adat Kota Denpasar, lalu juga secara berurutan tampil tek-tekan, karnaval, bungan jaje, dan uparengga. Pastinya kita sudah tidak sabar ya untuk bisa melihat nanti secara langsung dari tim kesenian Petaya Duta Kota Denpasar maupun juga duta dari kota-kota dan juga kabupaten lainnya yang nanti akan tampil di tanggal 13 Juni mendatang. Dan juga tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta untuk Anda yang hari ini harus tetap beraktivitas namun merasakan cuaca Bali lagi dingin-dinginnya. Iya, jangan lupa untuk sarapan ya. Nanti juga Sukma akan memberikan informasi mengenai sarapan yang pastinya simple tapi sangat bermanfaat dan juga sangat baik untuk tubuh Anda, dan tentunya Anda bisa beraktivitas dengan semangat sampai sore nanti. Hanya di 105,2 dan juga aplikasi RRI Digital. Inilah Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari GAC featuring The Overtune, Senyum dan Harapan, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, pendengar masih bersama Hari Sukma ya di Pro 1 RRI Denpasar. Dan tentunya pendengar, menghadapi cuaca Bali yang belakangan ini mungkin beberapa sudah merasakan, kenapa sih dingin banget gitu ya. Ini karena juga pengaruh dari musim di Australia. Dan pastinya kalau misalnya musim dingin harus diisi dengan sarapan juga ya perutnya, yang tentunya yang simpel-simpel aja, yang penting harus isi sarapan. Ya, kalau Anda nggak punya banyak waktu, pendengar, tips harapan simpel pagi hari ini adalah dengan membuat oatmeal hangat dengan dicampur dengan pisang atau roti panggang plus dengan telur mata sapi. Kalau mau yang lokal banget, Anda juga bisa sekali untuk belanja atau mampir dulu ke dagang bubur ayam ya. Dan jangan lupa untuk ditemani dengan segelas teh jahe hangat juga, karena tentunya ini yang paling juara banget ya untuk naikin suhu tubuh di pagi hari ini. Ayo, gimana nih pendengar? Udah pada sarapan atau belum? Atau juga mungkin untuk Anda yang sarapannya kebiasaan minum susu, susu kedelai atau juga susu sapi. Nah, Anda bisa sekali tentunya juga sharing-sharing ya. Menu sarapan Anda apa nih pagi hari ini? Karena juga ternyata susu kedelai juga banyak sekali loh pendengar manfaatnya. Karena memang susu kedelai ini kita kenal sebagai salah satu alternatif susu yang memiliki kandungan nutrisi cukup lengkap, meski memang belum sepopuler susu sapi atau susu kambing. Ternyata dosen gizi dari Universitas Pajajaran juga sudah menjelaskan bahwa susu dengan kandungan protein yang lebih ringan umumnya lebih mudah dicerna nih, dan juga dapat menjadi pilihan bagi sebagian orang yang sensitif terhadap susu sapi. Karena susu kedelai pendengar mengandung protein, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin D dan juga vitamin C, serta juga pastinya kandungan tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Jadi apa nih pendengar, menu sarapan Anda hari ini, mau yang simple, mau minum susu aja, bisa minum susu kedelai, atau mau yang lokal banget, mau sarapan pakai bubur ayam, bisa sekali, atau juga yang mungkin sudah prepare dari kemarin untuk buat oatmeal hangat dicampur dengan pisang, Anda juga bisa sekali konsumsi sarapan yang Anda sudah siapkan. Jangan sampai ya perut Anda kosong di hari Senin ini, karena tentunya cuaca juga lagi dingin-dinginnya, terutama di Denpasar juga, di Hayamuruk 70 Denpasar juga merasa dingin. Jadi jangan lupa untuk diisi perutnya agar nanti sampai sore tetap fokus bekerja atau beraktivitasnya. Tentunya juga di Pro 1 kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

24 tahun berkiprah di belantika musik Indonesia, lagu-lagu dari grup musik Project Pop yang terdiri dari Yosi, Ujo, Gugum, Odi, Tika masih melegenda di telinga penikmat musik tanah air. Salah satu lagunya berjudul Ingatlah Hari Ini. Menurut Ujo, lagu dari album Pop OK yang dirilis tahun 2003 ini selalu dipakai loh untuk mengakhiri penampilan mereka. Kalau kata Yosi, dulu sih sebenarnya tidak dikehendaki ya kalau lagu ini dipakai sebagai ending dari penampilan mereka. Tapi semua berubah seiring lagu tersebut semakin populer. Dan Yosi juga berpendapat kalau aura perpisahan itu ada dalam lirik jika tua nanti kita telah hidup masing-masing. Dari kebiasaan para penggemar mereka itulah yang menginspirasi Project Pop untuk menaruh lagunya paling akhir.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
5: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
6: Aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
11: MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui 105,2 di wilayah Denpasar dan sekitarnya atau melalui 100,9 di kawasan Karangasem serta juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta mendengar satu buah informasi yang datang dari Jatiluwe. Wah, luar biasa, pastinya udah pada tahu ya, gak asing lagi dengan yang namanya Jatiluwe. Kawasan Warisan Budaya Dunia UNESCO, Jatiluwe ini bersiap menggelar pesta budaya dan olahraga terbesar tahun ini. Ya, di mana Jatiluwe Festival 7 secara resmi dijadwalkan berlangsung pada 20-21 Juni 2026 di Desa Wisata Jatiluwe, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, yang di mana pendengar perhelatan tahun ini dipastikan menjadi edisi paling istimewa istimewa karena untuk pertama kalinya luar biasa sekali Jatiluwi Festival berhasil lolos kurasi ketat dan masuk ke dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata atau Kemenpar Republik Indonesia. Tentunya dengan masuknya festival ini ke dalam program KEN menjadi bukti pengakuan nasional terhadap konsistensi Jatiluwi dalam menjaga kelestarian alam atau ekoturism, kearifan lokal sistem Subak, serta dampaknya yang nyata bagi perekonomian UMKM lokal. Tak kalah menarik juga pendengar, momentum hari kedua festival, yakni Minggu 21 Juni 2026, akan mencetak sejarah baru karena bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, yang dimana festival kali ini akan menggelar ajang olahraga lari Run 5K yang perdana diadakan di kawasan Jatiluwi. Event lari ini pendengar diinisiasi secara khusus oleh ASITA untuk memperingati 100 tahun pariwisata Bali. Jadi untuk Anda pendengar yang sudah setiap weekend lari ya, lari di lapangan Renon atau juga udah lari di Garuda Wisnu Kencana, wah udah persiapan gitu ya, Anda bisa sekali untuk ikut juga menjadi bagian dari Jatiluwi Festival ini yang akan dilaksanakan nanti run-nya di hari Minggu 21 Juni 2026. Luar biasa sekali pendengar, karena tentunya ini merupakan pencapaian juga bagi Desa Wisata Jatiluwi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Iya, dan tentunya pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya secara lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id serta juga di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang pastinya juga akan menghadirkan banyak informasi-informasi yang penting dan juga terkini, terupdate lah untuk Anda pastinya pendengar hanya di Pro 1. Namun kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Marion Jola featuring Rayi Putra, Jangan.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Pancasila ini memang patut disebut sebagai alat pemersatu bangsa.
2: Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 yang bersumber di Tenggara Jember, Jawa Timur dirasakan dengan intensitas wilayah Kuta dan Kuta Selatan.
3: Selamat pagi. Peringatan Hari Lahir Pancasila, momentum strategis meneguhkan nilai-nilai kebangsaan sebagai pondasi mewujudkan perdamaian dunia. Ratusan gempa bumi mengguncang Bali sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 menjadi momentum strategis untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan global melalui penguatan peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus pondasi dalam mewujudkan perdamaian dunia.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni kembali menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen kebangsaan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Tahun 2026 peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, yang menegaskan relevansi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa, sekaligus kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global. Pengamat pendidikan sekaligus akademisi Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, hal ini mencerminkan posisi Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia.
1: Melihat Pancasila ini memang patut disebut sebagai alat pemersatu bangsa, karena kita dari Sabang sampai Merauke yang memiliki budaya yang beragam, keyakinan yang berbeda, dapat menyatu di dalam satu kesatuan yang bersifat universal, namun tidak meniadakan hal nilai-nilai kelokal dan keyakinannya.
5: Profesor Rumawan menambahkan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial yang terkandung dalam Pancasila dinilai relevan sebagai fondasi membangun tatanan dunia yang damai dan berkeadilan di tengah hambatan yang ada.
1: Kita mulai tidak konsisten atau konsekuens menegakkan keadilan itu loh. Jadi keadilan di dalam pemberian kesejahteraan atau penghargaan kepada anak-anak bangsa, kedua keadilan dan pemerataan dalam hal termasuk kemudahan dalam pendidikan, dan kemudian yang berikutnya adalah mempermudah akses kesehatan.
5: Momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini menegaskan bahwa keberagaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang menyatukan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi, persatuan, serta perdamaian di tingkat nasional maupun internasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Peringatan ini merujuk pada momen bersejarah dalam sidang BPUPKI tahun 1945.
6: Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Peringatan ini merujuk pada momen bersejarah dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tahun 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pertama kali menyampaikan konsep awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945 dicatat dalam sejarah ketika Insinyur Soekarno berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan 5 prinsip sebagai dasar bagi negara Indonesia merdeka. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau prikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, tuhanan yang berkebudayaan. istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidato yang sama yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Meskipun gagasannya telah ada sejak 1945, penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila secara resmi baru dilakukan pada tahun 2016 melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Melalui Kepres tersebut, 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tema peringatan hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP melalui surat edaran Kepala BPIP tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Makna dari tema tersebut menekankan dua hal utama. Pertama, pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai perekat seluruh elemen masyarakat yang beragam di tengah berbagai tantangan dan dinamika informasi. Serta kedua, fondasi perdamaian dunia. Pancasila menjadi landasan moral dan pedoman bagi Indonesia dalam memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian global.
3: Baik, pendengar, berikut suara masyarakat terkait Pancasila Pemersatu Bangsa.
7: Saya Intan dari Badung. Bagi saya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Jika nilai persatuan, gotong royong dan kemanusiaan terus dijaga oleh generasi muda, saya yakin Indonesia bisa tetap menjadi bangsa yang damai dan memberi inspirasi bagi dunia.
8: Saya Dewa Mantra dari Sekarmuti Pundung. Menurut saya, Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati sesama dan hidup rukun di tengah keberagamaan. Saya melihat nilai-nilai itu masih sangat relevan saat ini, terutama di era media sosial, di mana kita harus lebih bijak dalam berpendapat dan menghargai perbedaan. Selain itu juga, nilai-nilai dalam Pancasila itu kayak jadi pedoman hidup gitu.
9: Saya Tiwi dari Singaraja. Kalau menurut pandangan saya, Pancasila itu yang membuat kita tetap bersatu. Meskipun banyak perbedaan suku, agama, dan budaya, sebagai generasi muda, kita perlu menerapkan nilai toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, agar persatuan bangsa tetap terjaga.
3: Pendengar, Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pemersatu bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya dihafal, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akademisi menilai generasi muda memiliki potensi besar mengimplementasikan nilai Pancasila, terutama melalui ruang digital. Pancasila juga diyakini dapat menjadi pondasi perdamaian karena mengandung nilai toleransi, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Inengah Mulyarte, Akademisi Universitas Warmadewa.
10: Baik Pak Mulyarte, terkait dengan Hari Pancasila, bagaimana Bapak melihat relevansi Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini seperti apa Pak?
11: Ya, kalau kita lihat ini kan Pancasila dari dulu sudah ditanamkan ya sebagai pedoman hidup, bukan hanya untuk hafalan gitu. Ya selama ini kita banyak hanya sebatas baru mengingat sila-silanya. Dan nilai-nilainya itu kan sebenarnya cukup tinggi dan kita jarang bisa mengaplikasikan secara optimal, sehingga sering sekali masih ada percikan-percikan kecil di masyarakat yang muncul gitu karena ego kita masing-masing. Nah, di era globalisasi ini, di tengah kebebasan yang semakin dengan egonya masing-masing, seharusnya nilai Pancasila ini menjadi pedoman bagi kita untuk kemudian menjadi dasar dalam berkehidupan bernegara. Sehingga kemanapun kita di Indonesia, kita merasa sama. Karena sering sekali kita merasa bahwa ketika kita pindah satu tempat, itu kita merasa tidak nyaman karena ego masing-masing gitu. Padahal dalam Pancasila sudah diingatkan, dari pasal 1 saja kita sudah diingatkan bahwa berketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun agamanya yang ada di Indonesia, yang diakui Indonesia, kita tidak membeda-bedakan. Karena Tuhan itu kita sama, hanya agama kita yang berbeda.
10: Menurut kajian akademis, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini?
11: Ya, kalau di generasi muda sebenarnya mereka mencoba memahami. Cuma inilah perlu tuntunan dari kita yang sudah dewasa. Bagaimana melaksanakan maupun mengimplementasikan dari nilai-nilai tersebut. Kadang-kadang kan karena mereka mendapatkan pandangan yang berbeda, yang tidak sesuai dengan kaidah, itu yang mereka jadikan panduan. Makanya kembali, yang muda itu pasti melihat perilaku yang dewasa gitu. Kalau yang dewasa mampu mengimplementasikan, yang muda pasti, bahkan mereka justru lebih kreatif dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bahkan dalam dunia digital mereka sudah mengapresiasikan dan mereka mampu menyebarkan. Cuma kadang-kadang ego di orang dewasa yang mempengaruhi apa yang ada di generasi muda.
10: Tema Hari Lahir Pancasila menekankan Pancasila sebagai fondasi perdamaian dunia. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian global, Pak?
11: Ya, secara umum kalau dijadikan fondasi kehidupan dunia, itu sebenarnya bisa. Cuma kan di masing-masing negara memiliki karakteristiknya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Kalau nilai-nilai Pancasila itu sangat umum sekali, sangat universal sekali. Karena itu yang saya bilang tadi, ego kita di masing-masing daerah, ego kita di masing-masing tempat itu yang berbeda, yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila itu sering sekali sulit diimplementasikan. Sebenarnya kita sebagai warga Indonesia bisa sebagai wadah atau sebagai orang yang bisa memfasilitasi perdamaian. Tapi kita dulu yang harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu.
10: Mungkin ada pesan atau harapan, Pak, terkait dengan Hari Pancasila saat ini, Pak?
11: Ya, Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan di negara kita, mestinya kita mampu pedomani sebagai sebuah nilai yang harus kita laksanakan. Karena ini sudah diingatkan dan Pancasila sudah menjadi nilai final yang harus kita implementasikan, yang mampu mempersatukan kita dalam wadah negara Republik Indonesia dan kemudian kita sebut sebagai Nusantara saat ini.
10: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Inengah Mulyarte, Akademisi Universitas Warmadewa. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, ratusan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Dari ratusan gempa yang terjadi, satu kejadian gempa dirasakan masyarakat dengan pusat gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
12: Stasiun Geofisika Denpasar catat 135 kejadian gempa bumi dan terdapat satu gempa bumi dirasakan.
13: Ratusan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 135 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,4 sampai 4,8. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, ratusan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 91% atau 124 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 11 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 8% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
12: Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 yang bersumber di Tenggara Jember, Jawa Timur dirasakan dengan intensitas wilayah Kuta dan Kuta Selatan 3 mmi dan Denpasar 2-3 mmi.
13: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 86% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 117 kejadian, 18 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini, satu kejadian gempa bumi dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya dengan lokasi gempa di Tenggara Jember, Jawa Timur.
12: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 117 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 18 kejadian.
13: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, serta 92 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode akhir Mei itu terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya, yakni gempa bumi dengan magnitudo 4,8 dirasakan di wilayah Jember 4 mmi, Banyuwangi 3-4 mmi, Bondowoso, Malang, Kuta, dan Kuta Selatan 3 mmi, serta Denpasar, Blitar, dan Trenggalek 2 mmi yang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan pusat gempa pada 99 km Tenggara Jember, Jawa Timur dengan kedalaman 14 km. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Kemudahan akses informasi melalui media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Selain mendukung proses belajar, media sosial juga dapat memicu penyebaran informasi yang tidak benar hingga berpotensi memengaruhi perilaku siswa.
14: Tapi di satu sisi ada yang tidak menerima dan tidak mengerti bahwa itu sebenarnya aturan yang sudah disepakati bersama gitu mas.
15: Pengaruh media sosial terhadap potensi kekerasan dan perundungan di kalangan pelajar menjadi perhatian serius dunia pendidikan. Guru dan orang tua dinilai memiliki peran penting dalam mendampingi serta mengawasi penggunaan media sosial oleh peserta didik. Guru SMA Negeri 3 Denpasar Iwayan Palasuara mengatakan, media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi perkembangan pelajar. Karena itu, siswa perlu terus diingatkan untuk lebih bijak dalam memilah informasi yang diterima maupun dibagikan melalui berbagai platform digital.
14: Kalau kita berbicara sekarang dari sisi media sosial, ya tentu, nah inilah kita sama-sama penting ya masih harus saling mengingatkan pada peserta didik. Kalau kami di sekolah sebagai guru, ya kami yang mengingatkan. Di rumah ya orang tua yang hendaknya juga terus tetap mengingatkan. Karena kan media sosial sekarang kan kadang-kadang juga memberikan apa namanya dampak yang di luar dari kemampuan kita untuk mengawasi kan begitu ya, lebih-lebih kadang juga apa namanya kita kan sekarang susah ya membedakan mana berita yang memang benar-benar asli. Mana berita yang hoax kan begitu ya.
15: Iwayan Palasuara menyebut tantangan terbesar guru dalam mencegah kekerasan di lingkungan sekolah adalah menjaga konsistensi dalam memberikan edukasi kepada siswa. Selain itu, penerapan aturan dan tata tertib sekolah juga harus dilakukan secara humanis agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak.
14: Ya, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita itu benar-benar bisa apa namanya? Satu sisi guru itu tidak boleh lelah ya untuk mengingatkan itu sebenarnya mas, karena kan apa namanya? Secara prinsip guru itu punya tugas untuk mengedukasi kan gitu ya. Guru itu di sekolah juga harus bisa ya menerapkan aturan dan tata tertib itu dengan humanis. Nah, kalau sekarang kan kadang-kadang juga kita ini punya tantangan tersendiri ya. Kalau misalnya kita menerapkan aturan, mungkin mohon maaf Niki, kadang-kadang mungkin kita terapkan aturan, tapi di satu sisi ada yang tidak menerima dan tidak mengerti bahwa itu sebenarnya aturan yang sudah disepakati bersama, gitu Mas.
15: Pala Suara berharap ke depan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara guru, orang tua, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Sinergi tersebut diperlukan untuk menciptakan sekolah yang aman, ramah anak, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Rencana penutupan total TPA Suweng dinilai membawa dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Perubahan tersebut utamanya dalam memilah sampah dari sumbernya.
16: Krisis lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola selama puluhan tahun kini justru menjadi pemicu lahirnya gelombang kesadaran baru di tingkat masyarakat. Ketegasan target penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA Suweng pada 1 Agustus mendatang secara tidak langsung mendorong seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk keluar dari zona nyaman. Pola pengelolaan sampah yang selama ini dinilai kurang optimal mulai dibenahi melalui berbagai upaya kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan komunitas lingkungan. Fenomena ini membuktikan bahwa edukasi lingkungan akan berjalan jauh lebih cepat jika dibarengi dengan adanya tekanan regulasi dan momentum kedaruratan wilayah. Pengamat kebijakan publik I Gusti Putu Arte kepada RRI menyatakan, di luar polemik kesiapan infrastruktur hilir, kondisi ini patut diapresiasi karena berhasil mengubah habit atau kebiasaan masyarakat yang selama ini masih mencampur sampah.
17: Nah, tetapi di luar tekanan politik itu, kita juga tetap harus bersyukur bahwa ini menguntungkan Bali sebetulnya. Menguntungkan Bali sehingga habit, kebiasaan masyarakat mulai berubah dan kita dorong terus ke sana. Tugas teman-teman NGO memastikan bahwa semua itu bergerak dengan baik. Tugas kami memastikan bagaimana kemudian sampah ini bisa terkelola dengan baik.
16: Lebih lanjut, I Gusti Putu Arte menambahkan masifnya pembangunan tebu modern di tingkat rumah tangga, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Kendati demikian, ia mengingatkan tugas komunitas non-pemerintah atau komunitas lingkungan saat ini adalah mengawal agar semangat pemilahan di hulu ini tetap diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengolahan di hilir, termasuk kemungkinan penyesuaian jadwal penutupan TPA Suweng hingga fasilitas pengolahan dapat beroperasi secara optimal.
17: Kita semua udah kerja keras. Kita semua hari ini harus berkolaborasi karena kita bagian dari korban sebuah sistem yang tadi saya katakan itu. 50 tahun dibiarkan oleh negara pembiaran itu, lalu mau diselesaikan setahun, ya nggak bisa. Mau jungkir balik pun ibu nggak bisa, gubernur pun nggak bisa, wali kota nggak bisa.
16: Melalui peralihan budaya bersih yang mulai dilakukan di tingkat keluarga, Bali berpeluang besar keluar dari predikat darurat sampah yang selama ini menjadi sorotan. Sinergi antara kedisiplinan warga di tingkat hulu dengan kebijakan pemerintah yang adaptif di tingkat hilir menjadi kunci utama agar pengelolaan sampah di Pulau Dewata dapat berjalan berkelanjutan setelah tenggat waktu Agustus mendatang. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kawasan wisata tradisional Karangsewu di Taman Nasional Bali Barat atau TNBB kini resmi mandiri. Menolak mentah-mentah masuknya modal asing atau investor besar, pihak TNBB memilih menyerahkan penuh tata kelola surga tersembunyi ini kepada masyarakat lokal Kelurahan Gilimanuk Jembrana.
18: Ini adalah tonggak bersejarah bagaimana Taman Nasional.
19: Kawasan wisata tradisional Karangsewu di Taman Nasional Bali Barat atau TNBB kini resmi mandiri. Menolak mentah-mentah masuknya modal asing atau investor besar, pihak TNBB memilih menyerahkan penuh tata kelola surga tersembunyi ini kepada masyarakat lokal Kelurahan Gilimanuk Jembrana. Langkah berani ini terbukti berbuah manis. Hanya dalam waktu singkat, sejak resmi dikelola warga pada Januari 2026, kawasan ini langsung mencatatkan perputaran ekonomi yang luar biasa. Pengelolaan destinasi ini kini berada di bawah kendali kelompok ekowisata alam Karangsewu yang merupakan peleburan dari 3 kelompok nelayan tradisional setempat, diantaranya kelompok nelayan Karangsewu, kelompok nelayan Teluk Asri, dan kelompok nelayan Segara Merta. Kepala SPTN Wilayah 1 Jembrana, Isai Yusidarta, menegaskan bahwa keputusan ini adalah sejarah baru bagi TNBB dalam membangun pariwisata berbasis komunitas atau community basis tourism.
20: Dari saat ini sampai yang akan datang, siapapun pimpinannya tetap konsisten pengembangan

0: ekowisata seperti bird watching atau pengamatan burung, bermain kano, menyusuri hutan mangrove menggunakan perahu tradisional, dan memancing di zona perikanan tradisional. Kedepan, pihak pengelola tengah bersiap mengeksplorasi potensi wisata minat khusus lainnya, mulai dari diving, fotografi bawah laut, hingga program edukasi lingkungan seperti adopsi mangrove dan terumbu karang. Dampak positif ini diakui langsung oleh Lurah Gilimanuk Ide Bagus Tony Wirahadi Kusuma. Menurutnya, legalitas pengelolaan ini menjadi penyelamat ekonomi warga yang sebelumnya terseok-seok.
1: Kalau dulunya sebelum ada izin pengelolaan oleh kelompok UMKM yang ada di Karangsewu ini sangat kesulitan untuk mencari rezeki. Tetapi semenjak sudah dikelola oleh kelompok, sekarang seperti yang kita lihat bersama, sangat luar biasa.
0: Keberhasilan Karangsewu menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan tidak selalu butuh modal raksasa dari luar, melainkan kepercayaan penuh pada tangan dingin masyarakat setempat. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, Piala Dunia 2026 ini menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola. Kegiatan nonton bareng pun mulai dipersiapkan berbagai pihak untuk menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan.
3: Jadi dari bola kita merasa sebagai masyarakat global yang saling mengenal, saling mengerti dan bangga terhadap olahraga.
4: Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Turnamen edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diadakan di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta bertambah secara masif dari yang sebelumnya 32 tim menjadi 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Imade Nurbawa kepada RRI di Denpasar mengatakan, euforia Piala Dunia 2026 ini menjadi penyemangat generasi muda untuk mencintai olahraga sepak bola.
3: Auranya itu sudah menyemangati adik-adik kami di Tabanan. Mereka ada yang berlatih mulai sekolah sepak bola, kejuaraan usia dini, dan itu auranya beda tahun ini. Mereka memberi ada semacam inspirasi, ada semacam penyemangat, dan tentunya ini adalah baik juga ya buat dalam proses pembinaan olahraga sepak bola dari sejak anak-anak ini.
4: Ditanya terkait kegiatan nonton bareng jelang Piala Dunia 2026, Adi Nurbawa mengatakan kegiatan tersebut sudah mulai dipersiapkan berbagai pihak. Namun ia meminta regulasi untuk kegiatan nobar dapat dipahami dengan jelas agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena menyangkut hak siar.
3: Ya, nobar nonton bareng itu pasti selalu banyak. Dan belajar di tahun-tahun sebelumnya, penting juga difasilitasi mekanisme dan regulasinya. Karena ini kan ada hak siar. Kemarin banyak orang takut nobar atau nonton bareng karena itu harus ada izin, ada juga isu berbayar dan sebagainya.
4: Ketua Umum KONI Tabanan Madin Nurbau nambahkan, khusus masyarakat Tabanan saat ini sudah mulai antusias untuk mendukung tim-tim kesayangan. Ada yang menjadi fans fanatik tim-tim Eropa dan ada juga pendukung tim Asia dan Amerika Latin. Meski berbeda dukungan, namun ia meyakini ajang Piala Dunia 2026 ini berdampak positif untuk menyatukan masyarakat global melalui olahraga sepak bola. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Lahir Pancasila, momentum strategis meneguhkan nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi mewujudkan perdamaian dunia. Ratusan gempa bumi mengguncang Bali sepanjang minggu keempat bulan Mei 2026. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila dan selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan.
1: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Tadi juga kita sudah ikuti bersama-sama Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang tentunya menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terupdate untuk Anda pendengar. Dan juga setelah ini kita akan simak juga informasi dari ATCS Provinsi Bali mengenai arus lalu lintas pada hari ini. Untuk itu kita juga sudah terhubung dengan rekan Suparte. Selamat pagi.
2: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi RUM, Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama kami laporkan dari simpang Waribang Padangkala. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Babagus Mantra yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala, terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Waribang dan Tohpati, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Balibit. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sindu. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Balibit yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pembelisan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah Sida Karya, Batan Kendal yang menuju Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Kesanggaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah tol Bali Mandara terpantau normal lancar. Dari arah tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah tol Bali Mandara menuju Nusa Dua dan Kuta terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Petung Kuda Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau normal lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau normal lancar. Dari arah Unggasan yang menuju arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua. Seluruh simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju arah BTDC Nusa Dua maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya dan simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua. Nah, kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan, baik roda 2, roda 4, dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turut di rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Suparta atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah disampaikan oleh ATCS Provinsi Bali. Dan juga tentunya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 tentunya dengan beragam informasi juga, serta lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan kami putarkan. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Di hari penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya, Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Masih bersama Hari Sukma yang tentunya menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan serta juga pendengar untuk Anda. Sebentar lagi kita juga akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami pendengar dan selamat mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
5: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
4: Menutup pesannya, Kepala